0: 90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng di Sukabumi.
1: Genjreng.
0: Ada sesek gak? Enggak.
1: Enggak, aman.
0: Aman.
1: Sudah aman ya.
0: Aman, aman, aman, sentosa.
1: Iya, betul.
0: Aduh, enggak kerasa nih ya kita udah terupdate lagi.
1: Terupdate
0: tadi
1: kembali.
0: Tadi yang terupdate-nya Ido yang mana?
1: Tadi itu tentang mengenai kekeringan di
0: lagi-lagi ya.
1: Ya, betul.
0: Kekeringan. Nah, kalau ISPA pagi hari ini mengenai pencopetan nih ya.
1: Waduh,
0: ingat dengan copet-copet yang hadir di konser live gratisan gratisan. Aduh, yeah. Nah ini juga mau gratis mau perbayar.
1: Betul.
0: Tetap selalu hati-hati.
1: Yep.
0: Karena yang namanya kejahatan selalu ada.
1: Yeah.
0: Di tempat-tempat keramaian.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali Mbak Ispa.
0: Mampang mempeng muncik dayuh namanya.
1: Yeah.
0: Jumlah korban pencurian dengan pemberatan atau pencopetan ya handphone saat konser musik di Stadion Surya Kencana Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi yang ternyata terus bertambah. Walau, bisa buka konter nih dia.
1: Itu benar-benar.
0: Nah, tate. Kata pencopet ide cemerlang.
1: Nah, buka konter aja gitu ya.
0: Kata pencopet ide cemerlang.
1: Ide cemerlang.
0: Nah, tate. Aku kasih ide dong. Tapi kan nanti tidak berkah ya.
1: Iya, betul.
0: Di sini Polsek Warudoyong telah menerima laporan dari sedikitnya 70 korban. Aduh, 70 korban kehilangan HP.
1: Oh,
0: coba, iya handphone.
1: Okay.
0: Gak kebayang misalnya kalau satu orang satu handphone 70 dong.
1: Yep.
0: Ada yang dua-duanya hilang.
1: Hilang tuh ya.
0: Oh.
1: Ya ampun. Coba Mbak Isma, maaf. Sepertinya kerasak lagi nih.
0: Masih ya?
1: Iya. Coba sebentar. Masih kerasak lagi.
0: Oh, apakah ternyata ini angin mamire?
1: Nah, udah aman. Sip. Aduh, ada semutnya tadi.
0: Iya, bakal tingku amis sebenarnya. Aksi pencopetan tersebut terjadi tentunya di tengah kerumunan. Oh, ada lagi ya?
1: Apa tuh? Agak ngebrak-brak ya, sebentar. Masih.
0: Oke, kamu maunya di situ. Oke.
1: Aku dijabanin di situ.
0: Iya, yang pastinya saudara fotonya jadi pembelajaran untuk kita ya, di mana aksi pencopetan tersebut terjadi di tengah kerumunan penonton acara festival 76 Indonesia adalah kita ya, digelar di lapang Stadion Surya Kencana Kelurahan Daya Luhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada Sabtu tanggal 5 September yang lalu. Kapolsek Warudoyong AKP Maulana Ari mengatakan kalau puluhan korban mendatangi kantor polisi secara bertahap sejak konser selesai pada Sabtu malamnya hingga beberapa hari berikutnya.
1: Oke.
0: Nah, saat ini polisi telah mengamankan dan menahan dua orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Keduanya berinisial AG 37 tahun dan NA 26 tahun, warga Kelurahan Keramat Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Wow.
1: Jakarta Pusat
0: orang
1: ya.
0: Jakarta Pusat. Bukan kenapa ada di sini?
1: Oh. Silaturahminya begitu ya.
0: Jauh kali.
1: Bahaya.
0: Dalam menjalankan aksinya, AG berperan menyelinap di tengah kerumunan penonton dan mengambil handphone dari saku maupun tas korban. Selanjutnya handphone hasil curian tersebut kemudian diserahkan estafet kepada NA untuk disimpan ke dalam tas selempangnya. Aduh.
1: Ya
0: berarti
1: ampun.
0: Kan ini ada kerjasama ya.
1: Benar.
0: Ada geng, grup gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Arif lalu menjelaskan kalau modus pelaku mengambil handphone yang berada di saku celana maupun di dalam tas. Pelaku diduga telah terlebih dahulu meraba bagian saku untuk memastikan keberadaan handphone, kemudian mengangkatnya dari bagian bawah hingga perangkat terlihat sebelum mengambilnya dengan bantuan rekannya yang berada di belakang. Oh,
1: okay.
0: Gitu. Jadi kalau misalnya di bawah nih, udah kronologi ya. Tet dikaluhurkan bisa-bisanya ya. Sambil nyanyi hala, wah, tekan sate geningan.
1: Karena pasti gak akan kerasa, Mbak.
0: Kok bisa bisa? Aduh, kudu ditaruh perangkap berit ya mah.
1: Oh, ngejepit lah ya pas dia.
0: Mun badan nonton kita tanya, aduh, heboh sendiri dah. Nah, cenah apa namanya kostumnya kok aneh banget, iya. Menghindar dari pencopet, cenah
1: iya.
0: Gitu. Digantungin tuh yang namanya pencepit nu badan
1: berit. Iya, benar.
0: Mun teu lemna, lem. Jadi lamun pegang tak
1: oh, iya.
0: Talana
1: okay.
0: Ngelem.
1: Oke. Okay. Jadi yang diambil bukan dompet.
0: Bisa-bisanya keluar ide. Yang kedua, pelaku kemudian ditangkap Pada malam yang sama, pada saat itu keduanya hendak melarikan diri menuju Jakarta. Namun ketika singgah di wilayah Cibadak, kabar kabum keberadaan mereka terdeteksi oleh salah satu korban yang juga merupakan warga Cibadak.
1: Okay.
0: Korban melacak handphone miliknya menggunakan fitur GPS ya, hingga mengetahui lokasi. Nah kan.
1: Ketahuan.
0: Jadi
1: kan?
0: Nih buat saudara Fortuna yang punya rencana untuk nonton konser ya, aktifkan GPS-nya.
1: Betul.
0: Itu yang paling mungkin kita bisa mendeteksi keberadaan itu handphone ya.
1: Nah.
0: Dan
1: kerasa kembali
0: lagi. Lagi. Kenapa? Kamu nggak bisa tenang ya?
1: Nah. Perkabelan.
0: Terus korban sebelumnya mengikuti dan akhirnya bekerja sama mungkin sama polisi ya. Terus ketangkap nih, tadi mau tuh ke Jakarta.
1: Okay.
0: Di Cibadak udah we ketangkap gitu ya, hingga handphone itu tersebut kembali aktif. Setelah handphone aktif, kemudian korban meneriakkan terduga pelaku sebagai maling, hingga akhirnya dibantu oleh Babin Kamtibmas Polsek Cibadak, selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Good job nih ya, pintar nih ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku sengaja datang ke konser tersebut setelah mengetahui adanya informasi mengenai konser dengan harga tiket yang relatif murah. Enggak gratis juga ya, bayar. Kondisi kerumunan kemarin kata Bang Pong katanya gratis. Kondisi bayar ya.
1: Sebetulnya gratis kalau nggak salah, cuman harus beli
0: sesuatu produknya dulu. Oke,
1: betul.
0: Kalau begitu jadi ya sama aja ya.
1: Sama aja.
0: Dimana kondisi kerumunan penonton kemudian dimanfaatkan sebagai celah untuk dia melancarkan aksinya. Di tangan kedua pelaku, polisi mengamankan 8 unit handphone berbagai merek yang diduga milik 8 korban. Keduanya terjerat pasal 477 ayat 1 huruf G dan atau pasal 126 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. 7 tahun penjara enggak tuh?
1: 7 tahun ya.
0: Hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut dari puluhan laporan korban yang telah diterima. Polisi menduga aksi pencopetan dari konser tersebut tidak hanya dilakukan oleh kedua pelaku yang telah diamankan. Jadi masih banyak nih ya pelaku-pelaku yang sampai hari ini mungkin masih ngumpet.
1: Masih berkeliaran juga ya Mbak ya.
0: Dan mungkin punya rencana lagi.
1: Aduh, bahaya tuh. Hati-hati sih pastinya
0: nih,
1: ya.
0: Jadi pembelajaran.
1: Bener.
0: Setiap kejadian pasti ada hikmah.
1: Betul.
0: Nah, hikmahnya mungkin kedepannya untuk tidak mengulangi, kita teledor, ceroboh, menaruh handphone, paling tidak harus benar-benar dijaga. Kalau perlu di rantaiannya, rantai sepeda.
1: Kasih rantai kalau bisa. Tapi benar Mbak, cuman yang berapa itu handphone.
0: Yang
1: agak
0: paling
1: bahaya.
0: Emang kan niat mereka handphone.
1: Handphone pasti.
0: Tujuannya mengambil handphone.
1: Betul.
0: Prank aja tuh. Handphone cinit-nit anu. Neng nih. Buat budak punya budak.
1: Iya.
0: Taruh di dia. Mangga wilujeng.
1: Atau kayak yang dummy itu tau.
0: Nah iya, bisa jadi.
1: Tinggal dihantam aja.
0: Yowis, ya jadi pelajaran. Cari yang berkah-berkah aja ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Hati-hati selalu pastinya. Di saat kita dimanapun sih.
1: Betul.
0: Kapanpun dimanapun kita selalu berhati-hati, karena kejahatan selalu ada di setiap ada kesempatan.
1: Iya, betul sekali. Dan mungkin selanjutnya juga tadi Mbak Ispa, salah satu berita ini adalah pencopetan ya. Kalau Rido ini adalah pembacokan.
0: Astagfirullah.
1: Ini Rido kutip dari sukabumiupdate.com. Ini pembacokan di Ongkrak Pamuruyan, Sukabumi. Ada perempuan di antara korban dan pelaku nih. Korban dan pelaku ada perempuannya, berarti okay. Pelaku pun juga ada wanitanya nih, hati-hati nih.
0: Aduh
1: ya ampun. Ini warga kampung Ongkrak RT 2 RW 3 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan aksi kekerasan terhadap pekerja toko pada Selasa tanggal 8 kemarin ya. Bulan September kemarin 2026 di malam hari. Nah, korban adalah remaja laki-laki berinisial H berusia 17 tahun mengalami luka sabetan senjata tajam nih. Ketua RT 02 Kampung Ongkrak Dodi Fauzi menegaskan pembacokan tersebut terjadi di toko Galaxy Band. Galaxy Band ya. Selasa malam 8 September 2025 sekitar pukul 8:30 malam dong. Ya ampun. Masih
0: gak kurang malam.
1: Iya masih. Ya ampun, masih ada kehidupan jam segitu Maya. Dari informasi yang diterima Dodi dari sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, malam itu korban bersama seorang rekannya tengah duduk santai di menunggu jam kerja berakhir. Nah, menurut saksi, lanjut Dodi, sempat terjadi keributan antara korban dan pelaku, diduga karena masalah pribadi. Nah, ini kata Pak RT pungkasnya, informasi yang saya dapat katanya gara-gara gara-gara perempuan. Setelah terluka, korban sempat dilarikan ke klinik kesehatan terdekat, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Nah, menurut keterangan polisi kepada Sukabumi Update, Kapolsek Cibadak AKP Joko Susanto Supono menjelaskan bahwa pelaku pembacokan tersebut adalah pria berinisial AI nih, dan saat ini tengah dicari untuk diamankan. Nah, ujarnya pelaku sudah diketahui tim di lapangan tengah melakukan pengejaran. Sementara korban yang merupakan warga Ciambar, Kabupaten Sukabumi saat ini masih dalam penanganan pihak rumah sakit. Mengalami luka terbuka akibat sebetan senjata tajam di lutut kaki kiri. Iya, dari pemeriksaan saksi-saksi termasuk korban, kejadian berawal dari kedatangan pelaku dan pacarnya berinisial Ki A ke tempat kerja korban. Saat itu korban tengah bersama rekannya laki-laki berinisial AF nih, saksi nih. Nah, pelaku datang menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna hitam F6628FKU. Nah, saksi mengungkapkan bahwa terlapor pelaku melontarkan kalimat provokatif menentang korban dan saksi untuk berkelahi. Aduh, ini bahasanya katanya hayu geluat katanya.
0: Ya ampun.
1: Ini jelas AKP Joko lewat keterangan tertulis. Nah, keterangan AF saksi kepada polisi, mereka tidak menanggapi tantangan tersebut. Terlapor disebut merespon dengan melakukan dugaan penganiayaan kepada AF dengan cara menendang dan memukul sebelum bergegas pergi meninggalkan Galaxy Ban bersama perempuan. Nah, dari keterangan tertulis tersebut dijelaskan bahwa tak selang lama terlapor datang kembali dengan membawa celurit dan langsung membacokkan senjata tajam tersebut ke arah korban. Aduh,
0: amat sangat
1: miris ya. Ini akibat serangan itu korban mengalami luka di bagian lutut kaki kiri, di mana hasil observasi Rumah Sakit Sekarwangi korban mengalami luka robek dan mendapat 45 jahitan. Ya ampun.
0: 45 ya.
1: 45 tuh.
0: Tambah 5 50 dah.
1: Aduh, ya ampun, ngeri banget.
0: Selem.
1: Dari informasi yang beredar, motif pembacokan tersebut adalah masalah perempuan, yaitu Kie, di mana Kie saat kejadian datang bersama pelaku dan dikabarkan kenal dengan korban. Nah, keterangan dari AKP Joko sementara mengarah ke sana, masalah perempuan, dan menjadi salah satu saksi dalam perkara ini. Selain memeriksa saksi-saksi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, yaitu celurit yang diduga ditinggalkan pelaku di lokasi kejadian dan meja bulat kecil yang jadi alat pertahanan korban saat diserang pelaku. Begitu, ini pembacokan.
0: Aduh,
1: gara-gara wanita ya.
0: Wanita di Georgia pria jatuh duwe.
1: Betul-betul ya, Mbak Suai.
0: Aduh, jangan gara-gara wanita dong.
1: Iya. Wanita
0: ya,
1: memang.
0: Ya begitulah. Terkadang memang kan ujiannya harta tahta wanita.
1: Wanita. Itu bagi laki-laki tuh.
0: Harta tahta wanita.
1: Betul banget. Harta tahta wanita.
0: Ya. Wah, begitulah ya.
1: Betul-betul.
0: Hati-hati ah.
1: Iya. Pastinya, dan juga lekas membaik
0: cara
1: kalau
0: kan
1: begitu.
0: Cara kan berarti perasaan ya ke situ.
1: Ya, betul. Bawahnya. Aduh, ya sudah Mbak Isbah, kalau ya begitu kita putarkan lagi deh lagu untuk menyemangati Soda Fortuna semua di pagi hari ini. Dan kalau begitu jangan kemana-mana, tetap
0: jangan
1: di Warawiri Fortuna FM.
0: Kejreng, guys.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo con martillo, por.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care. Everybody in the house, clap your hands now. 90.7
12: FM. Yeah.

0: Kodone FM Radio Panggenjereng dari Sukabumi.
1: Genjereng.
0: Genjereng.
1: Genjereng kan, Mbak Isba.
0: Oke, di Genjereng kan pagi hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, betul.
0: Kita informasi berikut. Apa? Oh, siap, oke lah kalau begitu nih.
1: Oke.
0: WhatsAppnya dulu aja deh bacain.
1: Oh boleh.
0: Nanti ke informasi.
1: Siap, boleh. Ini mungkin di WhatsAppnya juga selamat pagi untuk Mamah Bungsu nih. Assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM Genjereng. Selamat pagi Mbak Ispa bareng Arido, sehat selalu manco Mamah Bungsu sambil cari rupiah. Salamnya buat fans Fortuna aja, semoga sehat. Amin, cuaca cerah buat berdua yang lagi tugas, sehat selalu, tetap semangat, ada dalam lindungan Allah. Amin. Makasih Teh Ispa dan Arido, Fortuna paling genjereng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terus ada Kang Rahmat Irawan juga nih, ngopi-ngopi nih katanya. Warawiri okay. Genjereng. Terus ada Mama Rindu juga ini.
0: Mare.
1: Katanya gak kira-kira ya itu si cepot teh alias copet. Ngeri ya dunia ini sudah kacau.
0: Bisa-bisa buka konter.
1: Betul sekali. Kita diraksa dari kejahatan katanya.
0: Betul sekali.
1: Yap, betul. Dan juga mungkin Mbak Ispa nih, selamat pagi juga buat yang miskol-miskol nih. Ini ada Kang AM dan juga Kang Joko Tau. Selamat pagi. Oh ini Mama Nurul juga, selamat pagi Mama Nurul, tetap semangat katanya. Siap, terima kasih banyak juga ini untuk Mama Nurul, tadi juga Kang Joko, Waongnya juga mungkin ya. Dan maksudnya untuk semua Saudara Fortuna semuanya yang mendengarkan Radio Fortuna. Rujeng Enjing.
0: Enjing.
1: Yap.
0: Sudah sepertinya
1: dan
0: itu kita ke informasi nih
1: iya.
0: Kebakaran
1: okay.
0: Diduga lupa matikan kompor. Dua rumah warga di Pelabuhan Ratu hangus terbakar. Kok iso?
1: Wah.
0: Keasikan dengan nonton drama Korea. Aduh, atau
1: kira
0: drama
1: Cin.
0: Aduh, hati-hati ya. Jadi pembelajaran, kebakaran melanda dua rumah warga
1: ya.
0: Di Kampung Babakan Anyar RT 01 R20 Kelurahan Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi pada Rabu kemarin ya, kemarin sore nih. Aduh, jam-jamnya Isra digoyang pantun kayaknya ya. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul tuh, benar kak, 16.00 waktu Indonesia Barat nih, jamnya goyang pantun
1: Gotun,
0: nih
1: ya.
0: Diduga dipicu kompor yang lupa dimatikan saat digunakan untuk memasak. Api kemudian menyambar bangunan dan bahan bakar Pertalite. Oi,
1: Pertalite.
0: Ternyata jualan bensin ya kayaknya berada di sekitar lokasi, sehingga dengan cepat pastinya membesar dan merembet ke rumah warga.

Jadi ceritanya dua rumah warga yang kadurukan alias kebakaran ya, ini peristiwa dipicu karena lupa mematikan kompor ya saat digunakan memasak. Api kemudian menyambar bangunan dan yang pastinya merembet dong ya ke rumah warga. Kasih ketentraman dan ketertiban atau Trantip Kecamatan Pelabuhan Ratu ada Pamah Bubilah. Oke. Mahbubillah ini mengatakan kalau api dengan cepat membesar hingga berdampak ya terhadap dua rumah warga. Ya, di sini Mahbubillah menyebutkan bahwa dua rumah warga itu masing-masing milik dari Pak Herdi Bratama, 54 tahun, seorang nelayan, dan Khairul, 35 tahun, wira swasta. Rumah milik Herdi dilaporkan hangus dan mengalami kerusakan parah, Pak Herdi ya, rumahnya. Sementara rumah Khairul mengalami kerusakan yang berat. Parah sama berat gimana nih? Sama kayaknya. Warga bersama personil pos TNI AL, Angkatan Laut, Pelabuhan Ratu, dan juga petugas pemadam kebakaran langsung melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 4 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku memadamkan api, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan kebakaran sekitar pukul 17.30 Indonesia Barat, setengah 6 ya, kejadian jam 4 sore. Mahbubillah memastikan tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah Allah masih tang tayungan, dijagakan ya, maupun luka dalam kejadian tersebut. Namun kebakaran menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 350 juta rupiah. Tenangnya bapak-bapak, tenang, tarik nafas. 350 juta rupiah uang masih bisa dicari, insya Allah ya akan digantikan lebih dari itu, bisa dibangun lagi. Tapi kalau yang namanya nyawa itu amat sangat berarti, tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, tetap semangat, tetap kuat dan bersabar untuk hadapi ujian ini untuk kedua keluarga Pak Herdi dan Pak Khairul ya pastinya. Jadi pembelajaran nih ya, alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka, dan kejadian hanya kehilangan kerugian material saja ya. Karena rinciannya kerugian yang dialami Pak Herdi itu, Pak Herdi itu sekitar 200 juta, sedangkan Khairul 150 juta. Mudah-mudahan keganti lebih dari itu ya, Bapak bisa bangun lagi. Baiklah buat Saudara Fortuna, jadi peringatan nih kalau yang namanya kita masak-masak ya.

0: jadi pelajaran ini Bang Rido ya, kita kalau lagi masak, masak di dapur, jangan lupa dimatikan kompornya. Yeah. Apalagi harus keasikan dengan racin rakor gitu ya.
1: Aduh, aduh.
0: Atau telepon sama Lomiu, aduh, sampai poho itu namanya asakan.
1: Iya, bahaya hangus, juga.
0: Tutung bahkan jadi kebakaran.
1: Aduh,
0: ya.
1: Sampai rumah-rumah yang tutung,
0: ingat,
1: kan bahaya.
0: Ingat, kayaknya nih di dapur harus ada tulisan gini, matikan kompor setelah memasak.
1: Ih,
0: kayaknya
1: betul.
0: Di dindingnya.
1: Kasih peringatan aja, Mas.
0: Kalau yang suka lupa gitu ya.
1: Yang lupaan.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Hati-hati selalu ya ibu-ibu,
1: betul.
0: Siapapun, apalagi kan kebanyakan mungkin yang aktivitasnya di dapur kan ibu-ibu.
1: Yep,
0: tidak
1: betul.
0: Menutup kemungkinan bapak-bapak atau pria-pria juga tetap ya.
1: Iya, harus hati-hati deh.
0: Check and recheck kembali setelah memasak. Pastikan kompornya mati. Padam.
1: Betul.
0: Apalagi kalau lagi masak nih ketinggal keluar. Aduh, jangan dah.
1: Nanti bisa kelupaan ya, Mbak.
0: Nah, itu lebih baik kalau kita mau ada keperluan keluar, misalnya ke warung nih, kurang bumbu apa, matikan dulu aja kompornya. Jangan mentang-mentang ah deket ieu warungna gitu.
1: Hek teh kan
0: ketemu sohib atau besti ngobrol, keasikan.
1: Betul, Bang.
0: Lebih baik matikan saja
1: kemanapun
0: ya. Bahkan mau ke air juga gitu ya, misalnya mau setor gitu, mau ke air, matikan dulu aja.
1: Matiin dulu aja. Ya sudah, kalau begitu sudah waktu semuanya.
0: Nah, cenak air.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por una casa de
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
5: Oi.
6: Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
10: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses, isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses.
15: enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua
13: dari Wings Food. Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjrengna di Sukabumi. Sada Fortuna semuanya, wah tak terasa juga nih, sudah jam 8 lebih 30 menit nih. Rido dan Mbak Isma menemani Sada Fortuna semuanya di Warawiri. Kalau begitu, ini Rido juga ada berita yang dikutip dari sukabumiupdate.com. Tiang listrik tumbang di Jalan Raya Kiara 2 Jampang Tengah Sukabumi nih. Nah, tiang listrik tumbang menutup badan jalan Provinsi Ruas Kiara 2 Jampang Tengah, tepatnya di sekitar Jembatan Cimandiri, perbatasan Desa Padabenghar, Kecamatan Jampang Tengah dengan Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Rabu petang kemarin nih. Nah, Kepala Desa Padabenghar Encik Rohendi mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 atau jam 5 sore nih. Tiang listrik yang tumbang membuat kendaraan tidak dapat melintas dan penyebab tumbangnya tiang listrik tersebut belum diketahui. Nah, saat ini petugas PLN tengah melakukan evakuasi agar akses jalan dapat dapat kembali dilalui. Nah, ujarnya penyebab tumbang belum diketahui, tiang listrik bersamanya trafonya tumbang dan saat ini masih dilakukan proses evakuasi. Nah, akibat kejadian ini, pengguna jalan dari arah Sukabumi menuju Pajampangan maupun sebaliknya untuk sementara tidak dapat melintas di lokasi. Warga dan pengendara dihimbau berhati-hati serta mengikuti arahan petugas selama proses evakuasi berlangsung. Nah, proses evakuasi dibantu oleh alat berat dan akan berlangsung cepat. Tiang listrik tersebut berhasil dievakuasi dengan loader pada jam 19.00 atau jam 7 malam, Sudah Fortuna semuanya. Dan Jalan Raya Kiara 2 Jampang Tengah sudah bisa dilalui kendaraan dari kedua arah. Ya, dan pastinya berarti akses jalan sudah bisa dilalui ya dari arah Sukabumi karena tadi penyebabnya tiang listrik dan sudah berhasil dievakuasi di jam 7 malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau begitu. Dan kalau begitu Rido pun juga cek di WhatsAppnya Radio Fortuna juga, ini ada Teh Ani Cijangkar nih. Selamat pagi, Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Teh Ispa dan Kang Rido, Teh Ani hadir nyimak selalu sambil pak pikpek. Oh, pak pikpek alias berkegiatan ibu rumah tangga ya Teh Ani ya. Ini buat semua fans Fortuna, selamat nguping aja. Terima kasih banyak Genjreng, digenjrengkan Teh Ani Cijangkar. Dan mungkin juga kita sekaligus check and recheck nih yang sudah Facebook Radio Fortuna. Coba sudah ada siapa ini? Sebentar. Iya, selamat pagi juga ini untuk Mama Rindu. Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Neng Is juga Ido. Selamat pagi. Kamis manis penuh berkah, ekon digenjrengkan. Siap, terima kasih banyak. Ada Teh Mel juga, selamat pagi Teh Mel, Warawiri Fortuna FM genjreng. Selamat pagi Teh Sai juga Arido, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat-sehat selalu. Teh Mel kangen ini sambil streaming genjreng. Wah, selamat pagi Teh Mel, berarti belum pulang ke Sukabumi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu deh. Dan selanjutnya juga ini Kang Harun Al Rashid nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Iswa selalu dan Mas Rido. Harun Al Rashid di Kebun Tandun PTPN 5 Pekanbaru hadir. Ini isi daftar absensi dan sekalian menyapa fans Fortuna Sukabumi FM semuanya dari A sampai Z dalam salam KKS nih. Apa tuh KKS tuh? Dan untuk Mbak Ispa dan Mas Rido, selamat menjalankan aktivitas dan terima kasih sudah bacain komen Harun. Lapor cuaca di Kebun Tandun saat ini masih embun tipis nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi juga untuk Kang Harun Al Rashid. Gusti Gede Loka Biantar juga Tabanan Bali hadir, selamat pagi. Ada Teh Olivia Senja juga, Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng. Pagi Teh Ispa juga Arido, semoga sehat selalu. Kole beres hadir di Genjreng. Digenjrengkan untuk Teh Olif. Kang Dadai juga selamat pagi, Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM Genjreng. Kalau Panunggal selalu nyimak. Tumiar Idawati juga, pagi Mbak Bang, selamat pagi Tumiar Idawati.

Oke, pastinya Soda Fortuna semuanya nanti deh kita coba baca-baca lagi karena masih banyak, ada 2000. Waduh, 2000 yang komen deh. Dan kalau begitu ini kita kembali putarkan lagu untuk menemani pagi hari Soda Fortuna semuanya yang mungkin kayak Teh Ani Cijangkar ya, lagi pak pik pak nih. Pokoknya selamat mendengarkan dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Warawiri Fortuna FM, kenjreng euy.

0: 90,7 Fortune FM Radio Panggeng Jreng dari Sukabumi.
1: Digenjreng kan Mbak Ispa.
0: Oke.
1: Yap.
0: Langsung saja sepertinya Facebook ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang belum terbaca tadi sudah belum? Belum ya.
1: Ada beberapa
0: ada
1: saja
0: beberapa
1: nih.
0: Ada beberapa yang belum, coba dari siapa nih?
1: Coba.
0: Yang udahnya sampai mana tadi Bang Ridho?
1: Dan udah itu baru sampai Kang lagi. Tumiar Ridawati ini.
0: Ya. Tumiar ke atas udah gitu maksudnya.
1: Tumiar ke atas udah.
0: Tumiar ke mana atas. Ya? Tumiar. Berarti udah semua.
1: Udah semuanya nih. Mungkin ini juga Ridho lanjut juga nih, ada beberapa ya. Ada dari Rustam Bustomi juga hadir. Terus Mah Putri juga. Assalamualaikum warawiri Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Taispa dan Arido. Selamat bertugas sampai tuntas. Ada Socha juga dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Dan Teh Dewi Sulasri juga warawiri Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Ridho dan Taispa, semoga kabar baik. Pagi. Dari Bojong Kembar hadir, pokoknya semangat terus kalian berdua, sehat selalu. Genjreng euy katanya.
0: Genjreng.
1: Ada Aknur Hidayat juga, Anting Cap Tobat hadir.
0: Oh, ACT.
1: Cap Tobat.
0: Merenya sambal tomat.
1: Uus Obet juga dari Lebak Larang Parsal hadir. Ini katanya cuacanya cedem nih.
0: Karena tadi prakicunya kan hujan ringan ya.
1: Betul. Dan juga ada Supri Lovers, warawiri Fortuna FM Genjreng. Hadir ngabsen kawasan Parkud. Salam Genjreng buat pejuang receh. Selamat pagi, selamat aktivitas. Semoga pejuang receh laris manis. Juga buat kawan-kawan kiwin-kiwin, si taun, si eta, si itu.
0: Wah,
1: spesial
0: ya.
1: Buat sobat ambiar aja. Ucapannya buat Bi Ispa dan Mang Ridho. Selamat pagi Mat Siaran.
0: Oke, berarti iya. Teh Meli ke bawah belum?
1: Teh Meli udah.
0: Oh, udah.
1: Udah.
0: Ngaclok-ngaclok berarti ya.
1: Ngaclok-ngaclok ya. Kalau di Ridho mah enggak deh.
0: Aku paling relevan bukan relevan.
1: Paling relevan.
0: Berarti beda kita ya.
1: Agak beda ya itunya ya.
0: Ya udah enggak apa-apa, yang tahu Ridho lah baca.
1: Oke,
0: aja.
1: Siap.
0: Tadinya aku mau bantuin bacain. Tapi ya masa setiap mamanya baca nanya ini udah. Jadi Bang Ido aja.
1: Boleh dong. Ini buat Kartini Adam juga, terima kasih. Korban fitnah Das juga. Assalamualaikum warawiri Fortuna FM Genjreng. Semangat pagi buat yang lagi pada tugas. Selamat tugas juga untuk Taispa Kang Ridho sampai tuntas. Bunga Melur hadir selalu. Berkah. Terima kasih banyak untuk korban fitnah Das.
0: Yuk.
1: Patriani Zain juga, semangat pagi warawiri Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ispa dan Arido, selamat pagi, selamat bertugas.
0: Pagi.
1: Salam sehat dan sukses selalu katanya.
0: Amin.
1: Terus ada siapa lagi nih? Nurkania M juga, selamat pagi. Abah Nakamil juga, selamat pagi. Kayaknya itu saja yang komen-komen pagi hari ini. Oh, ini di WhatsApp Mbak Ispa. Ada Bang Lens nih. Hadir selamat pagi warawiri Genjreng euy Aido dan Mbak Ispa. Selamat pagi pastinya.
0: Pagi-pagi.
1: Yap, betul.
0: Oke, sudah tuntas ya.
1: Sudah tuntas, Mbak Ispa.
0: Dibereskan.
1: Yap.
0: Terima kasih Bang Ridho.
1: Sama-sama juga, Mbak Ispa.
0: Dan yang pasti setelah ini Ispa kembali di domisol di jam 11 nanti.
1: Iya.
0: Kalau Ido malam ya.
1: Malam di jam malam. 9 malam.
0: Oke, kalau begitu kita berdua pamit untuk warawiri hari ini di hari Kamis manisnya per 10 September 2026. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan dari kita berdua.
1: Betul.
0: Dan selain ini jangan kemana-mana, pastikan di family dan keluarga.
1: Yap, ada Mbak Dian Egawati dan juga Sulistia.
0: Iya, benar. Kalau begitu kita berdua undur pamit, saya Ispa Dalla.
1: Dan saya Ridho Darmawan.
0: Mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

0: Baik, 9, aduh. Ngebeledak. 90,7
1: Kencing.
0: Radio Fortuna FM. Kencing ya?
1: Iya.
0: Naon ya? Sebeda.
1: Aduh. Peletekan.
0: Peletekan. Iya. Baik, hari ini terbisiar untuk terbisiar 10 September 2026 ya. Kita hadir di Negawati
1: dan saya Sulistia.
0: Kita sudah posting ya.
1: Betul.
0: Tema kita di FB, ditunggu like komennya sesuai tema kita.
1: Iya.
0: Jangan menunggu apa tadi?
1: Jangan menunggu untuk berbuat baik.
0: Nah, jangan menunggu-nunggu ada duit lah ya, intinya.
1: Betul.
0: Atau ada apapun, kita kalau mau berbuat baik kepada siapapun,
1: iya,
0: Allah pasti tahu. Selamat pagi untuk grup Cari Inspirasi Komunitas Penda de Fortuna ya. Ada Bang Len, ada Pak Ben, juga ada Ujeng Jay, ada Mas Joko ya. Wow. Ada Manini, Mami Papi juga selamat pagi, Mami Minok. Selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Kemudian juga untuk yang punya nama Balebat, selamat pagi. Untuk Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bambang, semuanya selamat pagi.
1: Pagi
0: kita
1: gencerinkan
0: dengan sebuah tembang.
1: Ya.

0: Baik, Solis, kita lanjutkan ya tema kita sesuai dengan menyegarkan kebaikan ya.
1: Betul.
0: Baik, berumah tangga, jika Anda memasuki waktu sore, maka janganlah tunggu waktu pagi. Nah. Dan jika Anda memasuki waktu pagi, janganlah Anda tunggu waktu sore.
1: Iya.
0: Dan gunakanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu dan kehidupan yang untuk kematianmu.
1: Betul.
0: Ibu rumah tangga, di sini betapa banyak orang yang ringan dalam menunda-nunda untuk melakukan suatu amal sampai memiliki tabungan sekitar sekian rupiah.
1: Betul.
0: Mau sholat ditunda dulu sampai akhir waktu. Kecuali kita lagi repot ya.
1: Betul.
0: Lagi ada kerjaan. Lalu mau menikah ditunda sampai mempunyai rumah dan perabotnya. Bahkan mau tersenyum dan menyapa tetangga pun malah ditunda sampai tetangga yang duluan menegur ya. Jadi sifat suka menunda-nunda kebaikan sama seperti menanam bibit penyesalan. Penyesalan di akhirat kelak. Betapa banyak orang yang menyesal di saat kiamat nanti karena kebiasaannya menunda-nunda kebaikan dan amit-amit ya, ketidakmampuannya mengisi waktu hidup dengan baik, padahal waktu merupakan modal utama untuk kehidupan kita.
1: Okay.
0: Pertama, ibu rumah tangga, ada beberapa hal yang kita harus tahu. Sebuah kepastian, yakni kematian akan datang cepat atau lambat.
1: Betul.
0: Apa yang kita kejar belum pasti kita dapat hasilnya. Sementara kematian yang tak pernah kita tunggu pada pasti akan datang kedatangannya. Dan ibu rumah tangga, calon ibu rumah tangga, seseorang yang mengejar sesuatu yang tidak pasti. Dan tidak ada yang sangat tidak pasti selain kehidupan. Dan heran melihat seseorang melupakan kepastian dan tidak ada yang sangat ia pikirkan tentang kematiannya.
1: Betul.
0: Bersegeralah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga melaksanakan amal-amal kebaikan apapun berupa bentuk ya, berupa apapun itu. Kekayaan yang menyesatkan bisa jadi membuat Anda jadi enggan untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di seputar kita.
1: Nah, ya ibu rumah tangga, seringkali kita menunda sedekah karena merasa belum cukup atau menunggu rezeki lebih besar.
0: Benar.
1: Padahal menunda sedekah berarti menunda keberkahan dan pahala yang sudah menanti. Mulailah memberi dari apa yang ada hari ini, karena kebaikan tepat waktu membawa rezeki dan berkah yang berlimpah. Di kehidupan ini banyak orang menganggap sedekah adalah hal yang bisa ditunda sampai waktu yang tepat. Tapi sebagai hamba Allah, kita harus sadar bahwa sedekah bukan hanya soal berapa banyak yang kita beri, melainkan ketulusan hati dan waktu terbaik kita melakukannya. Nah ya, seperti yang nunggu sampai Jumat ya, kan itu merupakan satu hal terbaik ya, hari terbaik. Tapi kan bisa juga hari Senin ya, bisa hari Selasanya,
0: bisa.
1: Seperti itu. Yang penting
0: gimana niatnya ya.
1: Nah, hati yang tulus ya, dan tidak usah
0: mikir-mikir.
1: Betul, mikir-mikir, aduh takut sedikit, takut kebanyakan gitu ya. Rata-rata malu gitu, bukan karena dari hati tapi karena gengsi kebanyakannya.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Baik, sebelum kita lanjut kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk Anda ya. Kita akan berikan dari ini satu tembang bagus. Nuansa bening ya, Gencering.

0: Duh, enak sekali ya pagi ini. Kita lanjutkan ya, materi kita masih ada. Ibu rumah tangga teruslah berusaha, mesti sadar diri belum menjadi hamba yang sempurna. Teruslah berusaha melakukan kebaikan, teruslah menjaga sholat, bersedekah, membantu sesama, menuntut ilmu dan menyebarkan manfaat. Sebab yang dinilai Allah, dinilai Allah bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga kesungguhan dan keikhlasan dalam berusaha. Ibu rumah tangga, perjalanan menuju kebaikan memang tidak selalu mudah. Ada kalanya seseorang jatuh dalam kesalahan lalu bangkit kembali, ada saatnya tergelincir dalam dosa lalu berusaha memperbaiki dirinya. Selama semangat untuk kembali kepada Allah masih ada, maka pintu rahmat pun masih tetap terbuka. Jangan pula menunda berbuat baik dengan alasan masih banyak dosa dan belum bertobat, sebab bisa jadi justru kebaikan yang dilakukan menjadi jalan datangnya hidayah dan ampunan Allah. Sedekah dilakukan dengan ikhlas mungkin menjadi sebab lunaknya hati kita. Sholat yang dijaga dengan sungguh-sungguh bisa menjadi awal perubahan hidup kita. Membantu orang lain mungkin menjadi jalan terbukanya pintu rahmat yang selama ini tertutup.
1: Iya, dan juga nih Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah ketika kamu dalam keadaan sehat, pelit, takut miskin, dan berharap kaya. Jangan kamu menunda hingga ruh sampai di tenggorokan baru berkata, ini untuk sepulan, itu untuk sepulan. Hadis di atas mengingatkan bahwa sedekah terbaik adalah saat masih kuat, masih sehat, walaupun hati kita belum sepenuhnya lapang. Bahkan saat rasa takut miskin atau rasa pelit menghadapi, itulah ujian kesungguhan dalam berbagi. Jangan sampai menunggu sampai saat sulit, sampai nyawa hampir lepas atau baru tergerak untuk berbuat baik. Ya, jadi jangan menunggu hidayah ya, karena itu sulit, lama gitu ya. Mending dari sekarang seperti itu. Dan juga nih, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 7, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infaklah di jalan Allah sebagai dari apa yang Dia titipkan kepadamu dan telah menjadikanmu berwenang dalam penggunaannya. Lalu orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang sangat besar. Jadi gak usah takut miskin ya, karena bersedekah itu salah sekali ya berpikir seperti itu, Saudara Fortuna.
0: Itu mah pelit itu.
1: Seperti kemarin ya, terima kasih buat Mama Jess dan juga suaminya ya, Bang Les juga sudah berbagi ya. Seperti itu buat kita happy tentunya. Kan
0: alhamdulillah subhanallah ya.
1: Oke, mungkin lanjut ke Facebook kali ya.
0: Ya, di sini dulu nih ada panjang soalnya Bang Len ya.
1: Aduh.
0: Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pemirsa keluarga Fortuna apa yang menjering. Selamat pagi Badian dan Sulis, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tetap semangat, salam bahagia. Salam pagi juga untuk Lisna, Ibu Mawar, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Maha Manjes, Kang Agus, juga Yati Bali, Kang Mawan Apero, Mbak Yuni, Mami Minok, Pak Ben, Kang Santana, Citra dan Pajri, Mami Papi dan Manini ya. Ateng-ateng korban fitnah Nurmah Kuta Purabaya dan untuk semuanya aja yang sedang nyimak acara ini, genjering
1: euy.
0: Sebab hari ini akan segera menjadi kemarin. Bersyukurlah sebelum terlambat. Apa yang membuatmu tak bersyukur hari ini? Harta yang terasa kurang, cobalah duduk bersama mereka yang hidup serba kekurangan. Pekerjaan yang menumpuk dan melelahkan, cobalah duduk dengan mereka yang yang tahu esok hari bekerja di mana. Anak yang sudah diatur dan sering menguji sabar Anda. Cobalah duduk dengan mereka yang pulang ke rumah tanpa suara tawa dan anak. Seringkali hidup yang kau keluhkan adalah hidup yang diam-diam impikan orang lain. Maka sebelum mengeluh lagi, belajarlah bersyukur, karena tak semua orang diberi kesempatan untuk memiliki apa yang hari ini masih kau miliki. Peribahasa dari Jepang, katak di dalam sumur tidak mengetahui luasnya samudra. Bayangkan seekor katak yang hidup di dasar sumur yang sempit, baginya dunia hanyalah sebatas lingkaran langit kecil di atas kepalanya, dan ia mengira itulah seluas alam semesta ini. Begitulah seringkali gambaran pikiran kita ketika menghadapi ujian ibu rumah tangga ya, atau takdir yang belum kita pahami. Kita mudah gelisah, mengeluh, bahkan merasa putus asa ketika menghadapi kehilangan ataupun mengalami sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, seolah-olah dunia telah runtuh. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah atas segala takdir yang diturunkannya. Ilmu dan kebijaksanaan Allah sangatlah luas, tak bertepi, layaknya samudra raya yang tak mampu dijangkau oleh nalar kita yang terbatas. Apa kita anggap sebagai musibah atau jalan buntu? Bisa jadi hanya sebuah arus kecil yang sedang mengarahkan perahu-perahu kehidupan kita menuju pantai keselamatan dan kebaikan yang jauh lebih besar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kencering, good job ya.
1: Iya, dari Facebooknya juga nih, Lelewati Binangkit ya. Assalamualaikum Femenda dan keluarga Fortuna FM. Genjreng, selamat pagi buat Bahagia sama Neng Sulis. Ekon hadir sambil nyuci, salam sehat ya buat semuanya. Oke, dari Keselagu ya, buat Sampangan juga nih, Gianjar Bali hadir. Hasta Femenda dan keluarga, assalamualaikum, salam sehat Tedian sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas, bahagia dan juga dilancarkan rezekinya, sukses selalu, terima kasih. Tumerida Wati juga nih, pagi Mbak dari Juanda Medan. Bendahari juga, assalamualaikum Mbak Sulis sama Mbak Dian ya, di Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng A. Permata Hijau Permai hadir, selamat beraktivitas, salam sukses selalu. Wati Sinaga juga, halo Mami Minok ya, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng A. Nyimak aja Mbak dan Neng Sulis sambil dengerin lagu Kabut Egit GAD. Buat semua-semua yang nyimak acara ini, selamat pagi semuanya, Genjreng A. Dari Kavita-Vita juga nih, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng A. Teh Sulis, Teh Dian, Tuna Film Cikare, pengen dikas dengan lagunya Rosa, Ayat-Ayat Cinta. Sayang spesial buat aku tercinta, paling sayang spesial buat suami Bawel Arun Ijim, Neng Sulis, Teh Dian, ucapannya Genjreng A. Korban pindah dah juga nih, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng A. Temanya bagus, jangan tunggu nanti, baik berbuatlah. Mumpung banyak kesempatan di dunia, kita sementara di akhirat selamanya berbuat karena Allah dan juga ikhlas. Kirim salamnya bini buat Bu Ipung Sapuro, Teh Miliandri, Teh Aren, Televisin Jia, Momen Apero, Manini, Mai Is, Teh Anibar, Bang Lens, Mami Minok, Sochi, Abah Sesamplangan, Kang Neden Gembol, Kang Neden Bantas, Pagi-Pagi, Ateng-Ateng, pokoknya buat semuanya aja lagunya pengen dari Iwan Pals, Pundak Kecil katanya. Terus Tommy juga hadir dari WhatsApp-nya juga nih. Ada
0: kita Pundak Kecil. Mami Minok juga gak ada judul Kabut loh.
1: Iya.
0: Yang namanya Ebit Gadi kagak ada. Itu mesairnya mungkin. Ayo cari apa lagunya. Jangan ngerjain kita. Itu kabut mah gak ada. Kabut itu sairnya, cuman apa judulnya.
1: Nah, dari gitu. Teh Ani juga nih ya. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Mbak Jadian sama Neng Sulis.
0: Iya,
1: Teh Ani hadir juga. Nyimak terus sambil ngopi, mau lagunya dong. Arya. Apa ini Arya ya? Kirim salamnya buat semua fans Fortuna yang lagi nguping,
0: apa
1: sibuk
0: Arya,
1: aja.
0: Judul,
1: kasih,
0: judul, apa Arya? Arya?
1: Arya doang. Arya.
0: Yang jelas coba diulang lagi ya.
1: Oke, sudah.
0: Iya. Baiklah, berikutnya nih dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya yang ada di sana ya.
1: Amin.
0: Neng Sulistia juga, Neng Hajadian Negawati. Jangan tunda lama-lama kita berbuat kebaikan. Marilah kita terus berusaha menjadi pribadi yang dekat dengan kebaikan. Bukan karena kita sudah baik, melainkan karena kita ingin menjadikan lebih baik. Jangan menunggu sempurna untuk taat. Jangan menunggu suci untuk beramal. Jangan menunggu bebas dari dosa untuk berbuat kebajikan. Jika hari ini kita berbuat baik, yakinlah bahwa Allah sedang menyiapkan balasan terbaik bagi kita. Bahkan lebih dari itu, surga Allah seakan sedang mengincar setiap hamba yang berusaha istiqomah ya, berumah tangga, kemudian juga dalam kebaikan. Sebab Allah telah menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tersedia balasan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar di telinga dan mata kita, tidak pernah terlihat dalam hati manusia. Selama napas masih berhembus dan kesempatan masih terbuka, teruslah berbuat baik, karena bisa jadi satu kebaikan yang kita lakukan hari ini menjadi sebab datangnya ampunan, rahmat, ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin. Kirim salamnya untuk Bang Len, Ujeng Jai, Pak Ben, kemudian Mas Joko Weo. Kemudian juga untuk Balebab, Mami Minok ya, kemudian untuk Ibu Liliana dan juga untuk grup semuanya lagi nguping. Selamat pagi Kencering,
1: pagi.
0: Kita akan berikan sebuah tembang. Mana tadi lagunya? Ini nih. Sisa Luka. Kencering.

0: Talks बिलकुल का मधुजू फतुन FFM.
1: Hi, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Winscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
10: Dari Wings Food.
4: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
9: Hai semua.
10: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: 90,7 Fortuna FFM.

0: terima kasih untuk Anda semuanya ya. Kita akan langsung membacakan kembali. Sulit, masih ada materinya? Kalau ada dilanjut aja.
1: Dan juga nih ya, Harta dan Kakak Joko, terima kasih banyak nih udah miskol-miskol dari tadi ya. Maaf baru
0: ya
1: dibacakan. Dari lanjut lagi, harta dan rezeki yang miliki bukan sepenuhnya milik kita. Allah menitipkannya kepada kita sebagai amanah untuk dikelola dan disalurkan demi kebaikan. Oleh sebab itu jangan menunggu sampai nanti, karena kesempatan untuk bersedekah adalah nikmat yang harus kita syukuri dan manfaatkan sekarang juga. Dan juga nih, mari kita manfaatkan ya Saudara Fortuna setiap waktu dan juga kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bersedekahlah hari ini, karena sedekah yang dilakukan dengan ikhlas dan tepat waktu akan membuka pintu keberkahan, mendekatkan kita kepada Allah dan juga menyucikan harta kita ya. Jadi gak cuman dapat pahala besar, tapi juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah atau Yang Maha Kuasa.
0: Jadi lebih istiqomah ya.
1: Nah betul, seperti itu ya. Mami juga selamat pagi, Manini juga ya,
0: Miskol. Oke lah. Berikutnya kita akan bacakan dari hamba Allah nih di Pesona Cibareum. Assalamualaikum,
1: waalaikumsalam.
0: Pagi Neng Sulistia Dianegawati, selamat pagi. Meski sadar diri belum menjadi hamba yang sempurna, berusaha melakukan kebaikan. Teruslah menjaga sholat, bersedekah, membantu sesama, menuntut ilmu dan menyebarkan manfaat, sebab yang dinilai Allah bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga kesungguhan dan keikhlasan dalam berusaha. Berumah tangga, perjalanan menuju kebaikan memang tidak selalu mudah. Ada kalanya seseorang jatuh dalam kesalahan lalu bangkit kembali. Ada saatnya tergelincir dalam dosa lalu berusaha memperbaiki diri. Selama semangat untuk kembali kepada Allah masih ada, maka pintu rahmatnya tetap terbuka. Sedekah yang dilakukan ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, pahalanya itu sangat besar, walaupun nilainya sedikit. Selama nafas masih berhembus dan kesempatan masih terbuka, teruslah berbuat baik, karena bisa jadi satu kebaikan yang kita lakukan hari ini menjadi sebab datangnya yang dan ampunan rahmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga nih ada dari Balai Bat ya, di komunitas Pen Radio Fortuna. Nah ini, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pembina keluarga Genjering, pagi Mbak Hajah yang cantik dan sangat baik hati. Neng Sulis juga, lope. Pagi juga buat keluarga Balai Bat, grup cari inspirasi, ibu dan bapak Marwan. Semoga di pagi yang cerah ini semuanya selalu diberikan kesehatan, ngagoroko.

0: belum. Diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kirim salamnya. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Ujing Jing, Waung, Kang Surya, Kang Dede Bantas, Pak Ben, Mak Manini, Joko Wei, Kang Wan Apero, Marin, Meliandi, lagunya Angkat Tangan, makasih. Nah, lope, lope, lope, terima kasih Balai Bat ya. Nah, udah. Langsung ke FB.
1: Iya, dari Kak Cepi Irawan juga nih, Femindo dan keluarga Furna FM Genjreng E. Cepi di Ciroyom, kawasan Gunung Sunda, selalu nyimak lagunya dong, Tujuh Sumpah dari Nio Eta. Kirim-kirim salamnya nih buat semua yang lagi dengerin Fortuna aja, buat dua penyiar cantik, baik buat Badian sama Neng Sulis. Spesial buat siapa aja yang mau Genjreng E. Eka Cakar juga nih, Kapas Media Surabaya hadir, Tahdian dan Tasulis, selamat tugas Genjreng E. Jadi Kasupri Lovers juga nih, Femindo dan keluarga Fortuna FM Genjreng E. hadir Kap Sen kawasan parkur ngegenjreng sambil aktivitas bareng si Taun buat Mbak Dian sama Neng Sulis. Selama siaran Genjreng Oi. Bunda Talita juga ya. Assalamualaikum Femina dan keluarga Genjreng Oi. Salam kenal dari Sudajaya Hilir. Baru ya sepertinya. Dari Amiani juga nih, assalamualaikum, selamat pagi buat Mbak Jadian sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas di acara Femina dan keluarga. Temanya sangat bagus. Kirim-kirimnya buat Manini, buat Bu Ipung Sapuro ya, buat Teh Dewi, buat Teh Olip, Ujeng Jai, Teh Aren, spesialnya buat Mbak Jadian sama Neng Sulis. Semoga saya selalu pengen lagunya dong, Tenda Biru Genjreng Ei. Dan juga nih dari Diwanti ya, juga di Genjreng. Dari Uus Obet juga, Lebak Larang Parsel hadir, selamat siang Teh Dian sama Neng Sulis. Request lagunya dong, Maria Chalice, Si Tanggang. Salam-salamnya buat Rani Jamal, Dea, Ratu Azhari, dan semua penggemar Femina dan keluarga. Dari kata Kang Ateng-Ateng juga nih, Femina dan keluarga, Fortuna FM Genjreng. Oh ya, assalamualaikum Mbak Dian sama Neng Sulis, yang cara rantik baik hati juga soleha. Selamat pagi, sehat selalu, dan juga temanya sangat baik sekali. Jangan menunggu lama, berbuat baik. Sebagai manusia diwajibkan bersedekah dan juga ambil hudu, berdoa, berzikir, kita ambil hikmahnya. Dan juga nih ya, Duren Gede lagunya dong, Wali. Salamnya buat Teh Meliandi, Bu Ipung ya. Judulnya apa nih Walinya?
0: Udah kasih yang lah.
1: Terima kasih buat semuanya Genjreng Ei. Oke.
0: Beres ya.
1: Sudah.
0: Baik, kita berikan untuk Balai Bat nih ya, angkat tangan. Tetap di Femina Keluarga
1: Genjreng Ei.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crust-crust gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
12: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
12: Iya di.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah,
12: doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Wingscare.
18: Hai,
17: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
18: Ariel.
19: Hai semua.
9: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
19: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
19: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
19: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
19: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
19: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ariel.
19: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti. Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
19: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
19: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: 90,7 Fortune FFM.

0: baik ibu rumah tangga, ngaguru, yang sulis ngaguru. Yusuf Abi, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, femina keluarga genjreng, ngaguru tah. Masih. Waalaikumsalam, femina keluarga Fortuna FM genjreng, masih ngaguru. Pagi menjelang siang, Teh Hajah, Dian juga Neng Sulis. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
0: Dan tak lupa salam sejahtera buat semuanya. Fortuna FM genjreng. Terima kasih ya untuk Yusuf Abi. Ujeng Jay, pemina keluarga Fortuna FM genjreng. Teh Sulis dan Mbak Dian, apa kabar? Baik kita ya. Berbuatlah baik tanpa harus merasa sudah baik, karena sebaik-baiknya akan dikenang sepanjang masa. Pengen dengar lagunya Kasanda, Cinta Terbaik. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ami Ani Reni, Ani Reni, Ami Ani Reni, yeah. Jamal, korban fitnah Das, Olivia, Marin, Teh Mel, yeah. Pak Ben dan semuanya aja. Terima kasih genjreng euy. Oke. Si ada enggak di sana?
1: Iya, dari Teh Ani Cijanggar, terima kasih lagunya buat Bahaja. Selalu katanya.
0: Amin.
1: Dari Kak Cahya juga nih, assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Saya Cahya dari Pasir Jengjing, Nagra.
0: Iya, betul.
1: Request dong lagunya dong Mbak, Armada Harusnya Aku. Terima kasih Mbak, sehat-sehat terus ya Mbak. Fortuna FM genjreng. Oke, dari Facebooknya juga ya, kita lihat lagi dari yang terbarunya.
0: Harusnya aku.
1: Sekarang tuh cuman mendung-mendung doang ya, tapi belum hujan semoga.
0: Tapi kemarin sore tuh jadi ini lagi ya.
1: Jadi apa?
0: Cerah lagi. Kita beroma sangat bahagia menunggu hujan ya.
1: Betul. Dari Nurlendi Mulyadi, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng. Pagi Bahaja dia sama Neng Sulis, Kamis Manis, temanya yang sangat bagus, semoga bermanfaat. Lagunya Ipang, Sampai Tua Kau Ku Nanti. Makasih spesial buat Bahaja Dian sama Neng Sulis, terima kasih banyak. Dari Ujeng J juga nih, kemana aja ya Ujeng J ini, Femina dan keluarga Fortuna FM genjreng. Teh Sulis, Mbak Dian, apa kabarnya? Berbuat baiklah tanpa harus merasa sudah baik, karena kebaikan akan dikenang sepanjang masa. Request dong lagunya Kassandra, Cinta Terbaik. Salamnya buat Mami Minok, Ami Ani, Reni Jamal, Kolba Pindas, Olivia, Marin ya, Teh Mel, Pak Ben dan juga semuanya aja. Yusuf Abi juga nih, assalamualaikum Femina dan keluarga genjreng. Selamat pagi menjelang siang, Teh Haji Adian juga Neng Solis, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salam sejahtera buat semua fans Fortuna FM dimanapun berada genjreng. Oke.
0: Udah ya.
1: Sudah.
0: Baik, kita akan berikan dulu untuk Kang Ujeng Jai, Cinta Terbaik genjreng.
1: Genjreng.

0: Baik, terima kasih ya untuk yang ada di WA-nya, ada Bang Len, kemudian betul. Juga ada Ibu Ipung Sapuro, kemudian juga ada Ibu Liliana, yeah. dan juga ada siapa tadi, Balai Bat ya.
1: Yeah.
0: Terima kasih Anda sudah komen di WA kita.
1: Iya, yeah, dan juga nih ya, terima kasih banyak udah like-like juga ya buat Nurkania M, Led Channel, Galuh Sueb, Aku-Aku, Yusuf Abi, Alan Culeng, Tea, Reni Rantina, Kang Ujang, Atel Ujang, Uus Obet, Tony Spendi, Diwanti Lelewati, Yusuf Supardi, Susilawati, Aira, Bunda Talita, Disohadi, Yadi Muyadi, Supri Lover, Cepi Irawan, Ami Ani Cakhar, Aboy Sosan Pelangan, Tumir Idawati, Bendahari, Wati Sinaga, Kartini Adam, Baza RM, Kerba Pidanas, dan juga terima kasih banyak dari Pulp ya. Buat Wong Pedut, Melianti, Nere Sakura, Nurlendi Mulyadi, Mah Putri, Deni Akbar, Lelewati Binangkit, Ujeng Jeng, VTVT, dan juga Ipung Sapuro.
0: Terima kasih Pak semuanya ya. Nanti ketemu suara dengan Mbak Dian di jam 1 siang. Sulis mungkin sekarang ya, ya. Bersama Mbak Ispa di Domisol ya. Terima kasih Pak semuanya. Saya Dian Gawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untuk Banjarmasin ini lagunya ya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Fortuna. Balik lagi di acara Domisol.
1: Oke.
0: Bareng saya dan juga Mbak Ispa. Betul. Tentunya ya, sampai nanti jam 1 siang. Jadi kalau yang mau request lagu langsung aja di 0815 1407907 ya. Yang mau menyumbangkan suara emasnya boleh. Udah ada Teh Citra nih tadi kemana ya?
2: Ya.
0: Teh Asti dulu, boleh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Teh Asti.
3: Domisol Fortuna
0: Genjreng. Boleh dong lagunya nih, mau lagu apa? Alhamdulillah.
3: Itu teh udah ada belum teh tulis yang Permata Hati Epita Mala?
0: Belum, kemarin mau dimasukin ternyata error ya, gangguan.
3: Oh,
0: iya
3: enggak apa-apa.
0: Boleh, mau lagunya apa?
3: Itu aja tuh. Cinta bukanlah kapal aja.
0: Cinta bukanlah kapal.
3: Iya, ya. Buat Teh Sulis ya,
0: ya.
3: Teh Ispa. Buat Teh Citra, Kang Kajri. Buat Teh Meliandri, Mamah Pintu, Mamah Dapi, Teh Olivia, Teh Ranti, Mamah Adit.
0: Langsung
3: Mamah
0: aja
3: Indah.
0: Kita berangkat, Teh Asti.

0: Iya, Ganjaran ơi, Kak Asti.
1: Terima kasih, Lilin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Rindu, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ganjaran
0: ơi. Boleh dong lagunya nih, mau lagu apa, Mama Rindu?
2: Nyanyian rindu ya.
0: Nyanyian rindu.
2: Iya. Bape aku yang barusan.
0: Iya.
2: Sender streaming ya. Selamat siang ya, Teh Oli. Mami Mimo.
0: Oke, langsung aja kita berangkat.
2: Yuk.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Teh Citra, halo.
2: Halo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Citra. Alhamdulillah. Boleh dong lagunya nih, lagu apa?
2: Lukisan Cinta.
1: Lukisan Cinta.
3: Jalan. Mirna.
1: Lukisan Cinta.
2: Buat Asti, Mama Rindu, Teh Olivia ya. Teh Mel.
1: Oke. Langsung kita berangkat.
2: Boleh.

0: terima kasih Kak Suri, Kak Cita ya.
1: Iya, sama-sama. Mama Citra. Mama Indah nih. Yo, halo Mama Indah.
2: Halo, Domisol Fortuna FM. Genjreng
1: Boleh dong nih lagunya melagu apa Mama Indah?
2: Oh, Rahasia Cinta.
3: Rahasia Cinta.
2: Teh Ispa, iya. Teh Suri. Sehat selalu.
3: Alhamdulillah, doa yang sama.
1: Oke, langsung aja kita berangkat.
2: Berangkat. Fortuna Radio Panggendrena di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng

0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo Kang Santana satu lagi sebelum jeda iklan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genjreng euy. Boleh dong nih lagunya mau lagu apa?
2: Dia lelaki aku lelaki Imam. Mainda.
0: Lagunya apa tadi judulnya?
2: Aku lelaki. Dia lelaki aku lelaki.
3: Dia lelaki aku lelaki. Sama-sama lelaki dong.
2: Oli Taisha.
0: Oke, langsung aja kita berangkat. Ya, nanti.
2: Fortuna. Radio pendengar di Sukabumi. Fortuna FM. Kang Adus.

Jin Ji, Fabrice, Hong Lin, Ahem, Toi Houdin, Ntepe, Ahom, Mbak Tati.

0: Terima kasih Teh Suli.
1: Sama-sama Kang Santana.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik Pak, kita jeda iklan dulu ya.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
5: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping keras-keras gemes.
14: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food
5: 90,7 Fortune FFM.

0: Aduh, kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya nih. Madep ke

0: udah ada Kang Bashar nih, by Spa.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mitol, Fortuna FM, Genjreng.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong lagunya nih Kang Bashar, mau lagu apa?
1: Pengen coba Luka Yang Parah dari Mansur ada enggak?
2: Luka Yang Parah. Luka sudah parah.
1: Wah, saudara Putana, selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
0: Iya, langsung aja kita berangkat. Siap. Pemanjes udah nyula.
1: Fortuna. Radio Pangdengrengna di buka bumi. Fortuna FM Pangdeng. Buat 497 ya itu. Citra dan Kak Tana yang punya

0: Waalaikumsalam. Aduh, kenapa berhenti Kang Bashir? Masih ada waktu ya, padahal gak kuat.
1: Aduh, kuat-kuat.
0: Iya, ya. Boleh Kang Senja bantar gadung.
1: Boleh.
0: Genjreng. Boleh dong lagunya nih Kang Kang Senja.
1: Senja. Di batas
2: Gati Pantura aja.
1: Apaan tuh?
2: Gati Pantura.
0: Iya, lagunya?
2: Gadis Pantura.
0: Gadis Pantura.
2: Oke. Okay. Selamat pagi.
0: Langsung aja kita berangkat.
2: Oke. Okay.

0: POD nih, oh, saya tepuk tepuk ya, sebelum jeda iklan.
1: Hello, Indonesia, perkenalkan, jereng,
0: jereng, jereng. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Boleh dong nih lagunya, mau lagu apa?
1: Menanti di pintu surga.
0: Aduh. Ku nanti di pintu surga.
1: Iya, buat Kang Senja, Kang
0: Langsung aja berangkat.

0: terima kasih
1: Mas. Iya. Momen Jess, tunggu sebentar ya, kita jeda iklan dulu.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapenya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hai,
8: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
14: Ini mie sukses, isi dua.
15: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
14: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
13: Yang rasanya meriah, ada.
14: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
13: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
14: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
14: Dari Wings Force
17: 90,7 Fortune FFM.
18: Halo Maman Jess, sudah ada Maman Jess.
19: Yo Maman Jess.
8: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam Maman Jess.
8: Kami selalu partner
19: FN
8: Genjreng, Mbak Ima, Mbak Neng Tulis. Selamat
18: siang kembali ya. Boleh dong nih lagunya, Maman Jess sama lagu apa?
8: Bukan yang pertama.
18: Bukan yang pertama.
8: Iya.
18: Oke.
8: Sehat ya pada kalian ya.
18: Langsung aja kita berangkat.
8: Ih jauh tapi yang geung.
18: Iya. Coba.
8: Fortuna, radio Bang Genjreng di Sukabumi. Fortuna FM, Genjreng.

0: Mama udah dulu ya, mau turun dulu ya.
1: Ada yang beli,
0: ada yang beli.
2: Boleh, boleh lah.
3: Boleh.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya Susanti, halo.
1: Halo, ha.
4: Fortuna FM
1: Jireng. Alhamdulillah ya, dengan mengundurkan diri Mama Jess kebagian yuk.
4: Barusan aja terusin, Neng.
1: Yuk, terusin boleh.
4: Lagunya itu aja deh.
1: Oh, lagu yang tadi
3: cenah. Bukan yang pertama.
1: Ini versinya Asun yang tadi persi Mama Njes.
3: Oke, langsung aja berangkat.

0: Iya, Ganjereng ơi.
1: Ganjereng kan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ook, boleh?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ganjereng,
0: lagunya nih mau lagu apa?
2: Ingkar dari Rama Irama.
0: Ingkar.
1: Ingkar.
2: Ada si Santi.
1: Digenjereng.
0: Langsung aja kita berangkat.
2: Berangkat.

0: Yang kali romanya enggak ada ini.
1: Oh, itu Anda tersesat aja, tersesat romanya apa?
0: Apa?
1: Tersesat.
0: Tersesat.
1: Itu mah dari Rewadi ya. Yang baru
2: kan. Saat mandi tercai ke guru mah yang.
0: Oke, langsung aja. Yuk.
3: Emang belum enggak nanti.

0: Sama-sama.
1: Kenjering
0: ya, satu penonton lagi buat Teh Ranti. Halo Teh Ranti.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Ranti.
2: Untuk Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
2: Ya Teh Suli, sehat ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Boleh dong nih lagunya, mau lagu apa Teh Ranti?
2: Selimut biru.
3: Selimut biru yang baru dicuci kemarin.
2: Iya, belum kering.
3: Oh, sekitu halo do oge. Diompolan wae ya, bangun Teh.
0: Yuk langsung aja kita berangkat.
2: Siap, boleh.

0: jeleng
1: pergi
0: katanya.
1: Nah,
0: baik Pak.
1: Iya,
0: sama-sama.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, Mbak Ispa, sudah menunjukkan jam 12.47 ya.
2: Wah,
0: kerasa sekali. Terima kasih banyak nih yang enggak keangkat juga ya, dan terima kasih banyak yang udah nyanyi-nyanyi hari ini. Baik, saya Sulistia dan juga
2: Sepadahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjereng.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanca mitra. Kamudang sadayana haturan mulujeng siang menuju ka sonten dina dinten ieu kaping 10 September 2025. Mangga dinten ieu Teh Diana Gawati nyalira wae nya dugikeun karengsana tabuh 3 di antos di 08 1 5 hiji 4 8 0 7 8 0 7 nya. Badai di kawitan kumanini Kang Surya, mangga.

0: Waalaikumsalam.
1: Lintrah palayangan Ponsen FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Genjreng siang teh Dian.
0: Siang oge okay. Alhamdulillah. Sehat.
1: Alhamdulillah atuh nya.
0: Mohon.
1: Panas mentrang.
0: Tah kitu panasna ieu duh. Alhamdulillahnya meni.
1: Alhamdulillah. Tapi wong ieu mah aya beripis hujan mung sakedap.
0: Mohon nya wong eta asa asa ayam meripis panten tabu sabaraha eta kenten-kenten?
1: Tabu sabaraha nya da siang kene. Tos isa gitulah, tos isa panten.
0: Sigana mah mohon nya.
1: Mohon aya meripis sabung sakedap lah cita buruma atuh aduh hujan.
0: Sugana ageungnya.
1: Manawi teh aduh.
0: Tadi kita ngocor di puri ge cai teh pas enjing-enjing teh.
1: Oh.
0: Pas abdes eleuh pareum ceuteh.
1: Mohon nah. Mata ada arif pada ayam mah sok kitu.
0: Pada ayam nya teh sok beleguk.
1: Oh, ayo semalam di Tanjung Sari mah kapungkur. Pan cayana teh ditu di situ gunung.
0: Mohon.
1: Aya wae tara saat pembatu karut masuk saat wae.
0: Nya batu karut mah saat margina kirang barenya kirang ieu.
1: Mohon debit airnya sudah debit berkurang.
0: Mohon ayeuna teh. Alasan pada ayam teh kitu. Debit air mohon. Sudah tidak membuni cenah.
1: Gitu. Tapi dari abdomen mah terasa we kedahnya saat oge. Okay.
0: Iya, saat oge. Okay. Kadang mah lamun saat teh sok aya nu awis sareng geus kantos. Cobian ayeuna ieu teh normal kieu coba awis teu. Lebar.
1: Mudah-mudahan itu normal lah.
0: Mohonnya. Pemirsa ayah hujan mata hujan pemirsa sasi teras hujan pasti SRD cayina aman.
1: Berapa kayak umumnya teh?
0: Nyapi raku. Panu sana-sana sama tetiasa tayamu merenanya.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Ayah neng viral neng di mana neng pantai itu saat?
0: Oh saat pantai.
1: Pantai saat cayina di mana tuh duka tetep terang.
0: Oh. Anehnya i pantai saat banyak.
1: Oh, duka.
0: Wah,
1: pertanda naon tah.
0: Dah, pilih aye pertanda naon dari pantai mah. Margina jero pisannya, eta mah duka seberapa puluh meter, ratus meter
1: meren aye. Pangitan surut, nyurutan. Gitu.
0: Curut, tapi biasana masuk aya kana kapal hideu si ombak nate. Aya nama teh aya kan danten ka ditu teu katanggen meren kitunya. Alhamdulillah lah. Eh halo do oge da. Alhamdulillah hujan alhamdulillah da sadaya nang sanes keng urang meureun nya. Karunya mah patahan aya
1: na. Atos lah ieu peplakan terus gararing kemarin ninggal di Jawa nya. Aduh manika.
0: Karona nya
1: kebon-kebon terus teh ieu teu produktif.
0: Mohon katakan tukang dagang cabe sabaraha 80 panika garingan. Ceuteh engke nya kagaringan. Alasan tukang dagang teh aina lamun usum hujan kehujanan. Jadi mana tuh yang pembeli mah usum hujan jadi mahal usum mahal lo do geraring cenah gitu. Teu aya ieu na. Mohon. Mangga tuh yang kawin naon?
1: Kawin teh naon kembang nanti sok kami disuwunkeun teh.
0: Kembang lamunan.
1: Sanes
0: ke orang klik heula.
1: Alah hilap deh kembang naon teh.
0: Kembang harapan. Kembang Tanjung sanes. Oh Jaipongan.
1: Kembang Tanjung sanes.
0: Sanes da Jaipongan ieu mah.
1: Sanes kembang naon terus sok disuruh teh teh payun.
0: Kembang Lamunan.
1: Aya deui ning teh.
0: Kembang.
1: Katawalah naon teh Tunggara we Epitamala we.
0: Asa teh cocok sareng Waruga.
1: Orang pelarianna naonnya kembang naon nya lap deui.
0: Sok da di mah teh aya nih.
1: Kira orang pelarian lah.
0: Mohon
1: orang emut.
0: Tunggara.
1: Kintun salamna kanggo Lisna, terus ke Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Ipung, Ibu Marin, terus ke Teh Olip, ke Kang Maman Apero, ke mana lainnya Maman Apero?
0: Tedamang rupanya nama anjana pemintu muncul.
1: Mohon pengintirnya Tedamang. Bayuni, tah, Mamah Injes, Serang Agusna.
0: Mohon kabar kadi alhamdulillahnya silaturahmi.
1: Mohon silaturahmi tepang teh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kak Manini, Mami Papi.
0: Mohon.
1: Terus ke Teh Ani, Cijangkarnya.
0: Mohon.
1: Terus
0: ya di Bali.
1: Amih Ani nya
0: betul teh. Mohon. Amih Ani.
1: Terus ke Mami Minok. Mih, kulugai mih.
0: Lugai Mami ulah cicing wae kapuri. Ari eueuh. Ya. Aing jeung kerupuk deui, jeung kerupuk deui mah geup kerupuk, geup kerupuk.
1: Mi ulah atuh mi, meteng teu ingeun jami.
0: Aduh.
1: Kira aku kerupuk wae mi ah.
0: Nya jeung kerupuk geuneuh kumaha teh cenah. Keukeuh sedihnya jeung kerupuk hungkul mah.
1: Geus kecaya tarmah teh.
0: Jaman baheula mah. Uyan ngeningan. Teu boleh we ning.
1: Boleh lokana kumpal.
0: Tanya mun kitu mah raos. Aduh si
1: Mama. Lajeun ka Kang Maman apa ka Kang Amar servisnya aturan Kang Joko.
0: Di Bagan.
1: AM Waaung.
0: Tah eta tuh.
1: Tas ka Sadena sop gendro teh Kang Surya.
0: Mohon.
1: Tas ka Deden Bantas Deden Gembol.
0: Tas.
1: Sama Mama Riji nya, Mama Riji. Mohon
0: di Jampang Tengah.
1: Para sahabat teh aya ning nu di Pulau Air saha?
0: Di Pulau Air teh Ibu Aam.
1: Ibu Aam mun salam pangwana ti Banglen.
0: Tah. Tampi ibu sanggap.
1: Tanya da seueur nya dikumkeun weh sadayana nya da seueur. Tempatan mah
0: mangga.
1: Au di pangker teh.
0: Hah?
1: Aduh, no, teh.
0: Mangga mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Len hatur nuhun kahiji mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Deden Bantas.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Mami.
2: Nuhun kumaha damang eteh
0: aja. Alhamdulillah hirobi alamin damang. Sawang sona tuh.
2: Alhamdulillah. Damang nuju damang sehat.
0: Nuju damang sehat walafiatnya.
2: Uhun.
0: Mangga hayang kawin naon?
2: Karedok leunca.
0: Karedok leunca. Tapi leuncana teh nu hejo hungkul aya nu beureum mah aya nu biru
2: ning. Jadi
0: ning.
2: Jadi haseumnya aya haseuman.
0: Iya kitu janten raos. Karedok leunca mangga.
2: Ai mami mah teh aja teu seneng di karedok mangga.
0: Mau raos kana di sambelnya. Dicocokkan sambal teh dieu mah jarang.
2: Teh sok pahit di ieu mah di karedok mah.
0: Mohon pahit eta
2: ge. Tapi diceprok maraos gitu.
0: Mohon. Komo pae anu amisna maning aya sok.
2: Mohon.
0: Kapungkur ti.
2: Barireumnya.
0: Mohon.
2: Gitu.
0: Mangga nginten kang usaha.
2: Kangge nu neme Bang Len.
0: Mohon.
2: Sareng manini.
0: Mohon.
2: Sareng Pak Ben,
0: leres.
2: Waaung, sareng istri na, sareng Mama Injes, sareng Agusna,
0: kamari
2: sareng Mama Rindu, sareng Olit, Olit, sareng Teh Lilis na, Ujeng Jay, Kang Santana,
0: leres.
2: Kang Surya, Mami Minok, Pak Marwan, sareng Ibu na,
0: leres.
2: Ibu Ibu Papuro. Teh Balebat, Pak Bos Pak,
0: Pak Bos mohon,
2: Pak Bos, cuma damang Pak Bos,
0: damang atau
2: ayahnya,
0: ayah,
2: ke Jakarta nya,
0: ente,
2: banyak nak menuju ke Jakarta,
0: ayah nuju di dia nyata,
2: Teh Ranti. Sareng Jule, sareng Aren, sareng Ibu Aamnya
0: mohon.
2: Di Pulau Air,
0: Air mohon.
2: Sareng Mama Adit, sareng Mbah Kerdil, sareng Mbah sate Mbah Gawel
0: mohon. Kamu rima aja kan?
2: Mbah Gawel.
0: Ah iya penginten sibuk.
2: Sibuk meren iya MC.
0: Mohon.
2: Deden Bantas sareng Deden Gemes sareng Kang Basar sareng Jokowi Kak Uu
0: Jokowi Jokowi
2: Weo
0: Weo
2: sareng Maman Apero.
0: Mohon.
2: Sareng kata Ipa sareng Kak Po Atik.
0: Mohon
2: sareng kak itu tuh kak pabrik tahu.
0: Mohon nangga.
2: Mang Entir, Jabrig, Kang Jarwo, Kang Sadayana, we.
0: Mangga, mangga.
2: Sakit tuh we
0: nya. Mangga.
2: Punten. Gentra Parahyangan Fortuna FM Gingreng.
0: Gingreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM Gingreng euy.
0: Gingreng euy. Kang ya. Deden Bantas.
3: Mohon. Oh, kembang saatnya kata haji-haji penyayamnya.
0: Saat? Bang Jalang teman jalur khusus oga anggar di nata cai mata tanggung jawab.
3: Mohonnya.
0: Mohon.
3: Begitu buat haji ho.
0: Mohon ya tak.
3: Mohon.
0: Nggak bayangkan lamun bade masak gitu naan kumaha gitunya.
3: Mohon. Kumaha ya teh haji tanya.
0: Nya hese we. Etangan aya sakeramik deui, sakeramik sa garis keramik.
3: Alah eta.
0: Cai
3: teh. Mun
0: mah sakitu, ngan ageung bakna.
3: Mohon. Moal teh aja lah. Kenapa ge?
0: Sugana teh nya hurung deui atuh.
3: Sakitu. Kumaha teh aja mah canggih kanggo pam.
0: Nya ngongo. Dadi ditu mah pan upami bade sumur bor oge ieu tilas sawah janten peureuk teuning.
3: Oh, mohon.
0: Koneng janten hese we di ieu na ge.
3: Unda kana di anggonya teh ge da kana anggoan
0: ge. Nya tak kitu matak sadayana mah sang PDAM matak anu teh sing jarang PDAM matak anu teh sing jarari teh sadayana di grup teh mangga we lujang di jarah teh.
3: Kada suka bumi tah hujan kali do batos ka kampung wengi tadi teh.
0: Oh, wengi tadi. Mohon panggilan kaparelekan sahur Bang Len sa alit cen aya merelek gerimis geuning.
3: Ya sing sing aya turun lah
0: kan sing
3: ngalungsur.
0: Sing ngalungsur atuh.
3: Sing ngalungsur.
0: Segala rupina oge.
3: Ah, segala rupina.
0: Sing dilancarkeun nya.
3: Tah, mohon kitu.
0: Kawinah yang naon?
3: Kumaha teh hajah we kawin.
0: Oh, mangga mangga.
3: Mohon. Salam genjrengna kana nembenya Mami Papi.
0: Mohon.
3: Manini, Mami Mino. Ayah teh balebat ibu-ibu sapuro Bang Len oge haturan.
0: Mohon.
3: Kang Amar Servis. Bu Aong sareng Mamah Nurulna. Dilajeng ka teh Aren Aki Basar oge. Kang Surya haturan tah.
0: Mohon.
3: Anu ka ieu tah anu kamari teh ning Ibu Aam nya.
0: Mohon.
3: Ibu Aam di Kulayan Salam Pangwanong teh abdi teh nya. Dilajeng kanggo ka Abah Oon.
0: Tah.
3: Ah di Cianjur Selatan teh di mana tah?
0: Ibu Aam
3: sama si Anjur Selatan sih mah.
0: Saha?
3: Amaon.
0: Oh di Agrabinta.
3: Mohon.
0: Tebih eta mah.
3: Tebih eta.
0: Panguntungna caket laut.
3: Ah eta caket Karang Potong.
0: Mohon.
3: Dilajeng.
0: Mangga. Anggo
3: ka Teh Balebat, Ibu Marwan kali Bapak Marwana. Kanggo ka Ibu Liliana, ka Teh Olive, Teh Lilis Marinnya.
0: Mohon.
3: Ah, Kang Suntana oge haturan. Kanggo ka sadayana we teh aja.
0: Mangga, mangga.
3: Kanggo ka teh aja sareng sapopot.
0: Amin.
3: Oge sing enggal eta tah. Seueur deui ayeuna sing jeung seueur sagala rupina.
0: Sa sing seueur nya sing ceuya. Ah,
3: kitu. Sagala hajatna sing dikabulkeun nya.
0: Amin, amin.
3: Terus teh aja.
0: Mangga.
3: Teriosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deden Bantas, kau Kang Surya. Mempeng lawong ye. Kanggo Kang Surya. Kembang harapan ayang ge kembang lamunan, kembang harapan meureun naon ye? Kembang naon atuh Bang Len? Da teu aya deui sakitu. Kang Surya sok diantosan kanggo sahanya nu biasa sok naekna acara ieu teh kanggo Mamah Riji, Ibu Aam, Marin, Olive nya. Lajeng oge kanggo Meliandri. Nu tebihnya tebih aya nama di Jakarta sareng kanggo Ibu Liliana, Ibu sareng Bapak Marwan. Wilujeng wayah kieu kasadayana nya. Urang tingali heula ieu di ditos aya teu acan kamarana itu surup kuti isanana. Surup kuti isanana gitu tah. Urang aoskeun heula we. Sekedap tapi urang siapkeun lakawi.

Kunaon ieu teh? Teu bisa dikitukeun. Gambar plus. Namanya teh naon ya? Tuh. Teu bisa diklik tah. Ah, ayo gangguan. Nah, eta atuh.

0: Orang awas kan layannya nu nama ayah Bu Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gentra parahyangan Fortuna FM genjereng euy. Aturan ulajeng siang neng ajadian Megawati kumaha atuh dina danget ayeuna nuju sehat alhamdulillah Bu. Sehat walafiatnya. Mudah-mudahan atuh sing saterusna sehat, pamaksadana lagi mudah-mudahan dikabulkan ku Allah. Amin ya Allah rabbal alamin. Kawin atuh salami teu nguping nineng ieu anu nuju aya ka dieu istirahat tuang di dieu. Tadi atuh neng tuang di dieu. Mana teuing atuh tuang ka dinya. Kina urang ieu mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Ke dapur. Waalaikumsalam. Genjering euy Kang Surya. Terus aya kecel-kecel can hujan ka dinya? Tacannya?
1: Tacan hujan. Lagu nama ngiringan ke Kang Deden Bantas lah ya.
0: Oh, Kang Deden Bantas teh, mohon mangga.
1: Ya teh. Mangga. Kang Deden Bantas. Di ka dinding dah.
0: Mohon.
1: Di ka tadi lebih cantik Kang Barlennya.
0: Mohon Bang Len.
1: Bang Len. Di ka Abah Omar, Kang Santana, Kang Egi, Kang Servis, Kang Basa.
0: Mohon.
1: Budi, dah terus kami ke mana Kang Budi?
0: Mohon duka tama.
1: Teh Olivia Senja dah, Jati Bali, Ibu Marwana dah, mengkali Ibu Ibu Bapak Marwan.
0: Mohon.
1: Terus dika, Teh Aren, Ami Ani.
0: Mohon.
1: Teh Iya dah, Balebat Sarang Miriandri dah.
0: Mohon.
1: Terus dika Oman ini, tadi Bapak Ibu Mami entosnya tadi.
0: Mohon.
1: Terus dika Mama Bungsu. Nina kadina gerak utama kata dia anjing sehat ya.
0: Amin amin ya Allah rabbal alamin.
1: Mungkin siaran ya di
0: mohon. Amin.
1: Nuhun teh waktuna.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Hatur nuhun Kang Surya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentra parahyangan Fortuna FM.
0: Genjering euy. Acan hujannya kadinya ge. Mohon. Tapi kamari ge reup beurai kieu teh di ngangka santan mah caang pisan.
2: Mohon kitu.
0: Janten putus sarapan deui na emutan.
2: Mohon. Eta teh nya ongi mah magrib tamu 8 kitu aya ngeprul.
0: Oh.
2: Ngirimis kitu.
0: Padahal mah sing ageung atunya.
2: Hoyong mah kitu.
0: Para batu karo teh seueur deui caina.
2: Mohon. Acan waktosna panginten.
0: Mohon, soalna mah cen awal Oktober pami ente akhir September mohon dalam iken.
2: Oktober
0: mah
2: nya.
0: September atuh pami September gepan ieu geuningan teh acan tuntas.
2: Mohon numawi kitu.
0: Mohon hayang kawinan atuh mangga.
2: Titip ka angin nya.
0: Mangga.
2: Aturan nu nembe teh Kang Surya.
0: Mohon.
2: Antana Pak Ben, Bang Len, terus kanggo Teh Mel, aturan ujung siang, Teh Olive, Teh Lilisnya, tinggal damang caroge na.
0: Oh, teh damang naon?
2: Mun teh damang naon? Ya itu teh caroge Teh Lilis, teh kita tuh sebarasati kalau
0: oh, mungkin. Eta teh?
2: Mau jadi terapi
0: semua. Naonnya teh damang na tuh?
2: Sahur nawa atau senuar caringin eta teh sareat
0: mah. Caringin mah pan identiknya.
2: Leres kitu panginten dicanda kayuna sahurna teh.
0: Oh.
2: Hanya watos aya panginten karengreum kantenan kitu.
0: Allahu Akbar. Caringin mah nu aya di Lapang Merdeka eta nu ageung.
2: Mohon eta.
0: Mohon.
2: Ieu mah di ieu teh deket Penus teh naonnya SDN SD naon.
0: Oh, Penus.
2: Mohon.
0: Mohon aja BM di dinya. Mohon aya dinya mah caringin. Aduh.
2: Jadi tuar pangenten kitu da nu nuarna. Anu pingce setruk sono.
0: Oh. Palaurnya.
2: Da mah di dinya pangenten nu nuju
0: keluar sandi dinya.
2: Lah, kitu mohon nyanda pangenten kayuna sono teh nyenten kena walikat gitu nyenten terawas panjenten kena salira
0: ya teh nyaman ayo nuka rawas mah
2: mohon mawi gitu sehingga damang we teh lilis
0: iya sing kiatnya
2: Dilajeng kamu Bu Ipung ya, Manini, Mami
0: Mohon.
2: Papi, Mami Nino, Mama Sa, Teres Tanggo, Teh Balebas, Oge Haturan, ya. Bu Marwan, Pak Marwan, Oge
0: Mohon.
2: Haturan, Api Udin, Kang Adut, Oge Haturan, ya. Kang Joko,
0: Wow,
2: Oge Haturan.
0: Kang Joko Wew, ya, Tama.
2: Mama Wew, ya.
0: Mohon.
2: Joko Wew. Kang Joko
0: Wew.
2: Aduh. Mohonlah utamikan kasadayana wae nya.
0: Mangga mangga.
2: Di lajeng nama Manini
0: panggilan. Mohon Manini pasti aya.
2: Nya nu detil nama.
0: Mohon.
2: Mohon.
0: Perwakilan ti sadayana nya.
2: Ah kitu mohon. Atuh hilap Bu Aam nya nu di Pulau Air. Aturan rujuk wayah kieu Bu.
0: Mohon.
2: Pateh aja wilujeng mancen damel.
0: Hatur nuhun. Amin amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang teraskeun deui. Eta geuning mangga.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Teh Olip aya di mana? Di Benteng.
3: Teu atas UI.
0: Atas UI. Tapi anu anu teu damangna teh sakintan ayeuna.
3: Inya eta mah janten muntah-muntah wae teras dengan kitu nya.
0: Mohon nya palawur.
3: Lagi lada sakin tanan oge panggilan menuju kumanya gitu.
0: Seul marunya.
3: Nya janten dia nama karacunan oko heta teh.
0: Tapi atos ke rumah sakit.
3: Atos nyata pami di karacunan ke rumah sakit mah teu katahui panyawatna.
0: Oh eta teh. Uhum. Janten teu aya pisan marinya di teu
3: teu kadetek. Kita hayang di rongsen oge kan teu aya dina data teh teu tiasa.
0: Oh.
3: Di rongsen oge teu aya teu tiasa bade dirujuk itu ieu ge teu tiasa eta teh kitu teu aya.
0: Da normal meureun kitu nya.
3: Mohon
0: tetanggeuna mah. Jadi
3: repot kitu.
0: Mohon kumaha atuh?
3: Tuh ka eta. Atos dieu teh eta oge ka ieu nya. Jadi keureuyeuh eta oge buka ke dokter sarang tanya di Landongan pilih paru gitu karena parunya pilih pilih eta gitu da ayeuna teh muntah we ningan
0: aduhnya muntah teh seueulnya urang ngemokiat muntah wae masuk tebara retak geuningan
3: mohon nyata eta teh nyata kawita mah ngomsumsi ieu ningan teh ramuan naon ninganan
0: oh ramuan
3: nya duka ka racunan eta sapali
0: mungkin nya
3: tarantinya eta sapali pangintennya
0: mohon
3: nyata atuh aya-aya wae ceuk teu make kitu kareta teh
0: panari nya pohon caringin kitu mah identik nya sok ayaan ngantosanana teh kitu paminten upami ku urang di tuar mah tapi saalit di tuar sadayana
3: sadayana disiapkeun
0: oh eta teh
3: mohon da sadayana ge teu daramang kepala sekolahna teu daramang anu muatna teu daramang ka PN mah teu sarai deui panjenengan kantun ieu we kantun sarogena teh lilis kitu nu masih keneh teh
0: mudah-mudahan lah didamangkeun deui nya
3: kawitna oge upami wengi teh malaweung budak gidi kitu siga murang kalih nu kumaha kitu ayeuna teh alim dikantunkeun
0: oh hong diantosan wae
3: mun ayeuna teh alim dikantunkeun hayang diantosan we ayeuna teh.
0: Atau teh lilis mau tiasa kadi. Asing yang gak ada mang orang doa aku sedayananya.
3: Amin amin mohon. Kamar ge ka ieu kamar teh kamar teh kontrol bapak. Teu naik teh ka kontrol bapak ka asih nyanak sarogena lilis kitu nya.
0: Sakantenan.
3: Mohon sakantenan tadi oge teu kada miso teu ka mana-mana teh. Teh anjing teh uy pangawasannya rutinan angkat ke sekolahan teh ulah
0: teh capeknya ku budak
3: gede capek seueur kegiatan gitu sing
0: rekep hayang kawih naon atuh mangga
3: kawih nama eta we lah tibelatnya
0: tibelat mangga
3: mohon kintun salamna kang oka mama rindu nya nubieun melumsur kang oka meli ka teh lilis sakeluarginya ka Ibu Ipung, ka Dela, Kang Budi, ka Kang Santana, Kang Basar, tadi teh Kang Deden Bantasnya.
0: Mohon aya tadi.
3: Sareng tadi teh
0: Bang Len.
3: Oh, Bang Len.
0: Mohon.
3: Nuhun kanggo Kak Joko Wewe.
0: Nya, Joko Wewe atau mah kitu. Kada dipisah Joko Wewe tong kitu. Joko Wewe gitu. Bangara da soknya.
3: Mohon. Kanggo kasadayana we lah dikumkeun.
0: Mohon mangga.
3: Mohon apun teh anu teh kasadat hampura badah. Mohon. Pangpang ting-ting nama kanggo ka Teh Hajah we sareng mugi singkat sapa paosanya.
0: Amin, amin.
3: Manini punten. Sakila pari ieu teh langsung-langsung kita nya mohon.
0: Mohon.
3: Mohon mangga kitunya Teh Hajah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Oli patunhun. Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Jentra Parahyangan. Oh, tunai peng.
0: Kinjering euy, aduh ieu.
4: Kumaha damang?
0: Alhamdulillah, didamang-damangkeun we enak mah nya.
4: Mudah-mudahan sing damang
0: atuh. Tah kitu nya, didoakeun, terus ngadoakeun ge ngad seunung ngadoakeun amin nya kitu sing damang we da.
4: Damang we.
0: Embung mah kapanyakit mah kabeh oge aduh nyari nya.
4: Hoyong damang da anjeun teu damang mah nya.
0: Teu damang mah nguyunut, nguyunut.
4: Nya kirang enak.
0: Tapi teh dian mah teu nguyunut padahal duh lamun ieu idea tibali panyakitna mah teu jejeritan.
4: Kumaha tuh?
0: Nya nina cangkeng.
4: Oh.
0: Sarap kejepitna teh. Terus dalam tidur pun nyeri tah kumaha.
4: Kantona
0: nya mun lilit teh. Aduh ya Allah nyeri keneh wae sare oge ceuteung.
4: Hayu pomi bobo kumaha?
0: Nya bobo bobo tapi panyeri. Yang ngigir nyeri. Nya yang ngigir nyeri. Nangkara komo deui. Susah wae ieu mah. Komo usum kieu mah ning aya tirisna ning nya. Dah kana tulang-tulang teh luar biasa. Hayang kami naon atuh ieu? Panganten baru, panganten anyar.
4: Naong ka kolong.
0: Naong ka kolong. Hayang deui ngasaan panganten anyar euy.
4: Hayo atuh.
0: Ah, ewa. Naong ka kolong.
4: Sing ieu, sing aya jodona.
0: Aya jodo mah. Naong ka kolong.
4: Bahaya bahaja.
0: Nya ente ah nyalira we rencangna we jeung Allah meureunan sok dilangukan ku Allah mah karunya cenah ieu mah ya tiriseun salimutan kitu
4: nya nyalira oge da sok eta rawak
0: ka nya lah kintuna mangga
4: kamu nunggu
0: teh Olive mohon
4: teh
0: Olive
4: kamu mah hindunya.
0: Mohon.
4: Kamu ngalian ri.
0: Beres.
4: Kamu ngangkangan. Kamu ngangkangan.
0: Mohon.
4: Kamu Akbe.
0: Terus.
4: Kamu J.
0: Kamu
4: ngangkangan.
0: Laun. Mami Minok. Bang Len. Iya, kumkeun atuh.
4: Dikumkeun kamu ka saudara Fortuna di mana wae hayana nya.
0: Mangga. Tuh.
4: Eta nama kamu ka bahagia we, mudah-mudahan sing sehat aja nya.
0: Amin.
4: Kadada ka nyamas cepet kanon.
0: Suami tercinta,
4: suami tercinta.
0: Aduh, bagernya. Aya teh ayeuna. Enak aya teh.
4: Sudah mau.
0: Oh, nuju damal.
4: Mungkin we tabuh 5 uih.
0: Uih tabuh 5 alhamdulillah nya. Sing samawa atuh nya, sakinah mawaddah warahmah.
4: Amin alhamdulillah. Atuh nuhun baja.
0: Mangga mangga.
4: Kelilasana mah jentra parahyangan, satuna teh. Digenjreng euy.
0: Digenjreng euy. Aduh itu tuh nunggu maruan tak jangka kian bunya sekedap bu.

0: 90.7 Fatun FFFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
6: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyalwinya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: 90,7 FM.

dangu sadayana urang lajengkeun deui. Tadi teh nuju ieu na anu Bambu Marwan nya. Urang ieukeun heula. Tah. Urang kawitan dewe teh awalnya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gendera parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Haturan atuh leujeung wayahki ka sadayana kaum dangu nuju ngubigen gentra parayaan Fortuna FM nu disanggakeun ku Teh Diana Gawati atuh Neng Haja Diana Gawati. Bade kawin mah hoyong nindeung tos laminya teu ngupingkeun nindeung. Kintun salam nama Kang Bang Len, Pak Ben, Kang Ujeng Jay, Meliandri, Marin, Teh Olip, Kang Deden Bantas, Kang Budi, lajeng geukeun Kang Amar Servis. Kanggo kasadayana nuju ngupingkeun, mudah-mudahan aya ginanjar kawilujengna. Tehila bagi kanggo ka Ibu Liliana, kumaha saya tuh sehatnya? Mudah-mudahan sing runtut rautnya didoakeun ku Ibu. Kanggo Ibu Lia oge atus pesan mah kanggo Teh Haja Dian atau Neng Haja Dian Igawati. Atanapi penten Ibu. Wilujeng wayahki, wilujeng lalason, tabu telalason pan Ibu nuju damal. Lalasan anu ngupingkeun warannya di bumi. Tah urang aoskeun deui ya ti Ibu Liliana. Ibu ieu mah nyungkeuna ieu ya. Kawinineung Ibu Liliana. Assalamualaikum, waalaikumsalam gentra parengan Fortuna FM genjreng euy. Haturan wujeng wayah ki kasadayana. Salam salam salam nama Kang Kasadayana, pendengar pecinta radio Fortuna FM. Kanggo Meliandri, kanggo Ibu Ipung Sapuro, kanggo Oge Marin, Marin atanapi Lel Binangkit, Mami Minok, lajengge kanggo Balebat, kanggo kasadayana nuju ngupingkeunnya, nu enggal Ibu Aam tadi Pulau Air, lajengge Mama Riji, aya Oge Mama Ridi nya. Mama Ridi kitu mana-mana aya didinya teh. Mohon nu di Bojongkalong bae teh ibunya nya. Ibu Liliana mohon. Kawina mah hoyong sabiludungan. Naon sih ngajar gak tau ngetik teh. Sabiludungan. Hah? Sabiluhungan ya. Sabiluhungan meren. Kumata ajar ya. Balikan deh ya. Itu mah lagu jadul. Jadul pisan. Tah ayeuna urang ngaoskeun deui. Orang ninggal di dia ya. Sok anu bade telepon mangga ena diantosnya ku Teh Dian. Iya anu ayeuna mana ya WA na teh sok ngaleungit tuh. Tah iya iya. Oh Teh Ani, Teh Ani nu aya di Cijangkar nya. Tah Teh Ani Cijangkar urang wayah kieu nya. Pak Ben kemana Pak Ben? Aya teh Pak Ben. Ayo naik Pak Ben. Duh iya Pak Ben masihan kembang pinknya mandi saya sarang potna duh. Dede Fitri gentra parayangan Fortuna FM genjreng euy. Teh Fitri imut cikaret hoyong kawina ulah jalur janji. Judul naten tengah ulah jalur janji. Eta teh judul natenya. Jalur janji.

Jalir janji. Ria Fitrianya Jalir janji. Sayang kintun salam nama, sayang spesial kawa anak tercinta, paling sayang spesial kanggo suami bawel. Mantap nama kanggo sadayana pian pertun ucapan genjring euy. Nah. Gitu nya. Teh Ani Cijangkar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gendra pareangan Fortuna FM genjring euy. Ujung siang bahajadian Teh Ani hadir nuju ngadangukeun hoyong kawihna kaca piring. Kaca piring ngintun kanggo kasadayana we anu nungpingkeun atuh nuhun diantos genjring euy. Kaca piring. Cebinya orang pelarian hela. Kaca piring mah jaipongan. Kaca piring mah cobanya jaipongan itu cobi. Tuh, kita luar gini lagu nak. Gentos atau Teh Ani, ai jaipongan teh tiasa. Cobinya eta. Tuh. Teu tiasa ka jaipongan mah. Gentos atau kawin anu sanesnya atau kaca piring teh ternyata jaipongan. Tah. Sok upami eta gentos kunaon Teh Ani. Salam ka Mama Ica nya. Oh, talaga rumis mangga. Talaga remis. Nining Maeda ayahnya.

Oh, Pak Ben lagi nyimak genjreng euy badian. Genjreng deh Pak Ben. Pak Ben, alhamdulillah tuh sehat selalunya. Pak Ben capek gudag diri gue katanggen nama. Sok, salam atau naik atau on air. Kian lah orang. Ima sok hese namun anu ieu mah. Ape pertuna teh. Ya orang tinggal deh. Rahmat Irawan cenanya gendera parahyan Fortuna FM genjering euy cenah bade botram ka di Rahmat Irawan teh iraha atuh nyareos sabulan kepengker sareatna bilih bidnillah kedah di ruqyah pami panyawat kitu mah saurna tuh pangitan di Rahmat Irawan nya teh Olip kanggo teh Lilis di dieu oge tos 2 jalmi alhamdulillah tos di bisa reatan di ruqyah mah sambil mutah-mutah terus tapi alhamdulillah damang ta kumaha tuh kasaha dongkapna bejaan atau udah jelas masihan info tanya Kang Santana Kang Basar kemarana ya teh hares gitu. Assalamualaikum selamat oh iya mah tadi atau tadinya kayak ibu anu dirinya teh ibu naon namina teh mama bungsu lejeng siang kumaha kabarna ayeuna nya assalamualaikum gentra parayang Fortuna FM gejering euy dari Cilok Cikoboy Cilok Cikoboy Kang Ujeng Jeng genjreng euy atau nuhun Kang Ujeng Jeng naik atuh terus lami ibu aamnya ibu aam atur nuhun ibu aam di Bojongkalongnya nah yang tinggalian deh jadi imat ya imat

Asa mohon tak ikinya dibelat kau teh olive lah mangga. Ya ini sekedapnya nanti payun lah.

Iya, namanya kamu Teh Ani. Tadi mana nongkak kolong, tadi yang mundut. Kalau hubungan teleponnya, dah iya kalau bilang. Tala garilmis, kamu Teh Ani di Cijanggar.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Di.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
12: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
11: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
14: Winscare.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi dua.
17: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
18: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
16: Dari Wings Food.
19: 90,7 Fortune FFM.
16: Kanggo ibu sarang bapak Marwan, mangga tampina. Mangga tampi kawina. Mineng.

Camitra, kamu udah ngusadaya aturan. Udah jeng santan kesadayana, mau tiasa nampi telepon, bagi tos dijemput Kang Joko. Tos sampore teingnya enjing deui matakna ti angawitan atau enak tadi nama detos bade uwi wew.

Mangga hatur nuhun ka sadayana parantos ngiringan Jabung Lawung anu ngalangkungan SMS, SMS WA anu kawaya partuna na anu kawaya terdian nya hatur nuhun kanggo Ibu sareng Bapak Marwan, kanggo Bu Lilian oge haturan, kanggo balebat oge teu aya muncul balebat teh repot atami kumaha ye. Tadi enjing mah ayanya Pak Ben oge nuju ngupingkeun Kang Ujeng J nya. Marin lebih nangkit atau napi teh olip ogenya lajeng Ibu Ipung Sapuro sadayana nuju ngupingkeun dina acara gentra atur nuhun. Mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatannya anu parantos ngaring oge tadi hilap dia nami-nami nyamanya atas we teh dian bade pamit tepang enjing dina famina keluarga tabu salapannya atur nuhun kasadayana. Mangga kawihna ya kawih bebogohannya. Terakhir ternuhun Teh Dian Egawati pamit ka sadayana punten bila ikelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencering eh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por una casa de hacer.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
16: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
17: Winscare. Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses.
18: Greetings Food.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagi Nusantara hadir bersama Bani Numpang Mesa di acaranya Goyang Pantun Portun FM Genjreng. Ayo requestkan lagu dangdut favorit Anda di acara ini. Halo, seperti ini nih. Hai, hai, hai. Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Portun FM Genjreng.
0: Genjreng, oi, Bang Joko tahu. Selamat sore, Bang.
1: Sore, sehat atau pongki?
0: Sehat walafiat, sehat sebaliknya sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yuk digaskeun jinglenya dulu biar bisa request lagunya. Berangkat.
1: Berangkat.
0: Halo.
1: Halo.
0: Sebentar, ini susah ya.
1: Ah, iya. Sendirian.
0: Sama Bang Nino. Ada Bang Ninonya ada sebentar ya.
1: Hai.
0: Kayaknya harus di close dulu dah. Ya udah pantunnya dulu atau yang awal dulu baru nanti jinglenya. Pantun dulu sambil nunggu. Silakan ada pantunnya.
1: Pantunnya siap. Ke Cikembar membeli jamu-jamu.
0: Ke Cikembar membeli jamu-jamu.
1: Cuma seloki. Minumnya sambil curhat.
0: Iya.
1: Yang tidak menjalur. Apa kabar Teninu sama Pongki? Semoga sehat dan panjang umur.
0: Amin. Asik. Pantes kemana-mana patron nanti selir kayaknya ya arah nama. Coba sekarang kita jinglekan.
1: Iya boleh. Fortuna Radio panggilnya di Sukar Bumi Fortuna FM Greg.
0: Nah nama lagi silakan lagunya.
1: Lagunya ini aja lah.
0: Apa tuh?
1: Harta dan kesetiaan.
0: Boleh buat siapa harta dan kesetiaan
1: yang
0: Bang
1: yang
0: Joko?
1: Cewek yang ceweknya yang iya. Itu yang dari itu dari siapa teh?
0: Dari Shirley KDI.
1: Bukan yang itu.
0: Henny Adela.
1: Adela dari Adela ya.
0: Iya sip buat siapa sok silakan.
1: Atau dari Tasha ada nggak dari Tasha?
0: Tahu tak Tasha nggak ada nih Henny Adela
1: ya nggak apa-apa lah.
0: Boleh silakan buat siapa?
1: Ya perdana ya.
0: Iya perdana banget ini loh setelah oh, iya. Tadi break sholat asar dan lain-lain.
1: Iya, ini juga habis pulang sekolah. Kebetulan ini ada kesempatan gitu ya.
0: Alhamdulillah tuh Bang Joko ya, selagi masih ada kesempatan mah gaskeun aja.
1: Iya.
0: Udah salam-salamnya buat
1: Fortuna pan digaskeun terus.
0: Mantap.
1: Ya, suka siang, malam, pagi dan
0: kan. Widi. Siakan buat siapa?
1: Ya itu sama itu aja dikirim-kirim buat Tuaong, buat
0: Kang
1: Amat Serti,
0: Kang
1: Maman Apero,
0: iya.
1: Bang Len, Ujengjeng,
0: Pak
1: Ben, terus itu tuh Kang Surya, terus Kang Sandana,
0: siap.
1: Terus Kang Egay kemana tuh Kang Egay?
0: Kang Egay kemana? Kang Egay itunya?
1: Panganten,
0: nama panganten anyar biasa, biasa panganten anyar.
1: Terus itu tuh Maman Jess sama Kang Aesnya.
0: Iya.
1: Sehat, semoga sehat.
0: Amin.
1: Terus Teh Jule. Manini naik manini.
0: Manini gerak naik manini.
1: Mami Papi.
0: Terus.
1: Balebat.
0: Mohon.
1: Terus itu tuh Marin.
0: Marin.
1: Terus Olivia, Daniel. Terus siapa tuh itu deh? Udah segitu aja lah.
0: Segitu?
1: Itu Kang Deden sok silap di ya, Kang Deden Bantas.
0: Kang Bantas.
1: Jempolnya. Gitu ya. Spesial buat Kang Deden sama Pongki.
0: Iya.
1: Bahagia, sehat selalu ya.
0: Amin. Siap-siap.
1: Ya. Yo ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Di belakangnya Kang Deden dan Jempol selamat sore dan selamat manco.
2: Juga.
0: Hai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, kan deh, Ge?
2: Ya.
0: Suaranya tidak jadi beda, eh.
2: Bedanya gimana?
0: Sekarang jadi lebih kayak lebih muda, suaranya kan kemarin bass banget. Iya. Sekarang jadi agak kayak
2: kan masih muda kan.
0: Iya, masih muda.
2: Baru usia 20 tahun.
0: Seumuran atau jeung Pongki atau mah?
2: Iya.
0: Handapan Pongki
2: baru usia 20 tahun, Kang
0: Dege. Pongki dua-dua, Kang. Berarti lain, Kang. Dege.
2: Iya.
0: Dege, siap. Jingle kan ya?
2: Iya, siap.
0: Okay. Yuk, DDDG, berangkat. Fortuna. Asik, hey, Radio panggil trena di Sukabumi. Asik. Boleh. Genjrengkan.
2: Tadi genjrengkan lo ya.
0: Iya, silakan.
2: Pantunnya?
0: Pantunnya?
2: buah keliki, buah kelapa.
0: Cakep.
2: Dibawanya ke kota Paris.
0: Cakep.
2: Bang Oki yang makin gaya, gaya kota yang makin romantis.
0: Asik. Bayar lagunya dong.
2: Lagunya ya?
0: Iya.
2: Pengen itu pengen dari Asrop.
0: Asrop apa?
2: Punya judul Wulan.
0: Apa judulnya?
2: Wulan.
0: Bulan.
2: Ya.
0: Pakai B, pakai W.
2: W.
0: Bulan, bulan.
2: Ya, kalau kalau isinya kalau keluar W, pakai W bul, bukan bulan, wulan.
0: Bulan. Asrop ya?
2: Asrop.
0: Gaskan buat siapa asropnya?
2: Oke. Okay. Buat yang barusan ya. Kenapa gue tuh menyenggol gitu ya?
0: Nah, kenapa? Kenapa anda kan nyenggol tuh dipertanyakan kenapa? Jadi
2: bayar konten buat saya dibayar. Mau disenggol, mau disebutkan.
0: Dari A sampai jeret artinya kan Joko tahu diwakilan.
2: Buat Den Bantas.
0: Iya.
2: Buat Teh Olive. Buat Man ini Mami.
0: Iya.
2: Buat Marin juga. Buat Mami ada pernah lagi dengar screeningnya. Seperti Jule. Buat Egi, buat Mama Dabri,
0: siap.
2: Buat Mama Hinda,
0: Pak
2: Nura, Asri, terus buat Halanura Hadi, Kang siap. AM, terus Kang Joko Tau. Teh Aren kemana aja Teh Aren?
0: Teh Aren ya. Kemana wainya Teh Aren?
2: Udah mungkin lagi-lagi sakitnya Teh Aren ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan aja lekas sembuhannya Teh Aren ya.
0: Amin.
2: Terus buat Jati Bali, Anibar, Kang Haji Maman Alvero, buat Kang Yuri Semblat. Terus buat Pajit bersama Citra
0: ya.
2: Juga selamat sore Kang Joko Tau, Kang Anjas. Terus buat Kang Senja, Waong bersama Mah Nurul. Juga selamat sore. Pokoknya untuk semua-semua aja.
0: Baik.
2: Kita bagi-bagi waktu sama yang lain aja. Kasihan yang bisa
0: tata tutut. Amin, tata tutut ya. Semangat semuanya, semangat. Tata tutut
2: ya. Semangat. Pokoknya semangat. Yang tata tutut mungkin lagi makan tutut.
0: Itu eis. Jangan.
2: Ya, buat Pongki aja mau cintu gas ya.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan ini tetap di udara. Semoga Fortuna tetap senantiasa ada mudah-mudahan Om Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Cuma mudah-mudahan tetap terus banyak dimengerti apa namanya digemari.
0: Amin.
2: Sama semua seluruh rakyat.
0: Wede. keren. Siap.
2: Pokoknya salam dari DG aja ya.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Permantan yang ada di rumah aja.
0: Ya.
2: Ya selalu. Buat pokoknya sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Jangan lupa punya Boy Junior Tuna FM. Genjreng euy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dilanjut di belakangnya Mama Inces yang kemarin hadir ke sini, Mama Inces.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Goyang pantun Fortuna FM Kenjreng.
0: Mama Inces, terima kasih kemarin silaturahminya ya. Senang sekali bisa bertemu Mama Inces. Alhamdulillah, berkah selalu ya.
3: Amin.
0: Amin, terima kasih. Semoga tergantikan yang digantinya.
3: Amin.
0: Siap. Makasih. Gaskeun atuh jingle.
3: Insyaallah.
0: Berangkat.

0: Dragon Dreng.
1: Dragon Dreng. Siap. Silakan pantunnya.
0: Apa ya?
1: Ayo.
0: Ngopi hitam di siang hari.
1: Cakep.
0: Ada Bang Pongki, orang yang ganteng dan baik hati. Gendreng,
1: Amin. Mau ganti ah ya. Butengku. Butengku.
0: Apa tuh?
1: Kasih muach. Thank you so much. Simpel-simpel aja pantunnya ya, tapi nyambung. Thank you so much. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama ya.
1: Iya, mau pantun lagi atau mau lagu nih?
0: Lagu.
1: Apa dong? Ayo. Ayo.
0: Enggak, lagu mereka.
2: Kalau ini mau yang apa ya?
1: Mau lagu apa? Ayo.
0: Abang sayang layangnya.
2: Ya, bunyi pecah seribu.
0: Oh, pecah seribu katanya.
1: Pecah seribu.
2: Ya.
1: Siap. Ini anaknya atau siapa? Lucu banget.
0: Si Bontot.
1: Si Bontot pecah seribu.
0: Anak iya yang Bontot.
1: Dari LP Sukaisi ya.
0: Terserah.
1: Silakan. Salam-salam buat keluarga dan juga buat anak di sana ya. Genjerengkan buat siapa?
0: Amin. Genjreng buat Mama Indah. Itu yang jajan tak beli dulu. Yang beli dulu. Buat Mak Indah ya. Terus buat yang barusan salam kenal ya, jajan-jajan.
1: Salam kenal kembali.
0: Buat Mayati.
1: Mayati.
0: Sama Mama Apero, Mbak Yuni. Terus buat Abi Cipulul juga, Kang Pasri, sama bareng Citranya ya.
1: Iya.
0: Terus buat Asti, buat Ranti juga. Buat Mama Eha. Mama Trinil tuh yang lagi pada ngumpul juga ya.
1: Iya.
0: Buat Teh Anibar. Pokoknya buat semuanya.
1: Buat semuanya.
0: Mama Neng
1: ya.
0: Iya.
1: Gasken.
0: Buat semuanya ya.
1: Siap, main jazz.
0: Buat yang tugas no kasep no ganteng.
1: Ais, amin. Ada cowok terencang, nah, laki ganteng. Tapi aslinya lumayan pan, lumayan.
0: Lumayan daripada lumanyun.
1: Jangan yang lumayun nak borondong ngora.
0: Keluarga. Pongki ya semuanya.
1: Siap.
0: Ya selalu ya.
1: Amin.
0: Salam kau mama ya keluarga ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Sayangnya.
1: Buat
0: suami.
1: Buat suami. Lagi kerja ya biasa cari pundi-pundi, iya. Cari cuan.
0: Iya gitu.
1: Keren suaminya.
0: Kasih sayangnya yang kedua buat Kim Bontot.
1: Bontot aja Bontot.
0: Sapannya.
1: Ya.
0: Yang belum naik ditunggu naiknya.
1: Ya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ada promo dulu. Mama Rindu, selamat sore Mari. Terus kita Olivia sendiri, Kole Beres, Temeli Andi. Alhamdulillah, semuanya sudah kembali, hadir kembali di Fortuna Radio Sukabumi. Terima kasih Anda semuanya. Tapi kita promo dulu karena bentar lagi bakal ada talk show, konser spesial. Jadi kalian yang mau tanya-tanya, bisa langsung tanyain aja, oke? Dan kalau gitu, Pagi Nusantara, siap genjrengkan dengan lagu-lagunya. Tetapi ada acara Goyang Pantun Fortuna FM, tadi genjrengkan. Everybody in the house, clap your hands up.
3: 90.7. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter. Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
5: Hai semua.
12: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Beli nih Bu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu?
14: Iya Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
19: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
3: Wingscare.
9: Hai,
3: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
5: Hai semua.
12: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
20: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
21: Ini mie sukses isi 2.
22: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
21: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
22: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
20: Yang rasanya meriah, ada.
21: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
22: Gurih karinya, berasa.
20: Harganya?
22: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
21: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
22: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
23: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
21: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka murah.

0: Ya, Surah Murtuno masih siakan langsung jam pagi 1 nomor 20 Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Wakil Nusantara hadir di jam sore dan tentunya di acara Gotun Special hari ini pertanggal 10 September 2026 seperti yang sudah aku announcement di segala platform kita. Dimulai TikTok, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, kalian bisa akses semuanya tentang talk show kali ini bersama Broken Versus. Tentunya ini salah satu festival music yang coming soon juga tanggal 13 September 2026 lebih tepatnya pada hari Minggu nanti. Jadi buat anda semua yang mau tanya-tanya nih lebih langsung, lebih lanjut, ada orang-orang yang lebih expert dan lebih pamnya langsung, nanti ada kakak-kakak siapapun itu, nanti kita bakal kenalan dulu sama mereka berdua. Langsung aja deh, tanpa basa-basi lagi, langsung aja selamat sore, halo.
1: Halo,
2: selamat sore.
0: Ah, lebih enak didengar ya, halo. Wow, ini kayaknya dari sininya. Safe?
1: Oke, aman.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Oke. Waduh, ada angin lagi tuh kayaknya. Berarti jangan ke aman?
1: Aman.
0: Oke, aman. Baik, silakan semuanya. Kalau gitu kita kenalan dulu bareng kakak-kakak yang ada di depan aku. Dari seperti biasa, silakan. Halo, Kak.
3: Halo, selamat sore semuanya.
0: Selamat
3: aku
0: sore.
3: Tia dari Broken Versus. Kemudian ada Mas
1: Aris dari Broken Versus.
0: Mas Aris juga ya, berarti ya, Kak Tia dan juga Mas Aris ya.
1: Iya, betul.
0: Sama-sama dari Broken Versus.
3: Betul.
0: Wow, langsung aja deh tanpa basa-basi lagi. Nanti aku juga bakal bacain okay ya kalau bacain komen di Facebook, WhatsApp.
3: Boleh.
0: Soal pamflet kali ini. Dan langsung aja karena mungkin dari beberapa minggu yang lalu sudah Fortuna mungkin sudah dengar juga ya, tiap kita para penyiar sering announcement tentang Broken Versus itu apa gitu ya. Nah, aku ulik sedikit bahwasanya buat kalian yang suka nih pergi ke festival music lagi, karena sekarang-sekarang tuh banyak banget ya, dan khususnya ini Broken Versus itu di tanggal 13 September 2026 pada hari Minggu sekarang. Baik, kalau gitu buat Kak Tia dan juga Mas Aris, konsep Broken Versus itu apa sih sebenarnya konsepnya?
3: Ayo, Mas, secara konseptornya nih.
1: Konsepnya mungkin lah ya, konser-konser festival musik itu sekarang jamuran banget gitu.
0: Sering
1: banget ya, kemarin juga ada, bulan lalu ada,
3: banjir,
1: bulan depan ada,
0: next month ada juga,
3: banjir
0: ya. Banjir tuh men ya, ada apa nih? Keren banget nih.
1: Sukabumi memang
3: dilirik
1: oleh promotor satu, motor dua, masyarakatnya juga antusiasnya bagus kan gitu ya.
0: Support juga ya.
1: Cukup banget. Tinggal kita aja nih yang datang, kita membawa konsep apa gitu, apa kita berbeda dengan konser lain
0: ya,
1: ataukah kita juga sama gitu, itu
0: betul,
1: aja gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kemudian kalau dari Broken Versus, jadi sebenarnya itu adalah Broken Versus Music Experience gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi broken itu dari kata-kata broken dan kata-kata versus, tapi kalau dikonotasiin itu ada negatifnya gitu ya.
0: Oh, ada negatifnya.
1: Orang patah dan berantem gitu, versus kan.
0: Versus ya, gitu ya.
1: Sementara ini adalah kolaborasi dan kombinasi artinya. Okay. Gitu. Jadi kita mengkombinasikan antara genre musik lama dan genre musik kekinian, di mana sama-sama membawa satu luka gitu ya.
0: Wow.
1: Jadi kalau zaman dulu tuh sedih, kalau kita dengerin deh.
0: Sedih aja jadi sedih ya.
1: Jadi kalau dulu kita ingat loh ya, kalau angkatan saya lah ya terutama kalau tahun 2000 awal 2000 pertengahan itu kita kena ada namanya Band Raja.
0: Yeah.
1: Nah, Band Raja ini dulu terkenal dengan lagu-lagu
0: mellow, sedih,
1: ada tujuh apa, ada bukan gitu ya. Nah, nah dikombinasikan dengan anak-anak kekinian.
0: Okay.
1: Nah, kebetulan kalau di Sukabumi ini ada Jisulusi.
0: Yes, ya. Wah, yes. Jisulusi. Eh, tapi sebelum lanjut, takutnya saudara Fortuna enggak itu kedengeran enggak suara banjir gitu. Takutnya yang di rumah enggak dengarnya kayak. Nah, sorry ya.
1: Oke. Okay.
0: Coba Mas Aris.
1: Tes.
0: Nah, aman kan. Okay. Baik, bisa dilanjut ya. Okay. Ini ya ampun.
1: Jadi ada luka, satu luka, lukanya sama, patah hatinya sama.
0: Betul.
1: Tapi rasanya berbeda antara zaman dulu sama sekarang dengan era yang berbeda, dengan sejuta cerita. Ceritanya juga berbeda kan gitu ya. Jadi kita menjadikan satu pertunjukan show di mana diwakili oleh orang-orang lama dengan rajanya, dengan anak kekiniannya, dengan Jisulusi, Alkateri dan lain-lain gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, itulah apa kita mencoba datang dengan perbedaan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi memang di apa di konser ini genrenya bermacam-macam.
0: Emang aku lihat sih
1: ada rock ya,
0: ada pop,
1: ada
0: rock alternatif.
1: Tapi terus, ujung-ujungnya semuanya tuh patah hati.
0: Ada luka ya, gitu. Sama-sama membawa luka, tapi di era yang berbeda, tapi tujuannya sama.
1: Sama.
3: Berarti apa itu tuh?
0: Apa tuh?
3: Satu luka beda era, salah.
0: Iya. Pokoknya dua era, satu rasa, sejuta cinta.
3: Keren gitu
0: kan.
3: Sih.
0: Ada sih di sini.
1: Bisa banget nyimpulinnya ya.
0: Bukan keren. Iya, tapi ada sih di. Tapi emang betul banget dilihat-lihat sih ya. Ini dari segala era itu ada. Era waktu ayah aku kuat gitu ada katanya ya. Zaman sekarang aku yang Juicy Lucy, Pamungkas ada juga. Jadi harusnya mereka semua enggak terpaku sama era tapi sama sejuta cintanya.
1: Betul.
0: Barangkali mungkin di dalam konser nanti ada yang jatuh cinta kembali mungkin. Ya kan? Dari luka itu kan sama-sama ya,
1: asli yang putus di tempat
0: waduh
1: aja.
0: Waduh.
3: Ini kan ajang
0: banyak banget kasusnya ya, kayak gitu ya.
1: Salah peluk kita kan. Gitu
0: jadi ya. Ingat konser orang tuh. Ada yang ketahuan bawa pacar orang lagi.
1: Apa pelakon nih?
0: Ah, jangan dong. Jangan. Oh, berarti secara konsep garis besar tadi seperti itu ya, Pak Mas Aris. Oh, agak menarik banget ya. Benar-benar jadi mengumpulkan semua luka di segala era baik lagi.
1: Semua energi luka.
0: Semuanya di luka, betul.
1: Semua energi luka kita kumpulin.
0: Wow.
1: Mereka kita merasakan hal yang sama,
0: betul.
1: Ketika mereka awal-awal tahun 2000-an dengan rasanya Raja,
0: gitu.
1: Sekarang dengan rasanya Juicy Lucy.
0: Berbeda
1: memang berbeda, rasanya.
0: Berbeda.
1: Tapi memang tetap sama,
0: tetap sama lukanya, tujuan gitu. Dan lukanya ya.
1: Betul.
0: Nah, ya baik. Berarti untuk Kak Tia ada tambahan secara konsepnya sebelum aku
3: nalanjut. Ini banget sih.
0: Oh, yang
3: sangat
0: tahu
3: detail.
0: Konsep Mas Aris banget gitu ya.
3: Iya.
0: Mas Aris tuh kelihatan kayaknya Mas Aris
3: tuh penuh dengan konsep soalnya.
1: Ngomong-ngomong konsep.
3: Jadi kita ngikut aja deh.
0: Apakah bisa dibilang Mas Aris itu relatable sama temanya ini? Sama konsepnya itu relate, luka gitu. Sekarang enggak ada ya? Aman ya?
1: Udah sembuh.
0: Oh, udah sembuh.
1: Udah aman.
0: Tapi sekarang kayak Mas Aris tuh membuat peluang untuk seluruh yang punya luka mungkin ya.
1: Betul.
0: Untuk ke konser. Nah, nanti aku tanya selanjutnya ke hal yang lainnya lagi.
1: Oke.
0: Okay. Kapan nih aku sambil ini ya, takutnya orangnya kebun kabur. Kapan nih Emeraldi untuk konser 13 September kan sudah ada di judulnya ya.
1: 13 September,
0: jadi masih ada waktu kurang lebih 3 hari lagi. Dan nanti juga aku bakal nanya ya, boleh ya,
1: boleh.
0: Secara promo atau tiket bisa dapetin di mana aja. Tapi the second question, pertanyaan kedua itu adalah apakah ada artis siapa aja di sana?
1: Banyak banget.
0: Banyak banget ya.
3: Coba. Mungkin kalau teman-teman semua udah sering mantau IG-nya Broken Versus, tuh pasti udah tahu banget ya.
0: Iya.
3: Yang pasti ada Raja.
0: Raja, ya. Betul.
3: Kemudian ada Lomba Sihir. Ada Mas Pam.
0: Mas Pam,
1: Pamungkas,
0: to the bone itu ya.
3: Kan yang lagi tunggu-tunggu juga.
0: Iya.
3: Terus ada Good Morning Everyone.
0: Good Morning Everyone.
3: Iya.
0: GMR.
3: Kemudian ada Juicy Lucy.
0: Wow.
3: Ya kan? Kalau Good Morning Everyone semuanya udah tahu ya.
0: Udah tahu.
3: Ada Alkateri. Jangan lupa ada jagoannya Sukabumi, siapa?
1: Magnet.
0: Iya, The Magnet atau
3: kemudian ada jagoan-jagoannya dari Raja lagi nih, ada 4.
0: Dari Raja, Brad Coin.
3: Kudu diliatin nih.
0: Kudu diliatin ya.
3: Ada AXN, ada Nava,
0: iya.
3: Ada Frequence,
0: yep.
3: Sama Cinderella.
0: Oh, banyak juga ya?
1: Banyak banget.
0: Nanti aku bakal tanya harganya, worth it banget sih pastinya dengan
3: banyak banget
0: ini.
1: Jangan harga artisnya ditanya, harga tiketnya.
3: Oh. Dengan harga sekian gitu.
0: Bukan harga sekian ya.
1: Banyak gitu kan.
3: Jadi gak rugi.
0: Tapi yang aku tahu kan kemarin juga boleh aku mengulik yang sebelumnya.
3: Boleh.
0: Oh, maksudnya mengulik yang sebelumnya artisnya dong. Artisnya yang sebelumnya.
1: Boleh.
0: Ini kan artis-artisnya kayak Juicy Lucy, terus kayak Magnet. Ini kan yang baru-baru banyak banget ya. Kalau Lomba Sihir. Nah, benar-benar mereka tuh pastinya apalagi pasti bawain lagu yang terbaru gak sih?
1: Pastinya
0: ya? Oh, alah.
1: Mas Pam pokoknya ada lagu baru ya, Mas Pam.
3: Ada ya? Pasti bakal didulukan itu tuh yang baru.
0: Pastinya ya. Biasanya kalau artis konser-konser itu yang terbaru-barunya dulu ya.
1: Lomba Sihir pasti bawain lagunya yang apa ya, recycle-nya yang Filosofan ya.
0: Wow. Gak sabar banget ya, 3 hari lagi loh. Suka gak kerasa banget. Berarti untuk artisnya that's it all. Udah semua itu.
3: Udah.
0: Banyak banget ya.
1: Banyak banget.
0: Lebih dari 10 loh. Lebih dari 10.
3: Kita kan paling
1: paling orang lain kan 5 ya.
0: Iya. 6, 3 sisanya band-band lokal ya, atau gimana. Ya, banyak banget. Mana ini? Ya, ya Allah, siapa sih yang enggak tahu gitu ya. Ya. Tapi untuk rundown dan untuk informasi lebih lanjutnya ada di Instagram Broken Persus.
1: Betul, ya.
0: Broken
1: Persus.
0: Kayak urutan-urutannya itu udah ada apa belum juga?
1: Belum, nanti
0: Wah. Di sukses. Pantengin terus Instagramnya Broken Persus ya. Kak ya. Pongki, iya siap. Oh iya ada Juicy Lucy. Iya betul ada dong. Banyak banget ini nih. Dan sebelum aku bacain pertanyaan-pertanyaan kaliannya, aku juga mau ada pertanyaan pribadi juga nih. Pertanyaan ketiga, venue-nya di mana? Yang jelas di Kota Sukabumi dong. Tapi sebelah mana sih kak?
3: Andalannya Kota Bumi nih.
0: Andalan Kota Bumi ya.
3: Kota Sukabumi nih.
0: Yang mana nih?
3: Ayo di mana?
0: So, ada dua nih.
3: Betul.
0: Ayo mana lagi?
3: Ya saat ini sih kayaknya yang lagi
1: in
3: happening banget.
0: Happening
3: yang,
0: banget itu
3: yang
0: di.
3: Yang selalu disinggahin itu adalah Stadion Surya Kencana.
0: Iya. Ya nanya-nanya di mana di Stadion Surya Kencana. Soalnya hampir 8 bulan yang lalu itu juga ada konser di lapangan mereka. Kan lumayan besar juga ya. Tapi secara sekarang tuh lagi lately ya, yang lagi happening itu di Surya Kencana.
3: Betul.
0: Banyak banget ya agenda-agenda di situ. Ya. Surya kan lagi sibuk akhir-akhir ini ya. Lagi banyak job kayaknya.
3: Iya.
0: Berarti emang di situ. Makasih loh gifnya.
3: Padat.
0: Padat ya. Berarti emang di Surya Kencana.
1: Betul.
0: Okay. Buat yang enggak tahu Surya Kencana itu di mana? Itu di Waru Doyong, ya di Nyomplong, Kota Sukabumi buat Anda semua ya mungkin ya. Yang mau langsung aja ke Surya Kencana dari tanggal 13 September 2026. Yes. Dan untuk kita sekarang berbicara tentang harga tiket. Karena ini juga ada yang nanya Anda berapa aja harga tiketnya? Mungkin baru ya. Untuk harga tiket boleh di spill enggak? Kak
3: boleh,
0: Tia.
3: Boleh. Jadi sekarang ini harga tiket ini yang tadi sudah kita mention ya sangat-sangat bersahabat.
0: Sangat bersahabat banget ya.
3: Iya.
0: Catat nih MR nih.
3: Kalau misalnya kita kalian beli itu untuk harga regular itu festival di 100.000.
0: Wow.
3: Ya kan?
0: 100.000. Tulis.
3: Kemudian untuk VIP-nya 160.000. Oh, tapi itu belum termasuk pajak dan biasa ya. Takutnya teman-teman mikirnya, oh udah segini nih nggak? Biasakan membayar pajak juga.
0: Iya dong, harus.
3: Kemudian ada juga promo pelajar.
0: Promo seperti pelajar biasa, ada ya?
3: Itu 85.000 sama 140.000. Gitu.
0: 80.000 sama?
3: 85.000 untuk festival.
0: Okay.
3: Untuk VIP-nya itu 140.000.
1: Okay. Kalau paket bobo gohan enggak tuh?
3: Aduh, paket bobo gohan itu berarti berduaan ya?
0: Tapi teman aku pada beli loh.
3: Iya, jujur.
0: Paket bobo gohan.
3: Iya kan? Jadinya sampai lebih
0: skill. Udah hemat loh. Jujur, sama lebih gitu. Ya lebih enak aja di sana gitu ya.
3: Ya nah itu kalau misalnya teman-teman yang punyanya rombongannya seabrek-abrek, nah tuh cepet depan tuh.
0: Oh, ada paket tamia ya?
3: Paket-paketan itu.
1: Ada paket juga.
3: Pokoknya ceki-ceki ya.
0: Cek ini
3: di IG-nya kita
0: Broken Persus. Oke. Okay.
3: Banyak banget itu.
0: Tapi kalau boleh spill yang bobo gohan itu ya tergantung ya itu ya.
3: Ya di Broken Persus
0: saya kira ada 2 orang.
3: Oh alah.
1: Ada paket bobo gohan itu yang
0: salah. Kalau 3 orang bukan paket bobo gohan dong.
3: Itu satunya mungkin bukan.
0: Satunya etan, nyamuk mungkin ya. Satunya nyamuk.
3: Bukan
0: ya.
1: Nyamuk.
0: Iya. Aku tuh tadi sempat nanya Broken Persus itu tapi kayak biasa kan Instagramnya Broken Persus aja gitu.
1: Betul.
3: Broken Persus.
0: Alah, atau Instagramnya boleh dong, aku tadi sempat nyari juga di akun official kita, gak ketemu, nanti aku share. Baik, berarti ya ada paket-paketannya. Dan buat saudara Fortuna nanti aku recap lagi untuk harga paketan, regular atau VIP, promo, pelajar ya. Dan semuanya banyak banget. Walah ini oh, oke okay. Wow, ini sekarang tahu nih. Oke okay. Baik, kita lanjut ya. Untuk Instagramnya Surya Purtono yang mau nanti aku share juga di TikTok, WhatsApp, Facebooknya juga. Dan langsung aja ini apakah ada promo apa saja selain tadi promo bobogohan terus yang kayak gitu
1: itu
0: mungkin
1: udah.
0: Oh itu udah semua
1: itu
0: ya
1: promo sebenarnya
0: promonya
3: itu
0: ya udah promo pelajar cuma. Promo bobogohan
3: sekian dapatnya
0: apa gitu.
3: Gitu.
0: Udah banyak seabrek-abrek gitu promo. Masa kalian enggak tergiur sama promo yang sebanyak itu? Tapi kalau misalnya mau dapetin ada di mana sih secara offline atau online? Kalau boleh di spill.
3: Secara online kita punya 4 tiket partner. Kita ada Artatix,
0: okay.
3: Ya kan? Kemudian ada TunaiPay.
0: Okay.
3: Kemudian kita ada Ruang Event dan tiket apa saja. Jadi teman-teman bisa klik di web yang mereka sudah siapkan. Tinggal pilih mau yang di mana, sama aja harganya.
0: Oh sama aja.
3: Cuman mungkin
0: dipajak.
3: Kadang kan ada kecenderungan mereka lebih suka di mana.
0: Oh iya betul.
3: Gitu
0: yeah.
3: kan? Kemudian untuk tiket offline kita ada beberapa ya Mas ya.
1: Ada beberapa kafe yang kerjasama sama kita.
0: Oke.
1: Okay. Ada 35.
0: Oh, kafe 35 seperti biasa ya.
1: Ada Kinare.
0: Kinare.
1: Ada Kabumi.
0: Kabumi.
1: Kabumi. Ada Warkop Bahagia.
0: Wah, wow, Warkop Bahagia. Yang mana nih? Oh, yang di
3: itu loh tuh yang
0: belakang laprek apa yang di dekat Dago?
1: Tanah Alun situ.
3: Iya itu.
0: Ah, itu ya yang di belakang situ. Itu aku kalau bahasa kita itu di belakang lapdek ya. Oh. Di dekat Peteran.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Terus ada Gaut.
3: Gaut.
1: Kopi Gaut.
0: Oh, Gaut Kopi. Oke, siap. Ada lagi?
1: Udah 1 2 3 6.
0: Oh, banyak tapi ya. Kebayang itu.
3: Oh, sama As kan ya.
1: As.
0: Sama apa?
1: As Games.
0: Ada As Games
1: di situ.
0: Ya, ada kelapa mereka ya kayaknya. Wow, oh di situ juga ada ya. Kayak hidden gem aja ya. Kata-kata tiba-tiba ada di sini gitu ya. Tapi ya pastinya aku udah spill dari kemarin juga ya, itu beberapa di antaranya yang sudah Mas Aris dan juga Katia sebutkan, ditambahkan tadi ya beberapanya. Dan kalian bisa dapetin itu semua di mau tadi yang online atau yang offline juga di kafe-kafe yang bekerja sama. Baik deh kalau gitu mah, aduh enggak usah bingung ya. Kalau nyari-nyari tiket konser dari kemarin nanya di mana? Anda kurang nyimak berarti ya maksudnya.
3: Rajin-rajin buka IG.
0: Rajin-rajin ya. IG Broken Persus tuh ya. Banyak banget informasi yang enggak boleh dilewatin. Nah, untuk sistem penukaran tiketnya nih katanya sama Mas Aris. Bagaimana sih nanti di sana untuk sistem penukaran tiketnya, apakah ada OTS?
3: Oke. Jadi
1: di hamin 1 ya, di tanggal 12 nanti ya, jam 10 pagi sampai jam 8 malam.
0: Hamin 1
1: dari teman-teman yang udah membeli tiket ya, ya online bisa datang ke Surya Kencana.
0: Baik.
1: Buat menukarkan barcode-nya menjadi gelang.
0: Oke. Jadi gelang.
1: Menjadi gelang. Jadi begitu hari H di tanggal 13 datang tinggal masuk gate kita dikasih apa, tinggal menunjukkan gelangnya.
3: Gitu.
1: Jadi kita menghindari antriannya di hari dari H gitu ya. Jadi antisipasi seperti itu.
0: Betul, biar enggak
1: membludak. Karena kebanyakan kan di hari H itu membludak.
0: Membludak. Gitu ya. Nah, gitu dia. Jadi enggak terkoordinir ya, harus biasanya
1: ya. Biar enggak rapi.
0: Lucu.
1: Ya, kita bikin rapi gitu ya.
0: Iya. Oh, untuk mengantisipasi berarti hamin 1 dari jam, biar aku recap lagi sehari.
1: 10 sampai jam 8 malam ya.
0: 10 pagi ya. Sampai jam 10 malam. Lama banget loh itu range waktunya.
1: 8 malam.
0: Ya, hampir 12 10 jaman tuh.
1: Iya, betul.
0: Itu untuk penukaran tiket ya maksudnya. Oke. Dan startnya itu berarti di hamin 1 tuh tanggal 12.
1: Betul.
0: September
1: jam 8.
0: Jam oke. Siap.
1: Jam 10 malam. 10 pagi
0: sampai jam 8 malam. Mungkin kita udah gak sabar ya kayaknya.
3: Hari H juga udah dibuka dari jam 10 pagi.
0: Oh, kalau hari H dari jam 10 pagi. Betul. Sama.
3: Sampai selesai. Close gate itu kan close jam gap. 8 malam.
0: Close gate. Jadi, jam 8 malam ya. Sebalik jam 8
3: tapi
0: malam.
3: Tapi jangan kelamaan.
0: Jangan kelamaan dong, nanti konsernya keburu lewat ya.
1: Ada satu kejutan, bintang-bintang utama gitu, ada salah satunya yang kita mainin sore.
0: Mas Aris tuh dari kemarin sering kasih kejutan, tapi emang iya, kejutan banget, betul.
1: Kalau enggak dikasih, kalau enggak dikasih kejutan orang enggak datang sore.
0: Iya benar, rata-rata
1: kita
0: orang
1: kita akan mainkan salah satu artis kita yang lumayan terkenal itu di sore hari.
0: Di sore hari. Jadi tapi kalau, sorry aku potong. Apakah masa salah satu masuk yang list dalam 11 artis yang Katia sebutkan tadi?
1: Betul.
0: Tapi sore tiba-tiba.
1: Sore tiba-tiba.
0: Apakah beliau
1: apakah Mas Param, apakah Lomba Sihir,
0: kita gak tahu ya.
1: Apakah Jusilusi, kita gak tahu.
0: Iya.
1: Tergantung kalau mau datang sore semua saya yang bagus, sore hari
0: kan sore hari ya.
3: Full semuanya juga bagus-bagus.
0: Semuanya bagus loh. Ini enggak ada yang enggak bagus gitu.
1: Gitu.
0: Semuanya enggak harus dipilih karena semuanya itu pilihan kita. Semuanya bagus. Dan berarti kalau misalnya yang tampil sore hari terus nanti di malamnya ada kemungkinan tampil lagi enggak?
1: Satu kali.
0: Takutnya Jusilusi lagi. Harus ke sana deh. Sore. Oh, berarti untuk open gate-nya jam berapa sih?
1: Jam 2.
0: Kata tadi close gate jam 8 malam ya. Kalau open gate jam 2.
3: Jam 2 siang.
1: Open untuk gate. Close gate. Terus kita mulai pertunjukan pertama itu di jam 3.
0: Oke, pertunjukan pertama itu jam 3. Yang kejutan itu berarti jam 3.
1: Tergantung.
0: Ah, tergantung. Ya, dari awal ya. Of course. Oke, dari
1: kalau antreannya panjang dan venue kita penuh, kita kasih kejutannya.
0: Wow.
1: Kalau misalnya kosong, sabar, tahan dulu.
0: Tahan dulu ya.
1: Ya, makanya rame-rame dari siang lah.
0: Karena
1: di situ buka kita menawarkan banyak hal.
0: Ya.
1: Salah satunya adalah tenan kita banyak tuh, ada 20-an tenan.
0: Waduh.
1: Jualan makanan.
0: Banyak banget ya?
1: Macam-macam makanannya.
0: Lebih banyak.
1: Terus ada minuman. Juga apa namanya? Souvenir kali ya mereka.
3: Iya,
0: ada souvenirnya.
1: Macam-macam. Terus kita juga ada sponsor yang datang banyak nih.
0: Iya, nah.
1: Sponsor juga lumayan.
0: Betul.
1: Jadi mereka juga ada games, ada engagement area, terus ada game, ada foto booth dari mereka, terus ada permainan macam-macam. Malah ada DJ-DJ-an
0: ada di salah satu
1: booth teran sponsor kita.
0: untuk menyelingkan mau lagi break atau lagi ya, apa lagi gitu break, ya. Seru banget. Ya, betul. Aku kan konser hunting sampai ke Bandung pun aku konser dikejar. Oh, iya. Kemarin yang Pau-Pau atau yang apalah banyak banget ya di sana. Iya. Yang panggungnya tuh banyak banget, ada 4 atau ada berapa. Tapi gitu benar kan maksudnya tiap ada break ada DJ atau ada apa. Nah, ternyata ini salah satunya ada juga. Makin berkembang nih ya konser di Sukabumi ya. Keren banget. Thank you loh Mas Aris dan Katia dan timnya. Dan berarti mungkin ada tambahan belum? Sebelum aku tanya ke sponsor, tadi kan Mas Aris mengulik sedikit men-spill sponsor nih katanya. Apakah ada tambahan soal yang tadi seputar open gate atau mungkin ada free?
3: Oh, kita mungkin ngomongin fasilitas yang ada
0: di gitu. Fasilitas.
3: Jadi nomor satu gini, teman-teman juga harus rajin-rajin pantau di IG kita kan, itu ada apa aja yang boleh, apa yang nggak boleh.
0: Do and do not-nya ya.
3: Jadi nanti kalau misalnya sudah terpantau nih mana nggak boleh barangnya dibawa, ya itu diusahakan jangan bawa. Terutama kan makanan dan minuman ya.
0: Ah, jangan dong.
3: Karena kan di dalam udah ada.
0: Udah disediain. Kamu
3: bawa lagi sih. Kan kita nggak piknik gitu.
0: Paling suka aku yang kayak gitu.
3: Iya. Nah itu terus kalau memang ternyata ada yang terbawa dan itu memang harus dititipin.
0: Iya.
3: Tenang aja. Kita akan ada tenda titipin aja.
0: Jasa titip?
3: Iya, titipin aja dulu. Jadi misalnya, kebawa lagi laptop gue.
0: Gitu. Atau parfum kan, biasanya.
3: Iya, atau kan parfum nggak boleh.
0: Nggak boleh dong.
3: Aduh, titipin deh gitu kan ya. Karena harga parfumnya ternyata 1 juta.
0: Wah,
3: misalnya nih.
0: Iya benar ada.
3: Ya kan, ya udah deh titipin dulu, dititipin aja. Nah itu ada di depan tuh, di dekat-dekat daerah ticket box, nanti bisa dititipin. Untuk? Ada price listnya udah ada muncul di IG juga ya.
0: Oh, price listnya juga ya?
3: Ada.
0: Oke.
3: Apa aja dititipin. Nah terus kalau kita udah masuk ke dalam nih, ada apa aja sih gitu kan ya?
0: Oke.
3: Jadi teman-teman yang udah menukarkan tiketnya, udah menukarkan tiket digitalnya, kan dia dapat gelang.
0: Oke.
3: Kemudian dia akan masuk ke area konser. Gitu masuk tuh di dalam tuh udah ada UMKM.
0: Okay.
3: Ada tenan-tenan yang jualan makanan, minuman.
0: Yang 20 booth itu ya?
3: Iya, kemudian juga ada sponsor-sponsor kita itu banyak. Menawarkan banyak gitu lah ya.
1: Keseruan
3: selain game, selain foto, selain hadiah-hadiah. Jadi kalau misalnya ini beli ini dapat apa. Jadi itu seru banget. Terus kemudian kalau mau sholat,
0: ya.
3: Jadi mau seharian di situ udah ada musola.
0: Udah ada musola juga.
3: Jadi nggak perlu khawatir, karena kan kalau udah masuk kita kalau keluar
1: nggak boleh,
3: nggak bisa lagi kan.
0: Iya dong, rata-rata
3: kemudian
0: gitu.
3: Kemudian toilet mau buang air ya ada.
0: Ada juga
3: sedia-sedia ini. Kalau misalnya pusing-pusing, ada galau atau sakit atau apa, ada medicine.
0: Ada medicine-nya. Gitu oh banyak kan. Ya
3: fasilitasnya. Jadi kalau teman-teman media.
0: Iya.
3: Kan yang lagi nonton, yang ngeliput juga ada media centernya.
0: Oh, gitu. Jadi, ada media center.
3: Betul. Jadi silakan. Jadi teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Kalau misalnya, aku datangnya kecepatan nih, jangan khawatir, semuanya udah
0: jangan,
3: ada.
0: Jangan. Sudah ada ya. Mm-mm. Jadi tato anteng aja ya, diem, iya, nikmatin, worth it banget sih. Dengan harga yang tadi banyak promoannya,
3: iya.
0: Terus banyak fasilitas yang bisa didapetin dan merchandise-nya juga. Kalau kita beruntung tuh udah wow banget sih. Wah, 2 hari lagi berarti ya. Tapi kalau beli tiket langsung hari H boleh gak sih?
1: Boleh.
0: Oh, boleh juga. Selagi persediaan masih ada ya?
3: Ya, pasti ada.
0: Pasti ada lah ya.
3: Pasti kita ada yang kita
0: alokasiin pastinya ya, dialokasiin ya.
3: Pasti ada pasti. Silakan datang kalau memang sempatnya pada hari H aja datangnya, silakan langsung beli di tiket box yang ada.
0: Ya.
3: Ini kan nanti ada tiket redeem, ada tiket box OTS.
0: Betul.
3: Jadi silakan aja.
0: Tuh ya Emeraldi semuanya dari tadi nanya katanya boleh beli tiketnya di sana atau mau di online juga boleh satu.
3: Boleh.
0: Terima kasih banyak buat semuanya. Oh, jadi fasilitasnya banyak juga.
3: Banyak.
0: Oke, ada lagi enggak untuk fasilitas yang bisa dapat tadi udah banyak banget sih itu ya.
3: Banyak sih.
0: Tapi untuk for more information itu ada di Instagramnya Broken Versus juga ya. Bisa langsung dikepoin aja di situ
3: sudah apa. Iya, mau letak-letaknya liatin layout yang
0: udah ada di, layout.
3: Ada udah di-share juga di IG-nya.
0: Oke. Baik, dan semuanya sudah ada ya, berarti tinggal kita lihat aja nanti. Untuk sponsornya boleh di-spill apa aja mungkin?
1: Boleh.
3: Nah, silakan Mas Aris.
1: Yang pasti kita kolaborasi dengan UMI, Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
0: Okay. Betul.
1: Jadi mereka juga punya program sebenarnya bagi mahasiswa baru tahun ajaran sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Yang masuk UMI akan mendapatkan tiket gratis dari Broker Versus.
0: Wow, banyak dong.
1: Betul, itu.
0: Wow.
1: Itu dari UMI.
0: Dari UMI.
1: Kerjasama UMI.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga kita kerjasama alhamdulillah sponsor dari Jarum masuk.
0: Oke.
1: Okay. Yang coklat ya.
3: Jarum coklat.
0: Pantas ya di posternya paling besar.
1: Ada apa ya?
3: Ada Hydrokoko. Ada ST Poci,
1: ada Proma.
3: Ada
1: Extra Joss, ada Good Day. Ada aduh
3: banyak
0: ya. Tadi kan 20
3: ada
0: ya.
3: Bejo.
1: Sih, tuh, ada Bejo.
0: Banyak banget.
3: Iya. itu sih banyak,
0: banyak ya. Tapi dari sponsor itu yuk, apakah ada beberapa di antaranya yang bakal ngasih kayak games kayak gitu yang tadi kakak sebutin? Oh, itu di
3: Grab juga nanti pasti juga ada permainan gitu di Jarum juga pasti ada.
1: Kalau Grab mereka punya, kita punya drop zone.
0: Apa
1: jadi,
0: itu?
1: Jadi bagi pengunjung yang mau dan keluar dari Surya Kencana, mereka mendapatkan harga khusus dari Grab.
0: Promo spesial dari Broken Persons.
1: Broken Persons.
0: Oh, itu cara ngeklaimnya gimana?
1: Ada
0: tuh?
1: Di
0: ada di Instagramnya ya?
1: Enggak, di Instagram kita ada kodenya Grab. BP ya, maksudnya apa ya?
0: Kayak ada kode-kode
1: ya. Iya, pakai kode itu masuk ke Grab nanti akan dapat.
3: Dapat potongan harga.
1: Kalau misalnya 6.000 atau 10.000
3: potongan harga khusus.
0: Lebih murah ya, setidaknya gitu ya. Meskipun masih ada nominalnya itu masih murah
3: daripada
0: banget.
3: Daripada capek kan ya pergi bawa
1: daripada
3: kendaraan,
1: bawa pribadi atau
3: di mana nih, ribet segala macam, mendingan ya pesan aja.
1: Kan ribuan orang ya, banyak pakai motor, pas mobil gitu ya. Menghindari itu, kita buat mengurai itu, kita kerjasama sama Grab.
0: Itu semua. Oh, pantes. Siap, baik. Wah, ini udah tertata banget ya. Pasti kondusif kayak gitu. Nah, fasilitas yang ada di dalam venue tadi udah disebutin juga ya, sama Kak Tia. Udah masuala pasti ada ya. Oke. Nah, kalau si misalnya enggak ada misal deh. Ini yang nanya sebentar, berapa harga tiketnya dari Lala? Lala baru datang ya, gak nyimak ya. Nih, untuk harga tiketnya ada di Instagramnya Broken Pet Display lagi tuh. Untuk yang reguler itu
1: 100
0: untuk VIP-nya.
3: VIP-nya 160.
0: Reguler 100, VIP-nya 160. Kapan lagi ya lu di La 160 yang VIP ketemu sama 11 artis yang eksklusif kayak gini. Listnya tadi udah disebutin. Udah aku sebutin lagi kali ya listnya. Mungkin yang baru denger tadi sesuai yang Kak Tia dan Mas Aris bilang tadi ada Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir juga, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent dan juga Nava. Jadi yang mau beli harga tiketnya dan juga mau beli tiket secara online, nanti ada juga di Broken Persons di mana-mananya juga. Atau mungkin di kafe favorit Anda juga ada, let's check out ya. Nah, baik, kalau gitu sebelum kita break ya, kita kasih lagu dulu, satu. Dan oke, that's it. Ya udah tuh, mungkin aku bakal cek dulu atuh ya, Facebook, Instagram dan tadi yang sudah aku upload. Kalau Kak Tia dan juga Mas Aris ada tambahan, dikabarin aja ya.
3: Siap.
1: Aman.
0: Nah, untuk yang di Instagram juga terima kasih yang udah manco ya, udah miss call juga. Buat Anda semua yang mungkin mau langsung naik, sebentar ya, nanti ada waktunya lagi. Karena waktu kita sampai dengan jam 5 sebentar lagi ya. Dan aku mau bacain HP Radio Fortuna ini. Baik. Di Facebook dulu ya. Tapi untuk Mas Aris dan juga Kak Tia, mungkin satu kata deh untuk menyemangati para pendengar Saudara Fortuna untuk bisa ke Surya Kencana, mungkin satu kata kayak ayo
1: gitu. Satu kalimat kali.
0: Apa?
1: Satu kalimat aja.
0: Satu kalimat ya udah, atau kalau satu kata terbatas lebih banget ya.
1: Ayo. Satu
0: kata. Ya udah, satu kalimat, Mas. Satu kalimat deh, iya. Ya udah, satu kalimat deh. Sambil aku
1: Datang
3: ke Broken Versus Friend, jangan lupa tonton dan seru-seru bareng dengan kita.
0: Oi, keren. Dari Mas Aris?
1: Sama.
0: Tapi paste ya. Aman aja. Ya udah tuh, ternyata di Facebook juga pertanyaannya enggak jauh sama juga ya, seputar harga atau apa, nanti aku bisa recap dulu karena tahu sendiri Mas Aris dan Katia juga pasti punya jadwalnya sendiri lagi ya.
1: Betul.
0: Dan nanti aku bakal recap lagi, masih ada waktu 15 menit lagi bareng aku Pongkis Nusantara di acara yang Gayang Patut. Baik, Mas Aris dan juga Katia. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Untuk obrolan berbincang kita hari ini, satu jamnya sangat amat berarti banget buat kita yang mungkin masih blur nanti kayak gimana tanggal 13 September. Ya, seala kadarnya konser, tapi more than special itu banyak fasilitas dan juga promo spesial tiket yang ada di Broken Persons ini.
1: Okay.
0: Baik, kalau gitu sekali lagi yang terakhir kali terima kasih Katia.
3: Terima kasih.
0: Dan terima kasih juga Mas Aris. See you in another chance juga.
1: Insyaallah.
0: Datang ya. Aku selalu ngonten ya. Aku sama teman-teman aku sampai war tiket yang promo yang bobogohan itu. Ih, jadi murah banget jujur.
3: Iya,
0: biasa beli sendiri.
3: Karena kan kita mikirin juga.
0: Mikirin yang bobogohan kayaknya. Tapi jujur banyak promo, apalagi yang pelajar gacor banget promonya.
1: Betul.
0: ini worth it banget. 11 artis, berkali-kali aku bilang 11 artis dengan harga segitu kapan lagi, okay. Selain dibawakan Purses kayak ini. Coba untuk promo information, you guys have to follow Instagramnya Broken Purses. Gampang banget ya, tinggal Broken Purses ya tadi gitu ya. Kok dikemen nyari susah, malah yang KW itu ternyata. Tapi tadi aku udah follow juga. Nanti informasi lebih lengkapnya aku bisa screenshot terus di story Instagram dan juga Facebooknya. Baik, terima kasih. Sekaligus mengucapkan
3: Bye-bye.
1: Sampai ketemu di Surya Kencana 13 September ya.
0: Baik, terima kasih Mas Aris, terima kasih Katia. Bye-bye.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalamualaikum.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin,

Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudara Fortuna. Hari ini hari Kamis malam Jumat ya, tanggal 10 September 2026. Kembali saya hadir di Usang Berkesan spesial hari ini. Seminggu sekali kita bertemu ya. Malam semuanya sudah gabung di acara ini, terima kasih banyak. Dan saya sudah posting, sudah menanyakan apakah daerah Anda sudah mulai turun hujan. Ternyata sudah ada yang komen, sudah ada yang sudah turun hujan malam hari ini khususnya ya. Kota dan Kabupaten Sukabumi, untuk daerah-daerah yang lainnya juga boleh diupdate saja ya. Di Usang Berkesan, sambil mungkin di hari ini Anda yang lagi berjibaku dengan apa? Ya, mungkin dengan segala aktivitasnya ya. Karena musim kemarau yang sangat panjang, terus juga menghadapi krisis air bersih, harus menunggu air bersih gitu kan, giliran air untuk bisa ngalir ke daerah masing-masing, Saudara Fortuna ya. Atau mungkin bagi Anda yang sekarang lagi menikmati secangkir kopi di rumah, atau yang lagi mobile, atau juga yang lagi menikmati aktivitas Anda apapun itu ya. Yang jelas, mudah-mudahan dengan segala kegiatan yang ada dilancarkan, dimudahkan. Bersama saya hadir dengan Usang Berkesan, dengan ceritanya boleh apa saja bebas, yang jelas lagu-lagunya nostalgia saja ya, lagu-lagu kenangan yang bisa membuat Anda terkenang-kenang dengan segala macam perasaannya ya. Ada yang perasaannya sedih, kecewa, bahagia, dan lain sebagainya, bermacam-macam perasaan yang bisa ditimbulkan dari peristiwa yang telah terjadi, Saudara Fortuna ya. Sampai tuntas nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya hadir untuk Anda, Usang Berkesan, Fortuna FM, genjren. Kita genjrenkan dulu ya, karena kita lagi menunggu sang hujan turun. Kalau tadi Konidio dengan setitik air, sekarang si Laun Seven dengan hujan turun. Hujan turunlah, genjren.

0: Ya, 90.7 Fortuna FM Genjering Eyusang berkesan hari ini bersama Mbak Nino ya, sampai tuntas nanti pukul 9 malam saja ya. Ada beberapa daerah yang sudah mulai turun hujan, sudah update juga, Anda boleh lihat di komen Facebooknya ya, atau mau komen di WhatsApp juga boleh. Beberapa daerah yang sudah hujan di Kota dan Kabupaten Sukabumi ya. Untuk Kabupaten Sukabumi kayaknya beberapa daerah sudah mulai turun hujan. Yang apa-apa, yang jelas kreatif pun cuma sebentar ya. Alhamdulillah sakit tuh ogengnya, tengah rebul tuh insya Allah. Nah begitulah saudara Fortuna di malam hari ini. Kemarau, kemarau, kemarau. Beberapa lagu-lagu yang telah dihadirkan yang tentu saja ada relevansinya dengan kemarau. Setitik air, hujan turun dan lain sebagainya ya. Lagu-lagu yang kami persembahkan mudah-mudahan bisa menemani suasana istirahat Anda, suasana bekerja Anda, suasana sibuk Anda, suasana risau Anda, suasana bahagia Anda, suasana tertawa Anda, suasana banyak duit Anda. Oh, amin. Suasana ceria Anda, suasana galau Anda, dan suasana-suasana hati yang lainnya ya. Maju terus 90.7 Fortuna FM, streaming radio fortuna.id. Di malam hari ini, Usang berkesan. Oke, kemarau panjang adalah kondisi di mana musim kemarau yang memang berlangsung melebihi durasi normalnya saudara Fortuna ya, dengan curah hujan yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kita berdoa semoga turun hujan, cepat turun hujan ya. Oke, terima kasih. Mangga yang mau bergabung 081514 907 907, Anda boleh pergunakan untuk lain teleponnya. Tadi yang sudah misal-misal siapa gerangan, ada Kang Deden Bantas, selamat malam Kang Deden Bantas. Terus juga ada siapa nih, ACT juga selamat malam yang sudah miskol-miskol. Terus juga ada hai Manini, selamat malam. Mami papinya juga selamat malam ya, tanpa terkecuali pokoknya Mas Sadenawelah ya. Oke, selamat malam, silakan Usang berkesan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Usang berkesan Fortuna FM Genjreng
0: juga nih untuk Kang Deden Bantas.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Mbak Nino di sini mbak.
0: Udah,
1: hujan sudah turun dengan derasnya dan
0: alhamdulillah besar. Ya Allah.
1: Hujan wene pakai suka bumi.
0: Tah gitu alhamdulillah. Gitu. Ada sudah yang sudah komen juga di Facebook tuh, ada namanya Nurkannya sudah hujan dicaringin katanya, alhamdulillah.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, alhamdulillah enggak ada hujan.
0: Tah ngacaketan caringin tas hujannya gitu ya. Alhamdulillah. Ada cerita apa malam hari ini tentang hujan? Bolehlah bebas.
1: Tentang hujan.
0: Boleh, tentang hujan boleh, tentang malam Jumat boleh, tentang apapun boleh, bebas-bebas aja.
1: Tentang hujan ayah, tentang murah turun ayah.
0: Enggak, karena sekarang kan jadi masyarakat semua insan makhluk hidup itu mendambakan turun hujan ya. Ya. Sok ya. Terlangkung sih mau cerita apa?
1: Biasa memang waktu kecil hujan-hujanan.
0: Oh, waktu kecil teh hujan-hujanan teh kumaha tah carita nantinya?
1: Ah, carita nah. Kan di sini kan lapangan SPN paling ya. Lapangan SPN.
0: Oh, dekat sama SPN ya, Kang Deden Bantas.
1: Iya, ini belakang saya SPN.
0: Oh, SPN teh belakang?
1: Iya.
0: Oh, padahal diniati ayah rencang. Oh, belakang SPN. Ayo.
1: Nah, rencang Tony Lute.
0: Ada pokoknya ada aja. Istri sanes pamanget. Istri sanes pamanget. Istri. Oh, sanes istri, mohon kumaha ta kumaha kumaha kumaha.
1: Ah, waktu arali itu biasa sareng saderek. Hujanan. Cerita nanti. Ayo hujanan ku bangor-bangorna sadayana ya kalebet abdi. Mandi masjid SPN itu panjang bak lah teman Inu.
0: Oh, baknya.
1: Bak buat mandi, iya buat mandi siswa kan.
0: Oh iya bener, suka panjang ya baknya.
1: Itu sama baju-bajunya itu pas berusaha hujanan kan resep banyak.
0: Ih pastinya.
1: Kalau kecil itu aduh, nemu hujan itu kayak
0: kayak nemu apa
1: orang ya begitu.
0: Iya kayak nemu apa sehingga kuda lepas tiga dogante hujanan murunya.
1: Bener ya teman-teman.
0: Bener ya.
1: Jadi tangan teh pas udah gitu teh dalam mandi. Tapi tuh orang mah dasar budak leutik. Buka acuhna nya. Ya mah kalalalep jeung acuh-acuhna. Renang di bak panjang itu masjid. Astagfirullah. Kakak iya kan non kanyawanku pak polisi lah. Langsung diberi
0: non teh
1: saya tuh ingat atuk pak Dino
0: ya teh headputnya lah kang Deden Bantas itu headputnya sabelah itu hurungna nublah dia nukiri bukul nukanan jadi mono ngedengernya juga itu gulak-gilak gitu. Headphone nate ya. Terus gimana? Udah gitu?
1: Iya, Tam. Are.
0: Mhm. Kumaha?
1: Cek.
0: Cek. Nah.
1: Di udah ku polisi we kalau salah lompatan aya atuh tadi sanakan.
0: Oh, atuh mareng kumaha?
1: Aduh, dilaporkan keluar kampung tadi rame.
0: Terus
1: dimana-mana masalah.
0: Eta teh pada makan kalau misalnya hujanan kita teh meureunnya sakali-kali mah teu meunang meureun.
1: Aduh, masuk ayo hujanan mah kengengan eta ku ngotoran mah cewek tana bahna.
0: Oh, naonana?
1: Kan ngebak eta teh ibak teh sanes ieu baninu sanes diciukan gitu ngebak ara lancum kana bak.
0: Gitu. Jadi sanes ieu nya sanes ibak biasanya.
1: Sanes ibak biasa.
0: Eta mah jadi ngebak teh nya kitu. Alhamdulillah tuh sakitu oge nya jadi meureun. Jadi bahan cerita meureun tah kitu
1: teh nya. Iya, jadi bahan cerita. Heeh. Di lompatan teh atuh ka kampung teh rame budak di bandawan yang masalah cenah jeung masalah. Henteu. Jadi kumaha? Kakantun di SPN teh di Caranak, di sana-sana ku anu kenal ta, polisi nu kenal.
0: Eta tehnya acupna tehnya.
1: Anu pas pupus polisi na ge.
0: Gusti nu agung. Da meureun iraha deui cenah. Bikin cerita yang menarik teh meureun iraha deui
1: cenah meureun. Sekarang kan SPN-nya lebih ini Bandino lebih ketat, ya? Tinggi.
0: Oh.
1: Pintunya juga segede itu, segede kandang kelinci pintunya.
0: Kandang kelinci.
1: Kecil.
0: Oh.
1: Kecil. Jadi
0: enggak bisa kaburnya.
1: Satu orang kan gitu.
0: Enggak bisa kabur.
1: Jadi kalau dulu kan enggak ada pintu, dulu mah yang tahu SPN mah ketawa aja. Enggak ada pintu dulu mah jadi sama masyarakat.
0: Jadi sekarang mah hese benar kabur-kaburan teh meureunnya
1: gitu mah. Hese, soalnya banyak yang
0: jalan-jalan keluar
1: meureun gitu.
0: Oh, eta teh. Ieu
1: pantona aralit, alit
0: benar. Alit pisannya jadi sajalmieun ye.
1: Sajalmieun we nama.
0: Oh.
1: Aku bermagung tadi pantauan malah.
0: Iyalah, siaplah ya, kalau gitu demikian aja, ceritanya seperti itu Kak Ciptanya lamun ngalikeun hayang istri cumanya. Tolong.
1: Ada marah ngori, ada masa 10 tahun.
0: Ya ada meureunnya usia-usia segitu mah boro-boro nya gitu bener. Ah nyeta atuh lah.
1: Pirah ku badinu.
0: Tah kitu leres pisan ah pokona mah. Siaplah. Mau lagu apa nih Kang Deden Bantas?
1: Lagunya mau dari Nika Ardila ya.
0: Apa tuh judulnya?
1: Berkas Sinar.
0: Seberkas Sinar. Oh, boleh. Boleh.
1: Salam genjrengnya buat semua saudara Fortuna yang sedang mendengarkan.
0: Cerita. Jadi spesial langsung aja ya.
1: Spesial langsung buat pamepes hate beureun anu tos maneh.
0: Oh, eta
1: yang punya cantik, yang punya baik, yang punya salehah
0: ya. Yang punya teh poninya.
1: Ya, itu.
0: Teh poni teh cenah meureun ya.
1: Pikiranana tuh. Aduh, pas selfie sama kalau jangan lagi.
0: Eta tehnya. Salam buat teh poni ya.
1: Insya Allah alaikum.
0: Siap.
1: Terima kasih Bandino ya.
0: Mangga Sami.
1: Selalu ya.
0: Iya siap amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Deden Bantas ya. Tah gitu cerita natenya. Abur-aburan, tain abur-aburan. Enon Bandung anu ngebak. Pakai kejauhan. Langsung baburisat berenya. Aduh kalau di jen kalau di apa ya dibuat cerita film lucu tanya. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Usang berkesan Fortuna FM gingreng.
0: Aduh Manini, selamat malam Manini.
2: Selamat malam Neng Damang.
0: Alhamdulillah Manini, atas hujan tacan di ditu. Hujan
2: tacan di rumah panas kene.
0: Oh panas kenehnya.
2: Ya, pacan aya gerimis-gerimis aja.
0: Oh, mohon. Tadi teh di dieu teh tos aya gerimis-gerimis saalit di kota teh tadi teh di kota teh ningali abdi sakedapnya aya gerimis-gerimis sonten teh saalit-alit teh acan aya deuning di daerah nu sanes mah atos atos hujan saurna teh. Aya nu saparantos hujan daerah Carigin. Mohon tadi daerah SPN teh Kang Deden Bantas barusan sudah update ya. Kumaha Manini ceritanya silahkan.
2: Ceritana Manini tanya tong kamari nuju nyidam aya ka meninggal ngungi deui nuju nyidam aya ge nyidam anu kakara aya nu anu cikal.
0: Oh,
2: ceritana ge nyaningnya.
0: Mohon kumaha sok ta
2: cerita nuju nyidam Manini teh biasa geuni aya nyidam sok seueur ka hayang nyaningnya.
0: Eta teh nya.
2: Lingkus ngaraos nyedam
0: jadi alasan pokok nama kita tanya terus gitu kumaha.
2: Gitu teh. Neng caroge teh mangkaning ai siang teh sok damelnya. Heeh. Ari wengi teh neng gerak kudu sinalalajo salah kita ku manini teh. Heeh. Lalajo teh balik teh hayang mawa sate.
0: Eta teh.
2: Heeh, manini teh yang sate, eta teh keke. Lamun teu teh manini teh sok.
0: Sanes manini ari manini hayang sate naon, Ma? Ma kedap ari manini teh yang sate naon? Sate domba, sate hayam, sate naon, sate sapi.
2: Pokona mah sate nama sate naon asa sate.
0: Oh, asa sate cenah.
2: Sate ayam, ari sate sapi, ek sate domba naon dipan asa sate.
0: Oh, sate karesep naon.
2: Tapi hayang meunang lalajo.
0: Menang lalajo kumaha maksudna?
2: Heeh, hayang meuli teh hayang menang bari lalajo.
0: Oh, lalajo nya lalajo naon atuh?
2: Bari nonton naon teh sapindah mandanggu.
0: Oh, jadi pulangnya pengen oleh-oleh itu.
2: Pulang teh hayang mawa sate.
0: Oh, iya iya.
2: Tapi hayang tipeuting.
0: Oh, geusin, nu anggeus supirup pi kahoyong teh nya bawaan baby cenah nya.
2: Heeh, hayang tipeuting.
0: Ah, atos kitu.
2: Neng mangkaninya meureun bati ngabohong, salah kita bati henteu lalajo na mangan ini teh meureunnya.
0: Oh, mohon.
2: Kapasar parung kuda.
0: Oh, eta teh meser.
2: Mana beureun ka kota-kota. Mangkani neng jalan lagi jalan leuweung.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Walegong.
0: Kapungkur. Tahun sabaraha teh, Ma? Tahun sabaraha eta teh?
2: Hah?
0: Tahun sabaraha?
2: Tahun 8 hijian.
0: Oh, mohon. Tah, terus gitu?
2: Tahun 8 hiji. Ada merenan keke teh apa majikan kita ada dilaksanakeun we.
0: Dah hoyong teh nya.
2: Cenah ieu cenah pan menang lalajo teh ya cenah hayang sate.
0: Oh, eta
2: tapi kumani nita tibang sate nama di asaan.
0: Oh kitu tibang di raosan hungkul tos we nya.
2: Tibang we
0: sakeureutna. Eta teh berarti
2: pan cenah teu sumat cenah geuning mang meserkeun bari tengah peting bari lalajo.
0: Eta teh cenanya ya Allah.
2: Padahal nyating teu lalajo nage batingnya bohong.
0: Oh eta teh nu peting mah tos wawartos kitu lah meureun nya.
2: Taman ini mah ti kitu neng cerita teh.
0: Nya kitu mah. Ma upami jaman ayeuna kitu tiasa cenah leres teh mah video callan we. Leres teh. <tia. laughs> Jadi kan teu tiasa ngabohong ai video callan mah meureun nya eta teh kitu. Ieu meser di mana? Cenah ieu teh nuju meser di pasar malam cenah meureun tah kitu. Cik nini teh nyaman ini teh. Coba atuh urang video callan mana pasar malamna cenah bisa beli nonton naon meureun kitu tanya sareman ini teh. Mun jaman ayeuna mah kitu nyamanya kitu. Lah tapi aman jaman dulu mah ada boro-boro. Teleponnya masih telepon kabel. Tah kitu.
2: Pas peting mangkukna mah komo cerita nyidam anu pangais bungsu hayang tongkol baseuh anu
0: jero tipi. Uluh eta teh sagarupinya eta teh dasar anu nya eta tuh mah kitu we lah carita nama mah pokona mah intina mah kitu lah manita hayang sate dina pas nonton meureun lah kitu nya mah nya eta we salah si salah satu cerita namanya mah nya kitu siap. Mohon lah cerita. Aya aya wae ge Gusti nu agung eta teh laparna lapar soca mah. Ma ma manini
2: salaki urang cenah
0: geus ngadapro. Ah, sentit tong kitu ah. Manini sanes manini eta teh lapar soca sigana teh nyamanya. Lapar soca eta teh, lapar soca lapar ku kupingan da padahal mah da meureun ah da ukur sakumaha nuang naoge nya. Makannya juga enggak seberapa lah gitu tibang we kitu teh asalnya syarat sigana teh. Oke, manini. Iya. Ma, mau lagu apa? Sok mangga.
2: Lagu nama iya we neng
0: apa
2: gelas-gelas kaca.
0: Oh kade bebes gelas-gelas kaca mah enggak mak buat siapa
2: buat anu atos bilnya Den Bantas
0: mohon ne? Mohon mangga Den Bantas terus hujan gitu ge Den Bantas ge mohon
2: Bang Len da anu gara ranteng
0: mohon siap mohon mangga
2: sareng deui ayah Deni Kang Herlan Kang Irfan sareng deui Kang Maman Apero
0: Cejule semangat Cejule
2: ya sareng deui kanggo korban fitnah das ateng-ateng
0: mohon spesial nama
2: kanggo Neng Lisna
0: manini kubargi manini terus bercerita spesialna langsung mah mungkin gampilah pada acara sanesnya tiasa ngitut salam nu rada seueurnya manini hai mak kitun salamna spesial langsung mak
2: Maranti. mami sarang papi tepan ngantosan bio cenah oyong disenggol.
0: Oh, yang disenggol cenah muhun. Sok atuh. Iya.
2: Nama dikumkeun
0: tawa. Muhun siap. Tah kitu hebat.
2: Yo neng Pak Ben tah sareng istrina, Api Udin sareng istrina, Kang Asun sareng istrina, Kang Santana. Pokona mah semuanya sareng istrina.
0: Siap.
2: Hanya nengnya.
0: Muhun mangga.
2: Nya neng Yuni sareng Ami Ani. Sareng neng Iis di Cibadak, neng Nina nu di Nagrak. Yo ta neng Den Basar aduh kita koka sareng deui Kang Yusma
0: spesialnya yang mana Kang Osama
2: spesialnya mana sadayana we
0: takun mohon
2: sumangut
0: siap
2: di Fortuna nya
0: mohon siap ma mohon
2: ingin deui bikin tun deui
0: aya mohon siap anjing mah teh kitu seueur mangga mohon
2: usang berkesan
0: Fortuna FM genjreng euy mohon hatur nuhun waalaikumsalam hatur nuhun manininya siaplah mak kalem we sama Baninu mah ya di belakangnya halo
3: halo assalamualaikum
0: waalaikumsalam
3: usang berkesan Fortuna FM genjreng
0: euy oh cejule apakah di sana sudah turun hujan
3: belum
0: ya tuh di update Fortuna sudah tuh katanya di daerah Caringin hujan deras alhamdulillah ya daerah ya, SPN juga di Lido katanya sudah hujan alhamdulillah lagi hujan ih ini atoh ngadanguna ogenya
3: iya alhamdulillah
0: bener siap lah oke teh cejule mau lagu apa
3: cerita apa cerita zaman kerjanya tapi
0: boleh, biarin lah apa tadi. Ceritanya zaman kerja gimana maksudnya kalau ngelihat apa kalau lagi turun hujan gitu
3: iya lah kalau lagi turun hujan
0: belaan gue belaan bener makin naon merenpan gitulah inti namanya soku mata
3: belaan jibrung belaan berangkat subuh
0: ah demi eta teh
3: mau demi hujan tanggung jawab buat diri sendiri
0: betul
3: tanggung jawab buat keluarga
0: betul
3: pokoknya mah tanggung jawab buat diri sendiri kerja teh bukan buat siapa-siapa buat bertahan hidup ibadah kan
0: bener siap lah
3: gitu wae cari
0: pondok pisan cari nama cina meren ya deh inti nama kita tanggung jawab lah meren lah gitu bener
3: pokoknya mah panjang-panjang simpan durasi
0: oh gitu ya iya siap lah oke cejule hari ini mudah-mudahan selalu bahagia ya selalu happy kreatif pun ya belum turun hujan tapi mudah-mudahan segera turun hujan ya dari sekarang didambakan oleh sama masyarakat di Indonesia khususnya nih ya segera turun hujan gitu kan ya ulah ngebul teuing yang namanya kebakaran cepat ini cepat padam gitu kan bener enggak
3: iya belum lagi kan ada pengaruh dari erupsi kan?
0: Ah begitulah saudara Fortuna ya kudu banyak ya minimal inilah kalau seandainya masih seperti ini mah diirit-irit we cai teh meureun kitu tah nya.
3: Banyak sadar we.
0: Bener lah. Iya perbaiki betul.
3: Perbaiki
0: semuanya lah. Iya. Amin diurang perbaiki nya. Bener. Iya. Baiklah. Cejule mau lagu apa?
3: Mau lagu apa ya?
0: Apa?
3: Lagu zaman baheula naon ya?
0: Mau apa lagunya? Oh,
3: Untukku. Iya, Krisa kalau nggak salah.
0: Untukku, Krisa ya untukku pakai kak double kang. Oh iya Krisa ada, boleh?
3: Ada ya.
0: Ada. Spesial langsung buat siapa teh?
3: Buat saudara Fortuna yang lagi mendengarkan
0: okay.
3: Acara Usang Berkesan, selamat mendengarkan. Buat Teh Nino yang lagi kerja, selamat bekerja.
0: Siap.
3: Seperti biasa, selamat bekerja.
0: Siap.
3: Terus salam buat keluarga.
0: Okay, siap sehat-sehat ya di sana ya Teh Jule ya.
3: Iya. Salam sayangnya mah buat Teh Mano dan keluarga.
0: Okay, betul.
3: Dan Incu Maung.
0: Incu Maung kumaha sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Tengah cak-cak. Siap lah pamit itu mahnya.
3: Pokoknya hiburan.
0: Iya betul hiburan.
3: terus ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Cek Jule.

Iya, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir Al-Kateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nova. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjering. Eh, saudara Fortuna, di acara Usang Berkesan spesial untuk Kamis malam Jumat hari ini ya, tanggal 10 September 2026 hadir Bandino menemani Anda sampai tuntas nanti. Oke, silakan kembali untuk Anda bergabung di malam hari ini. Dan ini yang sudah kembali untuk yang sudah komen di Facebooknya juga, terima kasih banyak ya. Sebentar. Oke, oh ternyata masih ada ya, ternyata saudara Fortuna. Baiklah Sok Mangga. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Usang Berkesan Fortuna FM Genjering.
0: Genjering, Kang Deksa. Di mana warung Kera, sudah mulai hujan belum?
1: Belum, masih belum, ya? Halem gitu.
0: Oh, halem, iya.
1: Campur nyongkap dia panas.
0: Oh, bayung yang teanya.
1: Bayung
0: gitu, yang harudang.
1: Harudang.
0: Oke. Okay. Boleh ceritanya Kang Deksa mangga lajeng we.
1: Iya, ceritanya waktu tahun 95 dulu ya. Saya belajar elektronika di salah satu tempat. Gitu. Lalu saya dites oleh guru saya, pertama bikin
0: tahun berapa itu teh?
1: Tahun 95.
0: 95. Oh iya.
1: Iya, 95. Mm-hmm. Bikin tape recorder, tape kaset. Mm-hmm. Dulu kan tape kaset ya, tape.
0: Iya, benar, tape kaset.
1: Alhamdulillah
0: iya,
1: berhasil. Lalu disuruh bikin amplifier juga alhamdulillah berhasil. Mm-hmm. Dan terakhir saya disuruh bikin pemancar radio.
0: Berhasil
1: waktu
0: juga.
1: Itu radionya masih AM.
0: Oh iya.
1: Kebanyakannya
0: iya,
1: AM.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya, benar.
1: Fortuna juga masih.
0: Kan sebelum AM dulu. Itu, sebelum AM itu adalah SW-nya.
1: Iya, SW.
0: SW,
1: ya.
0: AM, FM, iya, gitu kan.
1: Iya.
0: Betul.
1: Nah, kalau SW itu di tahun 80 ke bawah.
0: Dan itu ya. Zaman dulu banyak kecan terang, dulu, SW itu juga mah SW cenanya.
1: Iya. AM. Waktu Fortuna juga masih di AM di 1026 kalau nggak salah. Itu. Lalu tahun 99 disuruh bikin pemancar FM. Gitu. Alhamdulillah dan ini berhasil. Tahun 2000 saya operasikan tuh pemancar FM sekitar bulan 6 gitu ya. Bulan 6 tahun 2000 dan di bulan 7 saya ketemu dengan seorang cewek.
0: Dari radio
1: penggemar.
0: Itu.
1: Ya,
0: dari radio kan juga.
1: Dulu mah pakai kartu atensi kan dulu mah ya?
0: Iya, betul.
1: Kartu atensi gitu. Ketemu dengan seorang cewek lalu saya pacaran dan di bulan 11 menikah sampai sekarang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gara-gara sampai sekarang gara-gara radio ta.
1: Gara-gara radio.
0: Jadi cuman bertemu dulu jodoh ya.
1: Iya, jadi ketemu jodoh sampai sekarang punya anak 4.
0: Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ternyata
1: itu
0: bawa berkah.
1: Gara-gara radio.
0: Ah, eta teh. Mata kresep pang desa ka radio panginternya gitu. Karena dulunya seneng.
1: Janten penyiar kan cuman acara penyiar radio nasional radio acara tehnino suara nasional. Gimana ukur opat desa
0: oh gitu. Radio komunitas lokal ya.
1: Iya,
0: oh dulu mah
1: kan cuman percobaan.
0: Dulu mah merenya.
1: Ngetes
0: sungkul.
1: Ngetes otak gitu lah.
0: Ya tapi sekarang mah memang sih sudah tidak diperbolehkan ya, harus resmi. Enggak boleh karena ini mengganggu pemancar yang lainnya yang legal
1: dulu,
0: ya.
1: Dulu juga enggak boleh teh.
0: Emang sama. Cuma mungkin waktu percobaan cuma iseng-iseng aja mungkin ya.
1: Cuman saya siarannya paling dari jam 4 sore sampai jam 12 malam.
0: Oh iya.
1: Gitu. Heeh, gitu aja teh Nino ya, cerita zaman dulu.
0: Mangga mau lagu apa nih?
1: Anak 4.
0: Mau lagu apa nih Kang Deksa?
1: Lagunya lagu untuk Winda aja dari
0: Nani
1: Sugianto.
0: Boleh.
1: Aduh, kita teh ini jarang nelpon teh serius kuna naon hese lebet ayo we Jumat serius teh nelpon meureun.
0: Oh, eta teh nya.
1: Mohon malam tunak malu.
0: Oh gitu. Ayo udah sok. Buat siapa lagi? Udah spesial aja langsung ya.
1: Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Mohon
1: penggemar Fortuna pokoknya digenjreng aja.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Deksa. Dari mana? Dari Warung Kiara yang sudah mulai turun. Belum ya, belum turun hujan ya. Oke, terima kasih. Lagunya dari Nani Sugianto, pengen lagu untuk Winda di malam hari ini. Oke, langsung saja deh, sok yang mau gabung kembali. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pesan berkesan Fortun FM.
0: Wah, siwa tumben-tumbenan naik ya di Usang. Biasa nama acara yang lain. Wah, kumaha dini itu sehujan tajan.
2: Tajan.
0: Oh, tajan.
2: Oh,
0: halo dokene. Enggak apa-apalah, sabar ya. Sabar, sabar, sabar. Sok wa mau cerita apa, wa?
2: Dulu waktu saya masih belajar jadi supir ya. Tahun 80-an. Waktu di Sukabumi itu kalau sekarang angkot kan. Kalau dulu mah oplet ya.
0: Oplet. Anu diri ieu teh nya make naon teh engkol, cenanya make engkol.
2: Anu lanjut pasarnya di engkol gitu.
0: Oh, di engkol cenah bare teman sama orang tua dulu mah ya, zaman uyut, zaman aki-aki. Terus
2: terus saya itu diuji beli SIM ya. Bahkan sekarang mah di tesnya pakai mobil. Kalau SIM cek pakai motor. Kalau di rumah warung ditanyakan gunung puyuh ya belokan dari Ketapang ke atas ke Bayangkara. Nah, mobil di situ, mobil mesinnya hidup, persenalannya masuk. Bikannya pakai jam tangan di belakang.
0: Oh, pakai jam tangan aku tahu. Itu pakai batu.
2: Nanti gini. Kalau jam tangannya mobilnya mundur ke belakang, jam tangannya kelindes, gugur, enggak dapat SIM gitu, Bang.
0: Apa? Gugur?
2: Iya, gugur di tesnya enggak dapat SIM gitu.
0: Enggak dapat SIM kalau seandainya jam tangannya?
2: Jam tangannya kelindes.
0: Atau entong oh jam tangan berarti hancur atunya.
2: Ya ini ada Aiwang mah dulu gimana kalau kata-kata supir warung kayak dulu kata guru lah. Kalau mobil di mau ditanyakan mobil ulah mundur ulah maju cek sudah nama gigi asup mesti hidup gimana caranya kasih kupling setengah tapi jangan direm. Pedagang diinjak gitu. Lalu pakai rakit dengan kawa langsam gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi jadi kan sekarang mah kan ini di tes pakai mobil. Di belakang pakai ganjal drill. Kalau mundur maju mundur maju kalau kan ganjal drillnya ketabrak itu gagal gitu.
0: Jadi ngetesnya juga. Itu kalau misalnya ke lindes berarti gugur dapat SIM-nya. Kalau enggak ke lindes bukan pakai batu, bukan pakai apa, ada batu mah mun moal lindes ge moal hancurnya gitu. Lamun teh kalau selain jam tangan mah terlalu bagus wah kalau seandainya memang mau ngetes untuk kita bikin SIM apa beras apa enggaknya. Kalau jam tangannya mereknya bagus, misalnya merek Alus, HKI jaket Hekalina coba rek kumaha eta kalau enggak gantian meureun eta henteu.
2: Enggak, maksudnya jamnya yang punya Alus.
0: Oh, bukan jamnya berarti jam yang udah mati gitu ya.
2: Enggak. Yang masih jalan.
0: Oh gitu.
2: Orang pakai jam tangan saya itu lah orang kaya gitu.
0: Oh gitu ya. Oke deh. Gitu. Oke. Oke, boleh panyata selain jam tangan teh misalnya botol naon we botol cai naon lah gitu. Ya sudahlah. Lagunya mau apa sok wa?
2: Gelas-gelas kaca.
0: Tadi udah diputer, udah.
2: Kalau udah mah itu udah.
0: Apa?
2: Carmilla dari Parin.
0: Carmilla boleh.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Kirim-kirimnya buat semua aja.
0: Siap.
2: Oke. Buat yang mandu aja. Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Diambangkan rezekinya, diambangkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Dan berkesan. Fortuna FM.
0: Genjering euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waung ya di kawasan Cinagen. Terima kasih Mama Bungsu juga, terima kasih, selamat malam Mama Bungsu, Pak Ben juga genjering, Bandina genjering juga, belum turun hujan kalau di sini mah belum ya. Oke, terus juga dari Mama Bungsu. Assalamualaikum, Usang Berkesan Fortuna FM genjering euy. Selamat malam Bandina, sehat selalu manco ya. Sambil rebahan. Salamnya buat semua aja. Pengen dong lagunya Gerimis Mengundang buat Bandina yang lagi tugas, sehat selalu, tetap semangat. Ada dalam lindungan Allah SWT, amin. Gerimis Meruhpu ini Bandina nih. Di kawasan Bojonglobang ya. Oh iya dong, Gerimis Meruhpuynya. Alhamdulillah tuh gerimis-gerimis oge mah. Daripada ieunya, daripada hentenya. Sudah mulai-mulai turun hujan, alhamdulillah. Dari Caringin juga terima kasih sudah update, katanya sudah mulai turun hujan. Terus juga dari Lido juga ya, SPN dari Kang Dedian Bantas juga sudah turun hujan, alhamdulillah ya. Baik, di belakangnya halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kecil banget ya. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Usang berkesan. Waalaikumsalam.
3: Usang berkesan Fortuna FM Genjreng.
0: Kecil banget ih suaranya. Yang lain mah pada bagus semuanya. Kang Cecep kok naon atuh make alit?
3: Nah, posisinya ini di luar pada ada.
0: Pada di luar ya. Atuh naik kana luhur kenteng coba.
3: Ah, gimana?
0: Kena kena luhur kenteng.
3: Di atas ini.
0: Oke, Kang Herman, sok ada cerita apa mangga di Kang Herman teh di mana teh? Hilap deui Cecep Herman teh.
3: Cecep Herman.
0: Di
3: Cecep
0: itu ya. Oh, itu Cecep Herman, Cecep Gorobacep ya teh.
3: Iya.
0: Oh, sama ya dua-duanya ya namanya ya.
3: Cecep Herman sama.
0: Oke. Ya, Kang Cecep Gorobacep dari mana? Di mana ininya?
3: Di Baldes.
0: Oh, Baldes.
3: Di Baldes.
0: Baldes boleh Baldes.
3: Ada cerita pendek boleh ya, Senino.
0: Sok mangga Baldes.
3: Dulu lah gitu ya. Waktu ini waktu apa teh? Waktu ya SMP-an lah gitu ya.
0: Kecil ya? Mm-mm, terus?
3: Waktu SMP dulu kan
0: mikrofonnya mungkin itu volume mikrofonnya itu kayaknya kecil banget loh. Gitu. Soalnya di sini udah full. Biasa diagengan teh. Atau deketin ke mikrofon telepon coba, ke mikrofon HP-nya. Biar lebih. Oh, udah full-nya. Oh, berarti itu over, berarti kecilin bisanya 80% lah seharusnya. Ya udah sok lanjut. Terus,
3: Jadi ini tiap tarawih ya. Tiap tarawih dulu kan mun malam salikur teh sok dikasih makanan nih dulu teh ya.
0: Malam apa?
3: Mun tarawihan dulu waktu bulan puasa. Sok dikasih makanan nih lamun malam salikur.
0: Malam gitu. Salikur, malam 20.
3: Yang pas malam 21.
0: Oh iya malam 20. Iya betul. Nah, terus udah gitu?
3: Kan itu kan ya namanya waktu kita masih remaja muridnya. Gitu kan suka ada makanan pas udah beres tarawih kan suka dikasih ke anak-anak gitu ya. Besok pada kabur pada lari saling ya berebut lah gitu ya. Di cokotannya makanan teninunya naonnya dada gulung naon lah so. Ya pokoknya makanannya gitu muji naresep lah gitu. Nah itu aja jadi berkesan lah
0: teninu. Oh karena dikasih saya makan
3: kolam teninu saya emang pernah kejadian saling tiku jubar gak pulang
0: ke naon tiku jubar
3: perebutnya
0: alhamdulillah tuhnya berkah ya tete gujubar teh berkah. Aduh ya udah nggak apa-apalah gara-gara naon ta alhamdulillah tapi sakit tumainya aya usaha aya ipotna cenah meureunnya sampai digujubar gitu aduh cenah meureunnya. Oke Kang Herman mangga mau lagu apa?
3: Lagunya ini
0: apa? Apa judulnya?
3: Judulnya apa bersatu dalam damai.
0: Bersatu dalam damai.
3: Suka ini suka diputar dari.
0: Oh bersatu itu. Karena rindu bersatu dalam damai bersatulah. Oh dari itu Utali Kumahua ya.
3: Kumahua betul.
0: Ya udah tahun yang nggak ada.
3: Lagi pada ini pada ngumpul lagi pada dengar ini urusan berkesan.
0: Oh eta teh di gang mana gang Uncal tehnya? Ya, bersatu betul, dalam damai. Ya udah nanti dicari aja dulu.
3: Lagi di pos ronda ini.
0: Di pos ronda.
3: Ya, ngumpul,
0: oh alhamdulillah gitu. Tuhnya siga nate ada eta teh sabari ngopi siga nate.
3: Iya, ini lagi ngopi ya teh
0: nu. Oh mantap wae. Hujan tos hujan teh tos peras pis aja di dinya.
3: Tadi mah lumay paralak-paralak.
0: Paralak-paralaknya tadi mah.
3: Ya, lumay paralak-paralak
0: ya. Gitu. Iya. Boleh. Sok buat spesial langsung aja deh.
3: Ya, cepenek aja lah buat Teh Olip ya, buat Teh Olip. Makasih atas senggolannya gitu malam tadi. Terus buat siapa Teh Jule ya. Terus buat Kang Deden Bantas. Buat siapa Ibu Marin lah. Sama Mama Dapi ya.
0: Oke.
3: Terus sama siapa Meliandri gitu lah. Terus sama yang tadi teh siapa Teh Nunu. Yang tadi yang siapa itu udahnya Deden Bantas teh
0: mana ini Mani tadi teman sama Mani ini ya kalau dari Martes. Ya,
3: betul.
0: Oke, okay. Mangga.
3: Spesialnya buat Nunu yang lagi tugas pada malam hari ini.
0: Amin.
3: Ucapannya salam sehat selalu, tetap semangat.
0: Eh, tadi teh lagunya teh apa teh? Kang Cecep.
3: Oh, lagunya.
0: Tadi teh bersatu dalam damai ya?
3: Bersatu dalam damai.
0: Oke okay, deh.
3: Mahua ya. Iya,
0: spesialnya buat Nunu. Oke, hatur nuhun Kang Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya buat Kang Cecep Gorbacep ya. Baiklah, ini lagunya untuk tadi yang sudah memberikan ceritanya nih. Silahkan simak dulu lagunya, lagu untuk Winda. Kang Deksa mangganya genjering euy.

107 Fortuna FM Genjeri AI, masih bareng saya Mbak Nino di acaranya Usaha Berkesan ya. Lanjut lagi saudara Fortuna nih, terima kasih untuk Kang Cecep Guru Bacep, terus juga ada Pak Ben, terus juga ada Kang Amar Service sudah misul-misul, selamat malam lagi Maco ya. Hatur nuhun. Lanjut lagi untuk informasi lagi untuk cerita selanjutnya ya. Enggak apa-apa, informasi selanjutnya juga boleh deh saudara Fortuna. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Pada tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Al-Gateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava ya. Oke, mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken versus Music Experience Festival, dua era satu rasa sejuta cinta. Baiklah, lanjut lagi saudara Fortuna untuk yang sudah komen di Facebooknya juga, saya haturkan terima kasih banyak. Saya update yang sudah memberikan ceritanya aja ya, karena berbang waktu sesampet langsung saja genjrengkan. Kang Diki, selamat malam, Usang Berkesan, Fortuna FM, genjreng EI. Kawasan Jalur Lintas Selatan, badai hadir. Dan assalamualaikum, selamat malam Mbak Nino, selamat bertugas ya. Oke, di badai mah hujan gerimis, alhamdulillah tuh sudah bau tanah juga, bau tanahnya jika lauk bau tanah, mudah-mudahan lauk nanti bau tanah gitu tah. Biasanya lauknya iya bau tanah cenatanya sok lauk naon tah sok bau tanah tah. Oke, saudara Fortuna, ini dulu waktu kecil usia 6 tahunan itu kalau malam jam 7 gini teh suka sering dimarahin sama tetangga. Kenapa? Pas abis pulang ngaji sama-sama kawan-kawan ya, bersama kawan-kawan, karena suka sering dimarahin itu alasannya suka nakal, gandeng, nakalan wae bedug alias ngadulag. Oh gitu. Jadi hobinya nakalan wae bedug cenanya alias gadulag. Gitu aja lah Mbak ya. Pengen dong lagunya dari Peter Pan, judulnya Di Belakangku. Salamnya buat semua aja yang sudah gak genjreng Fortuna. Oke, hatur nuhun, ditek aja ya. Terus dari Fitri Haryati juga usah berkesan Fortuna FM genjreng IT. Fitri Ima Cikarit, pengen dong lagunya BC. Ceritanya mana dong Teh Fitri? Soalnya buat semua-semua saja ya. Oke, Kang Us, obat lebat larang hadir. Mbak Nino, alhamdulillah sudah ada gerimis di malam hari ini. Oh, Kang Us, satu nuhun. Sudah ada gerimis ya di sana ya, di Lebak Larang. Lebak Larang tadi mana sih? Paling tepat ya alamatnya, kecamatan mana kitunya Lebak Larang teh, apakah daerah Sukalarang apa mana nih ya. Kang Obet, selamat malam Kang Us Obet. Terus juga Teh Peggy juga nuhun, Alam Sil Sibli juga terima kasih, Usang Berkesan genjreng euy. Terus juga dari Tumiam Virgo juga hadir dari Medan. Oke, terima kasih. Terus juga Rustam Bustomi hadir juga, terima kasih. Dari Nin Masroha, assalamualaikum Fortuna F, Usang Berkesan Fortuna FM genjreng. Oke, terima kasih. Terus juga dari Teh Manu, assalamualaikum, selamat bekerja Baninu, selamat malam saudara Fortuna, dan selamat mendengarkan acara Usang Berkesan ya, Fortuna FM genjreng. Hatur nuhun genjreng euy. Abah Wasyal Samplangan Ganyar Bali ada di sini. Oh iya iya iya ya. Usang Berkesan, assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas Baninu ya. Selamat bertugas, sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu, amin. Terima kasih. Ada lagi dari Soca, Banjarnegara Sentral. Oh, Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Iya, Usang Berkesan genjreng euy. Hatur nuhun. Dari Uti Nedeva, selamat malam Kakak Nino, salam kenal nih dari Balikpapan Jatim. Balikpapan Jatim, kalau Jatim Jawa Timur, ada Balikpapan kan Kalimantan. Ini Jatim, kok Jatim ya? Apa enggak tipo nih Utin Deva. Selamat malam aja dan selamat ikut gabung ya Mbak Nino. Ya oh, boleh. Cuma di sini namanya Jatim. Ya Jatim Balikpapan, tapi Jatim apakah tipo mungkin ya Utin Deva. Terus ya untuk Nuasta juga Fortuna FM genjring. Selamat malam Mbak Nino hadir dari rumah Kota Purabaya. Dari Made Markus Singaraja Bali monitor. Amih Ani Kadirah Gagar Bitung mah belum hujan Mbak Nino. Oh iya ya, belum hujan ya.
Selamat malam aja, selamat ngegenjering. Oke, hatur nuhun. Reni Rentina juga selamat malam Usang Berkesan Fortuna FM. Sefri Lovernya juga terima kasih Usang Berkesan Fortuna FM genjering hadir kawasan Parung Kuda ngegenjering bareng si Eta ya. Buat Bibi Ninuma selamat tugas siaran. Nur Kania Usang Berkesan Fortuna FM genjering. Bandindu kawasan Caringin alhamdulillah sudah mulai hujan adem. Syukur deh. Kumaha kaplintinya? Tadi teh sudah praspis sedikit ya, tapi belum nih, belum hujan. Dari korban fitnah das, assalamualaikum Usang Berkesan Fortuna FM genjering. Kirim salamnya buat semua-semua saja yang sudah tag nama-namanya ya. Dan yang sudah hadir di WhatsApp-nya juga terima kasih banyak. Tumia Dawati tadi sudah Nin Mas Roha nuhun, terus juga Rustam Bustami juga nuhun. Korban fitnah tadi sudah, terus juga Alam Sibli juga terima kasih. Dan untuk Mama Bungsu juga terima kasih. Semua-semua yang sudah miskom-miskom juga terima kasih ya. Ada Teh Yati Bali yang lagi manco nuhun Teh Yati. Berarti lagi manco dong kalau gitu mah ya. Oke, terus ada siapa lagi? Tadi teh ada di belakangku ya, Peter Pan ya, Kang Diki yang sudah memberikan ceritanya malam hari ini. Boleh, boleh, boleh. Nanti saya play ya. Di belakangku. Di belakangku ngapain? Merupakan

ya nanti dicari dulu ya sebentar. Kita genjirkan dulu aja yang ini Saudara Fortuna, untuk Anda yang terus mancus 90,7 Fortuna FM dalam acaranya Usak Berkesan Fortuna FM Genjering. Baiklah Citra Kolastika.

Ya saudara Fortuna, waktunya tinggal berapa menit lagi? 8 menit lagi kalau di sini ya, kurang lebih 10 menitan kalau di PC 1 lagi. Oke, kebersamaan kita akan segera berakhir di acara Usang Berkesan hari ini untuk hari Kamis malam Jumat ya, tanggal 10 September 2026. Nanti ada Rido sama Bayu di acaranya Puring-puring Kak. Ada ya. Ya saya pamit ya, terima kasih, mohon maaf yang tidak terupdate untuk komenannya. Dan ini ada lagu dari Peter Pan ini untuk Kang Diki Mangga yang sudah memberikan ceritanya ya. Dan terima kasihnya juga untuk yang sudah hadir, semua-semua saja deh tanpa terkecuali ya. Oke, hatur nuhun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Ali alaihissalam membantah ucapan itu dan menjelaskan itu tidak benar. Hanya ayahnya saja yang memiliki bagian, dan hak ayahnya itu sama dengan bagian muslim pada umumnya. Setiap kali si ayah memperoleh bagiannya, maka ia dapat memberikan kepada anaknya itu sebatas yang ia pandang cukup. Kisah ini berpesan agar kita tidak membanjakan anak-anak dengan harta benda, apalagi kalau harta itu milik negara, Baitul Mal.

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Fortuna FM.

Ya, percakapan langsung jalan Mangisiji nomor 20 Kota Sukabumi, Kota Ronan Cinta. Saat 10.7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Lalu jang wengi, sudah Fortuna sedayana dina dinten Kemis, malam Jumat. Pastina ada orang pendak di dina programna Puriding Puringkak. Sarang abdi Rido Darmawan jeng pastina oge sarang Pongki Nusantara anu ngarencangan sudah Fortuna sedayana dina programna anu pasti horor Muriding. Wah pokoknya mah dinten ayunanya. Pastina anu nuju manco-manco dina payunan radiona atanapi hoyong ngabsen-ngabsen tiasa wae, tiasa langsung ka WhatsAppna Radio Fortuna atanapi kana komen-komen Facebook atau merenan tiasa kana teleponna Radio Fortuna. Dina wengi ayeuna aya dedemit kebon Kihura anu bakal ngarencangan anu pastina wah nyieun muriding nya sada Fortuna sadayana. Nyatos atuh ari kitu mah urang langsung pingken dedemit kebon Kihura Fortuna FM kencrengai.

Pamirsa, wilujeng wengi, wilujeng patepang deui dina acara

Pikeun acara nu matuh di Radio Fortuna Sukabumi, nanging hapunten anu kasuhun. Bilih aya nu kaleresan kasebit nami keur alit, kasebat ngaran keur budak, kasebut lembur katelah desa. Estuning ieu carita ngan sakadarekaan wungkul, tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamiarsa, puriding-puring kak ieu digarap kureng-rengan di Radio Fortuna Sukabumi kalayan para palaku. Teguh Ramadan minangka Kang Itang, Dian Egawati minangka Cewarti, Hari Sanosa minangka Mang Roi, Agra Sunandar minangka Dedemit, Adi Sanjaya minangka Kang Juri. Naskah Kenging Adi Sanjaya, pangatur laku Adi Sanjaya. Pamiarsa, mangga nyangakeun puriding puringka dina carios.

0: kocap kacaritakeun di hiji patempatan anu katelah kebon Kiruha anu pernahna aya di kampung Panjalu Wetan. Cenah ceuk carita eta patempatan teh kawentar geuman sok aya wae kajadian-kajadian aheng anu matak ngahudang bulu punuh. Tempat angker sedong meredong gawir nulungkawi katambah harieum udapuran awi jeung ayana sumber cai nyusu nu katelah ledeng ditinggal Walanda. Ngaguar ieu carita anu bakal dipedar kacaritakeun dina hiji peuting anu sepi jempling. Hujan ngaririncik dibarungku babaungna sora anjing kampung patarema sora jangkrik jeung cari cangkas matak nambah-nambah kakeun kaayaan peuting harita.
1: Abdi masuk ngarasa karari engkang ari ngadenge sora anjing kampung rageg teh cenah cekolot baheula mah. Lamun kadenge sora anjing kampung rageg teh ciciren sok aya dedemit nembongan Kang.
0: Deh sok diwawaas ari sagala rupa teh nyingsinan sorangan eta mah pirage sora anjing kampung mani dikait-kaitkeun jeung dedemit sagala. Memang na jaman kiwari masih keneh aya bangsa dedemit jinjeung siluman. Lamun teh mah aya keneh rek diajak ngabodor ku Akang mah.
1: Is, ulah sok suaban ari nyarita teh Kang. Bisi katulah kumaha lamun teh mah kadengeun ku dedemit atawa siluman anu ngagegeh kebon Kiruha. Pantes saeutik urang dioge anu kawenehan nempo jirim atawa dipegatan kuririwa tah lebah gawir ledeng Walanda Kang sararieun. Iya
0: nyalamun sieun mah kadi atuh deketan Akang terus nangkep simpage itung-itung pemanasan pan apal meureun ieu teh malam Jumaah
1: dasar. Ih boga salah kita cunihin manita uyahannya era atuh Kang ku kekolotan Kang masih kene resep kanu kararitu eta teh.
0: Ari maneh warti meni teu apalnya. Yeuh eubeuh anu buyut kanu kitu mah rek budak ngora rek aki-aki ari kahayang gede keneh euy. Lamun teu magih nu kitu mah matak jangar kana sirahna oge.
1: Sirah anu mana Akang? Ih, dasar aki-aki kolot kumanehnya.
0: Tah geuning ngarti. Make nanyakeun sirah nu mana. Atuh sirah anu ieu yeuh warti anu ieu.
1: Ih, dahar hareang teuing. Geus ah gandeng. Tong ngabala wae bisa kadengan ku barudak era.
0: Geus sarare barudak mati sore keneh oge. Cara peuheun meureun.
1: Nya da geus peuting ieu teh geuning. Abdi geges ngarasa tunduh.
0: Gampang sare warti. Ieu sirah ubaran heula.
1: Ih, garila teuing. Geus ah tunduh.

0: kamarana atunya. Musajana wayake canting kurunyung kapos ronda asapiraku hari sarare mah pan apal meureun penting ieu teh giliran ngaronda
1: acan we meureun mang maklum pan ieu teh keur usum hujan kurang-kurang nama lamun teu ngingetkeun kana tugas mah hawana teh hoream kudu kaluar ti imah.
0: Is teu bisa kitu tang, ngaran-ngaran tugas mah kudu dilaksanakeun sabab ieu teh geus ngarupakeun kawajiban urang minangka warga masyarakat. Lamun embung campur gaul jeung batur mah geus we cicingna di leuweung lepas coba tina sagala aturan bermasyarakat.
1: Nya kitu da mang, ngaranna oge jelema kadang sok keuna ku owah gingsir ari kana kawajiban minangka warga sok harese ningang we kana hakna. Lamun teu kabagian teh riweuh beak karep ngagoreng RT.
0: Tang, lain asa barareda euy beuting ieu mah. Teuing padah bawa hujan kitu nya.
1: Barareda kumaha mang? Ari rasaan saya mah asa biasa we, teu nu aneh.
0: Tah, dengekeun kumana tang? Suara anjing mani-manting kitu.
1: Ah, paling oge eta mah anjing kampung keur beger panggih jeung anjing bikang. Lamun cek jelema mah eta teh anjing jalu keur ngagoda anjing bikang.
0: Beda euy ieu mah tang. Tah, dengekeun atuh sing Eces. Sigana mah ti lebah lengkob ledang Walanda euy.
1: Hayu atuh urang riksakeun bisi panasaran mah.
0: Hayu tang. Urang sakalian bari ngontrol terus mapan nyamperan batur nu lainna. Sanunya ho aya jelema rek niat jahat. Ayo ah tang.
1: Hayu mang. Kade poho senter bawa.
0: Henteu tang. Ya senter mah titatnya oge dicekelan. Mabal we jalanna ka belah kidul, ka pipir Masigit.
1: Nya, hayu mang.

0: mana, Mang? Hei, nya.
1: Yang itang, itu nu ngajanteng deket tangkal kisah patu teh. Siganya berken ka orang, eh.

0: Nah, keur naon atuh Ujang teh? Cicing di dieu, nyapoek, nyagirimis. Nah, teu ngarasa tiris Ujang teh.
1: Nah, ulu amana deui atuh abdi elun teh.
2: Urang mana atuh Ujang teh? Buat los-los ka dieu.
1: Ya abdi teh nuju milayan bumina teh tuti.
2: Oh, milerian bumina teh tuti. Tuh bumina mah belah kaler. Jang Itang, ieu si Ujang teh rek ka imahna teh tuti cenah. Urang anterkeun we atuh yuk.
0: Nya ari daek mah siap wae saya mah. Hayu Ujang, tuturkeun akang.
1: Mohon mana
2: Jang Itang, kadenge teu eta budak anu tukangan urang teh siga seserian sorangan. Bua-bua Jang.
0: Hah? Iye bulu punuk saya asa ngadadak ting puring ka kieu ye.
2: Jang, ka mana budak bieu teh? Geningan eueuh.
3: Tapi ari itu naon Jang bodas? Acrok-acrokan. Murukal-murkaler.
0: Moal salah Mang. Sigana rek ngadeukeutan imana teh Tuti euy. Tah Mang. Make bari seserian sagala. Ih. Sarieun aing mah.
2: Tenang Jang. Urang awaskeun tika anggangan. Manasaran aing mah rek ka mana cenah eta makhluk teh.

0: Nya, nasa hatu jelemate. Meni ewe gawe pisan ngadon cerik pipir imah urang. Bari jeng tengah peting kia.
1: Tuh, panjang las ayo nama kang kadenge. Moak itu kang, jelema linglung mah.
0: Heges tong geruh, ayang nyaho. Urang didengekeun we. Bari rek terus diintip ku akang tinali yang dapur.
1: Kadek kang, ulah dibuka pantona.
0: Moal atu warti. Geus cempe, tong ngomong wae. Bisi kadengian kuno di bibir.

Itu geuning makhluk anu di pipir teh acelok-acelokan ka beulah kaler. Tetela ayeuna mah pocong eta teh euy. Nah geuning siga ka tukangeun imahna Nyituti. Tada teuing we. Lamun Nyituti nyaring terus ngadenge ceurik jeung seurina eta Ridiwa. Teu kabayang aing mah teu ceritanana. Sararieun aing mah.

0: Ya, saya ke langsung jalan masih jalan 20. Coba tadi kali kata suka bumi. Sok Bang Ido.
1: Abang Ki.
0: Emang tong rada dicabak juga namanya. Sekali cabak tabadai langsung keluar.
1: Loba sireman ya.
0: Loba sireman ya teh. Atanapi awil jangan wengi nontas miskol-miskol Kang ge. Nambah ge naik ieu teh tes air miskol deui. Kang Debe Deden Bantas haturan nuhun.
1: Ujung wengi.
0: Ujung wengi Kang Debe.
1: Kang Debe.
0: Teh Mel nu ayeuna nuju uihkeun ti Tangkerang ka Sukabumi sawarna.
1: Ujung wengi.
0: Ujung wengi Teh Mel kaos daerah ge ujung wengi. Atanapi aya kana waktos kirang langkung 24 menit deui.
1: Mohon.
0: Ah, do biasana pan mun aya space waktu kene, biasana sim kuring kamari pas ieu teh aya. Kamari ieu teh nya.
1: Anu dinten Kamis kamari nya. Laras.
0: Atanapi kamari teh do?
1: Bahasa Indonesianya mah sakit
0: nah. Ah.
1: Kekurangan darah merah.
0: Benar-benar katanya. Eta benar-benar kongkil ya, langsung. Nyandak rerencangan sadayana langsung ditanyaan carita. Eta opat-opatan ditanyaan.
1: Leres. Ada
0: sejiji leresnya. Atau kudu carita wae. Da bingung carita serang namanya.
1: Mohon.
0: Tah, enak ngomong carita wae gesok. Bang Len ujuju mau kayak emot jurig. Siap Bang Len, sepaling jurig atunya.
1: Sepaling jurig.
0: Udo, akhir-akhir ieu Ido aya teh pengalaman serem
1: tah aduh ieu iya rada kagoknya make
0: make Sunda
1: Sundanya agak di Indonesia ieu nya
0: campur
1: aja ya karena kemarin kan Rido juga sudah ngomong tentang cerita sempat mengalami kayaknya mungkin dari POV apa mungkin ini menariknya
0: mengalami yang di mana nih
1: yang depan ini
0: makanya udah ya.
1: Iya, kemarin kan giliran Dido nih. Hah? Nah, gimana kalau misalkan Apongki sekarang nih POV Apongki gitu.
0: Maksudnya baru-baru ini? Baru-baru lagi apa yang dulu?
1: Yang dulu.
0: Oh, yang dulu.
1: Yang dulu.
0: Tapi kalau POV aku kan udah juga kan. mungkin kalau aku ya.
1: Iya.
0: Kalau aku itu yang terbaru saking banyaknya jadi bingung ya.
1: Oh, berarti ada nih.
0: Ada. Kita se-SMP ya?
1: Se-SMP?
0: Aku belum pernah ceritain ini.
1: Oke.
0: Nah, aku baru ingat nih. Dari kemarin aku pengen keep di story cerita ini. Karena ini cerita masa lalu sekolah kita.
1: Iya. Kita satu alma mater ya?
0: Satu alma mater. Betul. Jadi intinya, dulu itu aku salah satu eskul yang paling aku tekuni itu adalah teater.
1: Teater.
0: Dan betul. Teater itu sering bikin film horor.
1: Yep.
0: Ada 3 rekor horor di film.
1: Betul.
0: Teater SMP kita.
1: Iya, SMP kita.
0: Aku bisa spill SMP-nya ya. Tapi garis besarnya aku di situ kelas 3, at least Ido kelas 2 harusnya.
1: Kelas 2, betul.
0: Iya. Nah, itu aku lagi ngegarap filmnya Mona.
1: Oh, yang Mona.
0: Yang Mona.
1: Iya.
0: Yang peran utamanya tuh kalau enggak salah Almira seangkatan Rido ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kebetulan waktu itu bikinnya kenapa pas banget malam Jumat? Karena ya namanya anak-anak muda nih biasanya kita langsung bukan lebih ke dulu itu menantang ya.
1: Adrenalin kayak ya.
0: Adrenalin udah malam Jumat terus ya mengerikan.
1: Ini menarik nih.
0: Dan Ido tahu kan sekolah kita itu kotak.
1: Iya, betul.
0: Iya. Tahu enggak kalau misalnya dulu itu kan ada 3 kelas yang kalau dari podium lurus itu ke bawah.
1: Oh iya, betul. Iya. Betul.
0: Kebayang ya.
1: Iya.
0: Aduh, siapapun kalau bisa tiba-tiba ada guru yang lagi dengar dari SMP kita, maaf banget ya.
1: Selamat malam.
0: Aku enggak spill kok, tapi selamat malam.
1: Iya.
0: Nah, bertepatan saat itu kalau enggak salah ada
1: berarti ini yang turun ke bawah tangga kan, bukan yang ke atas.
0: Ya,
1: Okay. Yang
0: ke bawah tangga.
1: Yap.
0: Dan kejadiannya itu benar-benar persis banget di ruangan kelas favoritnya guru TIK kita yang meninggal.
1: Okay, almarhum.
0: Tahu almarhum Padik? ya adalah.
1: Iya.
0: Padikduk, gitu
1: ya.
0: Iya. Nah, kan kebetulan meninggal, tahu gak sih?
1: Tahu
0: itu?
1: Iya.
0: Oh,
1: ya? Tahu.
0: TIK kita kan.
1: Betul.
0: Iya. Dan kebetulan di ruangan itu emang kita tuh lagi ada adegan biasa di tengah lapang yang benar-benar di basketnya banget.
1: Okay.
0: Kan dulu tuh di tengah lapang ada lambang basket terus SMP berapa
1: SMP.
0: Gitu ya. Nah, tiba-tiba kita lagi ngeriung, ada aku, ada Andrew, ada Ajos, ada lain-lain lah. Kita berlima. Dan enggak tahu kenapa ini pembina dan pelatih teater kita itu menginstruksikan untuk pakai lilin.
1: Siapa
0: lilin? Lilin. Jadi okay, lilinnya enggak cuma satu, tapi 12 dilingkari.
1: Oh, okay.
0: Jadi kita di tengah dalam lilin. Yep. Kayak ngopot gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak ngipit gitu ya. Kesannya kayak duit, tinggal ada cari bibinya. Nah, tapi yang jadi anehnya di lapangan itu emang kita tag-nya itu jam 12:30. Kenapa tuh jam 12:30?
1: Okay.
0: Karena kita enggak mau nge-tag-nya pas jam 12.
1: Kenapa tuh?
0: ya seadrenalin semenantangnya kita ya tahu diri lah ya okay. Udah mah emang ngeri banget yeah. Apalagi kalau lantai atasnya itu kalau malam kan gelap tuh.
1: Betul.
0: Cuma auranya beda ya.
1: Iya yeah, betul-betul.
0: Nah terus tiba-tiba singkat cerita, kita jam setengah satuan itu lagi berbentuk lingkaran. Itu lagi nge-shoot
1: yeah.
0: Film yang itulah horor itu. Nah tiba-tiba gak ada angin gak ada apa, itu jendela. Aku biar kamu terinspirasi ya, biar kamu terimajinasi kan itu tiga kelas di bawah.
1: Betul.
0: Ya, itu yang ruangan favoritnya almarhum.
1: Yap. Dan itu kelas aku loh.
0: Hah?
1: Iya, waktu kelas 2.
0: Bukan itu TIK ya?
1: Deket-deket TIK.
0: Oh, yang sebelah yang keduanya.
1: Yap, betul.
0: Aku juga di situ. Dulu di situ 8E, tapi enggak tahu kan beda-beda ya
1: tahunnya. Iya, iya.
0: Nah, dan itu tiga yang di bawah itu enggak apa-apa, tapi yang aku mention itu yang tiga paling pojok yang dekat tangga ke atas tuh.
1: Oke.
0: Yang mau ke kantin.
1: Oh iya.
0: Itu kan ruangan almarhum tuh.
1: Yeah.
0: Nah, ada kelas di pojoknya di situ.
1: Yap.
0: Kacanya waktu kejadian itu padahal gak ada angin. Kan kalau ada angin make sense.
1: Betul.
0: Karena itu kita pasang lilin 12 harusnya mati.
1: Iya, yeah, iya.
0: Tapi kenapa di jendela itu berinding. Cuman di jendela itu soalnya kita lihat.
1: Oke.
0: Nah cuman di jendela itu yang kayak buka tutup buka tutup. Tapi itu doang satu.
1: Soalnya kalau gak salah, kalau gak salah ya koreksi ya Pongki ya, jendela itu kalau gak salah kayu ya.
0: Ya, emang kayu.
1: Kayu kan?
0: Kayu.
1: Oh iya, iya iya.
0: Tapi kayunya tuh bukan yang dari pinggir yang bisa ngebuka.
1: Iya.
0: Tapi
1: betul.
0: Atas ke bawah ya,
1: ya, ya.
0: Jadi kayak yang kalau angin segede-gedenya pun harusnya semuanya, tapi mikirnya mungkin yang lain dikunci, yang itu enggak. Tapi kok bisa kayak ada polanya gitu. Jadi dan cuma itu aja dok. Tapi maksudnya nggak ada angin, nggak ada apa. Angin pun sekali lagi kalau ada angin itu lilin semuanya mati.
1: Iya iya.
0: Tapi kok bisa itu jendela tetap buka tutup dan benar-benar yang namanya hal yang kayak gitu ya punya aura tersendiri.
1: Betul betul.
0: Kan biasanya kalau gelap tapi cheerful auranya kayak misalnya nggak menakutkan,
1: enjoy aja,
0: kayak
1: ya?
0: Enjoy aja.
1: Betul.
0: Tapi ini udah kayak mah gelap tapi mencekam.
1: Oke.
0: Udah mah kita disugestikan oleh ruangan favorit almarhum yang baru meninggal itu.
1: Oh itu udah meninggal berarti ya?
0: Oke. Udah meninggal posisinya.
1: Yep.
0: Makanya kita bikin itu. Dan juga di ruangan itu buka tutup jendelanya.
1: Oke.
0: Oke. Setelah itu kita aman kayak. Guys, kunaon nih kunaon? Ah lanjutkan weh atuh.
1: Oke.
0: Tapi situ kita diem dulu menghargai mungkin ya.
1: Yeah.
0: Karena emang kok cuma jendela itu yang terus-terusan.
1: Maksudnya itu bertenaga gitu.
0: Bertenaga dok. Gak cuma sedikit tapi sampai.
1: Oke. Okay.
0: Dug sampai bersuara gitu
1: yeah.
0: ya. Dan gak ada yang cek berani gitu. Dan sebelumnya fun fact-nya dari jam 8 jam 9 kita ada adegan yang hantu pura-puranya
1: yeah.
0: di daerah situ bersama si Almuru itu.
1: Maksudnya
0: sebelumnya secara runtutan cerita
1: yeah.
0: dari jam 8 sampai jam 9 tuh di kelas pojok itu yang mau belok banget pas ke kantin
1: yep.
0: kan ada adegan scene itu ya. Itu tuh ada si peran hantu pura-pura sama si Almuranya di situ.
1: Okay.
0: Terus tiba-tiba istirahat. Jam setengah satu lanjut di situ tiba-tiba. Soalnya pas waktu siang-siangnya aman aja kok.
1: Aman aja ya?
0: Iya aman. Ya maksudnya seperti itu. Dan lagi setelah scene itu satu malam banyak banget kejadian. Yang
1: apalagi
0: waktu
1: itu?
0: Terakhir itu tuh tahu kan perpustakaan atau ruang OSIS di atas.
1: Oh iya. Tahu dong. Tahu.
0: Oke, ini aku bikin singkat aja. Nah setelah itu kita kan ini sampai begadangnya sampai jam 4. Jam 2 kita pindah scene alias pindah kayak VOP-nya mau ke ruang UKS.
1: Okay.
0: Kan masuk ruang kantor. Nah kalau misalnya lighting, nih aku contohin misalnya, lah ini apa siapa? Contoh apa? Lighting, ini okay. lighting.
1: Yep.
0: Ini ada objek.
1: Iya betul.
0: Berarti ada bayangannya dong.
1: Iya.
0: Kita pasang lighting di atas di ruang perpustakaan. Kenapa? Karena kesannya peran utamanya itu di bawah tangga. Tapi kesannya atasnya tuh biar gak terlalu gelap. Makanya kita pasang lighting. Tiba-tiba itu sebelum diedit ya. Kenapa kita edit? Karena itu horor banget. Kata guru pembimbing kita yang bahasa Sunda itu, Pariding.
1: Yeah.
0: Itu katanya lebih baik diedit aja. Tapi waktu kita lihat yang realnya itu si pembina dan pelatih teater kita itu setelah ngedit itu, setelah lihat itu langsung sakit.
1: What?
0: 2 minggu. Sumpah dok. Dan gak ngelatih kita. Pantes filmnya telat. Ralatnya karena emang shock mungkin ya. Atau mungkin
1: masih ada apa itu teh? Bayangan kah?
0: Ya intinya seperti itu.
1: Okay.
0: Ya itu center.
1: Okay.
0: Terus tiba-tiba aku punya sih di Prestige. Mungkin nanti kalau ada waktu aku liatin ya.
1: Yeah.
0: Yang realnya belum dieditnya. Sumpah itu udah ada di scene terakhir.
1: Okay.
0: Jadi itu ada adegan peran utamanya kayak dari UKS. Terus tiba-tiba dia mau keluar, mau pulang. Terus tiba-tiba shootnya tuh di atas tuh yang si center itu, ya itu kalau center ada bayangan harus ada objek kan?
1: Iya, yep.
0: Ya tapi tiba-tiba ada bayangan cewek yang berambut panjang, disebut kayak Lidi atau misalnya kayak ada objek penghapus gitu ya. Kan emang senternya dari bawah. Terus ada objek kecil pun kan jadi gede ya, kalau sorot gitu. Tapi enggak ada apa-apa, Dok. Dan kita tuh berspekulasi bahwa emang di ruangan OSIS itu kan di paling pojok ya. Betul. Apakah sama enggak sih?
1: Sama.
0: Di paling pojok udah belakang lagi ya.
1: Betul.
0: Itu tiap sore kalau kita lagi meeting angkatan aku itu kesurupan pasti ada.
1: Hah?
0: Iya. Kayak Maya ya, maaf, sorry Maya.
1: Okay.
0: Maya pernah kesurupan. Oh. Terus tiba-tiba Siti Nurlatipah juga pernah.
1: Okay.
0: Jadi enggak satu dua sampai
1: Akbar.
0: Mungkin di kamu kan bawaan aku.
1: Yeah.
0: Mungkin jarang. Tapi angkatan aku sama Yara itu kita sering banget dari sore sampai malam di situ. Dari situ Ibu Irmo.
1: Waduh, respect itu.
0: Ibu Irmo respect banget. Kayak kalian kalau udah jam 5 ke bawah aja. Oke. Okay. Dan semuanya nyambung.
1: Kayaknya relate deh kalau misalkan itu.
0: Ayo merinding. Maksudnya emang dari dulu aja itu ruangannya kosong. Kenapa dijadiin ruangan OSIS ya? Karena
1: gak kepake.
0: Gak kepake.
1: Yeah.
0: Saat dijadiin ya kita dengan adanya awal-awal itu kayak gudang banget kita beresin jadi ruang. Eh tiba-tiba saat kita di situ ya banyak tragedi.
1: Yep,
0: ditambah waktu nge-shoot film itu tiba-tiba waktu center ada bayangan cewek yang gede dan pas di ruangan OSISnya itu.
1: Di sekre itu.
0: Merinding. Iya, di sekre itu. Dan itu lumayan lama bayangannya, Dok. Dan diedit.
1: Oh, itu menarik sih.
0: Menarik banget. Jadi emang
1: masih ada itu filenya.
0: Masih ada filenya. Kemarin aku sempat ngedain ke sini karena aku lihat di sini langsung.
1: Oke.
0: Itu masih ada. Tapi untuk for me ya, buat aku itu cukup merinding doang.
1: Okay.
0: Karena kita waktu ngelihat aslinya waktu Kak Hidi kan, Kak Hidi nyamanya tuh pembinanya tuh. Maaf ya aku ngedit-ngedit ya.
1: Iya.
0: Itu waktu liatin, "Guys, aku sakit karena lihat cuplikan ini." Waktu ngeliatin. Nah, yang paling gongnya lagi enggak cuma satu kali, Dok. Waktu kita lihat streaming untuk yang pertama kalinya hasil editan Kak Hidi setelah after dia sakit 2 minggu, dilihat dong yang versi realnya. Itu tiba-tiba enggak tahu kesalahan soundnya enggak tahu apa ya. Kita lagi nobar kan ada fokus ya.
1: Yeah,
0: di kelas kita kan tiap ada selalu ada fokus dong.
1: Betul.
0: Bakin fokus soundnya. Ini aku enggak tahu ya. Entah mungkin cuman apa ya? Cuman emang kesalahan teknis.
1: Okay.
0: Tapi tiba-tiba dari komputernya tuh enggak ada yang jadi operator. Karena Kak Hidi aja takut bareng-bareng sama kita. Tiba-tiba soundnya suaranya gede segede-gedenya. Itu in focus. Kan kita bukan in focus yang di atas, tapi yang sini in focus jatuh. Terus si sound speakernya jatuh saking gedenya. Atau mungkin karena error. Walau alam.
1: Ya.
0: Tapi iya, pas banget di film itu juga. Dan itu kita ngeplaynya di mana, Edo, tau gak?
1: Di mana?
0: Mungkin di kelas aku itu di angkatan kalau di angkatan aku itu sebelum ke atas banget purpose ada ruangan satu. Nah di situ banget di lantai dua dong.
1: Yap.
0: Nah langsung semua ngabrit itu lari karena emang udah suaranya gede pas banget pas ketawanya hantu, Dok. Meskipun ketawanya udah agak lama, tapi waktu udah shock si peran utamanya tiba-tiba kayak ya shock gitu tiba-tiba.
1: Oh, si tarak takdung itu?
0: Iya, tarak takdung. Benar itu. Terus tiba-tiba suaranya, soundnya gede, jatuh. Terus si in focusnya juga jatuh. Semuanya jatuh, Dok. Bayangin mana sore lagi liatnya jam 4:30. Dan emang kita kan full day ya. Jadi kita pulang jam 4 ya, jam 4:30 baru prepare. Terus jam 5 tiba-tiba nonton jatuh. Udahlah, sarupna lah gitu ya. Kabur itu dimatiin colok. Dah gak jadi nonton.
1: Tapi sebetulnya kalau ngomong-ngomong SMP 5
0: maksudnya 50. Iya sama 50 ya, Dok. Iya. Maksudnya SMP 50. Tadi aku kaget kan.
1: Iya.
0: SMP itu mah gak ada apa-apanya. Kenapa,
1: betul,
0: Dok?
1: Betul.
0: Kenapa?
1: Emang keren lah pokoknya.
0: Keren lah.
1: Pengalamannya luar biasa.
0: Kamu juga punya pengalamannya?
1: Aku bukan di sekolahnya, cuman sama kegiatan itu.
0: Scout?
1: Waktu kita ke Jogja.
0: Ah. Jujur ada juga itu sama.
1: Iya, waktu kita ke Jogja. Kalau itu emang bentuknya
0: aku
1: ada.
0: Aku ingat bentukannya lagi.
1: Apa
0: waktu itu? Atas.
1: Oh, di lantai. Itu di penginapan ya kan?
0: Enggak, aku tapi aku di SMP-nya juga
1: sama. Oh, di sekolahnya.
0: Entah karena aku emang udah sering bikin film horor 3 kali jadi kayak tahu mungkin mereka ya. Sengaja gitu.
1: Oke.
0: Ya, singkat cerita intinya.
1: Yeah.
0: Waktu aku mau ke Yogyakarta, itu ngumpulnya enggak tahu kenapa jam 2 subuh.
1: Jam 2 subuh.
0: 2 subuh itu udah di SMP karena kita jam 4 udah berangkat. Ya biasa absen-absenan kayak gitulah ya.
1: Yeah.
0: Prepare jam 2 subuh udah sampai sekolah karena jam 4 biar kita langsung on the way ke Jogja sampai maghrib.
1: Yap.
0: Nah, di jam subuh itu, Ido, mana mungkin ada anak cewek sejam setengah 3 itu tiba-tiba di lantai 2 yang gelap segelap-gelapnya.
1: Oh, ada itu.
0: Mulai nongkrong.
1: Siapa itu?
0: Ya enggak tahu. Ya di situ aku masih kelas 1 menjelang ke kelas 2.
1: Okay.
0: Kelas 2 lah ya.
1: Okay.
0: Di situ aku masih merinding. Tapi karena segelap-gelapnya dan orang-orang pada mention.
1: Oh.
0: Itu saya di luhur. tapi samar-samar, Dok. Samar-samar.
1: Yap, yap.
0: Jadi enggak pakai kerudung, tapi gelapnya tuh benar-benar gelap pencekam. Okay. Itu gelapnya ya baik lagi di ruangan yang tiga ke bawah, ada yang tangga ke atas tuh di pojok, yeah. Ada, tapi yang sebelah gedung sebelah sini ya, dan jauh banget di situ.
1: Oke.
0: Okay. Rinding ya. Ya emang menurut aku banyak banget spot-spot yang lumayan agak sedikit rawan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Banget, banget, banget, banget.
1: Yap.
0: Ngeri sih.
1: Kayaknya nanti deh setelah kita ini kita cerita-cerita lagi tentang
0: wow.
1: Sekolah itu ya. Soalnya, waduh.
0: 150 itu ya.
1: Iya, aku ya keburu blunder nih.
0: Jadi jadi langsung semuanya langsung kabur ceritanya kayaknya ya. Tapi kalau untuk Ida sendiri secara singkat ada gak cerita yang mencekam lagi? Aku banyak sih jujur. Aku tuh tipikal yang percaya gak percaya, tapi kadang ada juga momen-momen yang di luar Nurul gitu.
1: Kata aku juga yang waktu kita ke Jogja mungkin apongki kalau itu.
0: Tapi aku di Jogja juga banyak momennya.
1: Kalau pada saat itu kan berarti Apongki kelas 9 ya, kelas 3.
0: Betul.
1: Dan aku yang pergi ke Jogja.
0: Nah,
1: kebetulan kan almarhum juga udah meninggal.
0: Nah, wali kelasnya enggak mau.
1: Bukan. Cuman tahu Ariel enggak sih? Yang agak siswa.
0: Tahu. Bahkan kamu kan? Angkatan kamu.
1: Angkatan aku.
0: Iya, tahu.
1: Dia itu foto di bisnya
0: aku tahu yang ini.
1: Nah,
0: yang penampakan itu kan.
1: Betul.
0: Sampai viral itu sampai kakak kelas tuh ada kelas yang ada yang viral tuh penampakan.
1: Iya, itu
0: yang dekat bus ya kalau enggak
1: salah. Di busnya. Area.
0: Oh, ya, aku ingat.
1: Iya, area buat smokingnya tuh ya gini.
0: Nah. Ya.
1: Itu kan Pocica kan ya yang ada.
0: Ya aku sempat lihat banget.
1: Itu kalau itu
0: berat. Itu sekali sih kan?
1: Iya.
0: Iya, aku benar itu 8.
1: Kalau itu aku merindingnya memang kerasa karena
0: ini sampai sekarang merinding
1: tuh. Karena
0: aku lihat banget.
1: Itu jelas-jelasnya pertama kainnya kotor.
0: Iya, aku lihat banget
1: itu. Iya, aduh aku deskripsinya jangan ya.
0: Boleh, oh,
1: iya.
0: Boleh.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Pertama kainnya kotor. Kedua, kenapa bisa langsung nyimpulin buah cica karena atasnya ya, keikat.
0: Aku lihat banget itu.
1: Sumpah. Itu karena jelas.
0: Jelas.
1: Itu jelas.
0: Bayangin kita lagi berfoto tuh, ya.
1: Betul.
0: Terus di belakang di smoking area, mana mungkin gitu ya ada
1: orang
0: yang pakai tudung atau misalnya apa sih poci?
1: Iya.
0: Apa sih maksudnya teh?
1: Kupluk-kupluk
0: gitu. Yang modelan kayak gitu putih lagi mana kotor.
1: Karena kita lagi di rest area waktu itu dan posisi busnya kan kosong, dia iseng foto lah. Rame dong kita waktu itu lagi di Jogja. Nah, dan aku tahu di balik itu ada apa. Kenapa bisa begitu? Isunya. Tapi sepertinya itu lebih baik diobrolkan nanti aja.
0: Oke.
1: Yap.
0: This is kind of interesting topic ya.
1: Yap.
0: Ya tapi itu aku lihat banget dong. Aku lihat. Oh iya, pantes. Iya, aku ingat kenapa? Karena itu angkatan kamu.
1: Angkatan
0: itu viral banget sampai di kelas-kelas pada punya fotonya.
1: Betul.
0: Tapi kita langsung ngeklaim itu pocica sih.
1: Pocica, betul.
0: Pocica dan sebentuk itu.
1: Bener.
0: Sejelas itu.
1: Selepet itulah.
0: Selepet itu. Ya ampun. Ya udah, sorry tapi kita sorry enggak ngeganggu ya, maaf ya.
1: Sorry.
0: Baik lagi kita punya kita, Anda semua punya dunia Anda semua juga.
1: Betul.
0: Ya dah, kalau gitu sekarang merinding-merindingnya lumayan merinding ya,
1: ya
0: karena emang throwback banget sekolah kita juga. Meskipun gak semua spotnya atau sarananya itu rawan
1: ya.
0: Tapi ya balik lagi ke ketahanan iman kita juga
1: ya, seharusnya ya. Betul-betul.
0: Setiap tempat juga ada disclaimer ya. Semua dimanapun juga ada. Itu tergantung kitanya lagi untuk selalu menjaga etika kita sendiri
1: ya.
0: Dan ingat yang paling penting, kita itu makhluk spesial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Iya.
0: Baik lagi ya. Baik kalau gitu, sampai jumpa lagi di story horror selanjutnya.
1: Betul.
0: Dan semoga kita masih ada waktu di lain waktu juga. Dan selain ini masih ada acara apa dong?
1: Wayang golek nih. Pastinya.
0: Buat Anda semua yang suka banget wayang golek nih ya, waktunya Anda untuk mendengarkan wayang golek.
1: Betul.
0: Anda juga
1: yep.
0: Baik, Pongki Nusantara dan juga
1: dan saya Ridho Darmawan
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pengangguran. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM. Radio Pantai Rengna, disuka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rojang wengi Rido.
1: Rojang wengi oge Apongki.
0: Rojang wengi Sarena Suraportona. Tepang di Serem Singkuring Apongkin Nusantara di Sarengan.
1: Sarang abdi Rido Dermawan.
0: Di acarana
1: Wayang Golek Fortuna FM.
0: Genjreng. Di kapingan 10 September 2020 genap atanapi ieu Wayang Golek spesial edisi na.
1: Leres.
0: Di dintenan Kamis wengi nya.
1: Mohon.
0: Wengi Jumat.
1: Nya leres. Malam Mangga, Jumat.
0: Malam Jumat pisan. Ya kanggo Wayang Golekna bade disalam-salamkeun kanggo salari do mangga.
1: Salam-salam mareun kanggo Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol marenanya, Mak Nini, Mami Papi oge wilujeng wengi, Teh Olip, Mama Rindu, terus Teh Sareng Teh Mel oge, terus kanggo Bang Lens oge nu biasana manco-manco nya. Terus sahdinya biasana Kang Egay, Kang Herlan merenan, Kang Joko.
0: Leres.
1: Terus teh kanggo sadayana merenanya. Apunten bisi hilap mah.
0: Apunten bisi hilap lagi Teh Meliandri, Marin, Mais, Teis, Aisyah, Tikla Bernate, Teis, Cibadak.
1: Leres.
0: Terus oge salaman semgering sama Rido oge kanggo Teh Anibar, Teh Ati Bali, Penura. Terus kanggo TDM, Kang Budi, Kang Egay, Kang Manawainya kayaknya.
1: Kang Egay bangun nuju sibuk apa mungkin?
0: Kayak depan nyomplong, susah sibuknya. Deren Gembol, Deren Bantas, Deren Galon. Iya oge, Kango nuju manco, iya ayah, Pak Ben.
1: Pak Ben oge, nya leres. Nya
0: uli jengan wengi, Kango Mama Injes kamar mereka dia.
1: Mama Injes.
0: Suamina, uli jengan wengi, tebal lebat. Buipung Sapuro.
1: Buipung Sapuro oge.
0: Mama Nini. Terus oge, Kango Mami, Papi, uli jengan wengi.
1: Leres.
0: Mama Peggy oge ujang wenginya.
1: Ujang wengi.
0: Burana Aca, Teh Jule, Teh Aren Neglasari ujang wengi. Kanggo sadarek Pongki nu di ujung genteng atanapi kanggo Ajajang sareng Teh Neneng.
1: Mohon.
0: Terus oge Wacici, Wadedem, Watatang, Wasalimah, Perwaan sadayana teteh-tetehan Teh Emar, Teh Empat juga ya.
1: Iya.
0: Kanggo sadayana nu di aya di Pasir Pompok nya Bojong Sari Wilujeng Wengi sadayana.
1: Wilujeng Wengi.
0: Di Kopti oge Wilujeng Wengi nya. Rancangan Pongi sadayana aya Teh Nini ngaramdan. Terus ge kanggo Asweng, Anendi anu di Pabrik Tahu Oncom Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng Wengi.
0: Celok Koboy oge Wilujeng Wengi ieu wayang golekna kanggo saderek-saderek saudara pertemuan sadayana nya.
1: Leres.
0: Leres pisan. Aya nu miskomis ko atos hehehe ya tapi di WhatsApp cobi.
1: Di WhatsAppna Radio Fortuna oge okay, aya Bang Lens anu hadir nyimak ya. Lujeng wengi terus teh. Sadi ya kedap. Oh, Pak Ben Ujeng Jay oge okay, nya Kang Ujeng Jay.
0: Ujeng Jay Lujeng Wengi Ujeng Jay.
1: Ya tamaranannya nembes sakitu anu
0: absen kitu atuh mungkin urang absen kendi atunya di tengah-tengah wayang golekna.
1: Mun
0: jara sabdana siap dikenjerengkeun kanggo sadayana nu bie entos dikenjerengkeun.
1: Mun
0: atanapi nu taacan disenggol hapunten sageng-sagengna di salaraskeun wae sadayana.
1: Mun
0: sok tetep di acarana
1: wayang golek
0: Fortuna FM kenjereng jara sabdana.

desa para kancah Pak Haji Sidi, siromongan kiri harjan cium.

0: negara Astina.
1: Iya, iya.
0: Prabu Duryodana, ya Prabu Jiaka Pitanak Destarata Putra, ya Gendari Suta.
1: Wah,
0: iya, iya. Ingkang sampun wontening setingil binatu rata lengahing dedampar dentap pinalipiting sososari nengat nawar.

0: Patih Anggandara, Yupati Harya Sangkuni, Yupati Suman. Iya inge kalayan tekantun iya kapercantenanana Prabu Duryodana kakasih jara sabda.
1: Leres
0: kungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda azrih ningali pamur nalendra gundirahangan dikagerem kadimacan sindrang bayam metukang berahma pati Paman Kunting Bagja nutaya papadana kaula wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman kapayun lingihna oge kang rayi jara sabda
2: aladala
0: nampire bunuh.

0: Kangrai Jara Sabda anu neme diistrenan jadi senopati. Kapayun Mas Putra. Gusti. Nampiri bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi. Kalayan nunjuk sumbangan ngaturkeun semua sungkem konyuk panjeringan Sri Paduka. Ditampi nuhun pujastuti sampean Kangrai. Pahunyuk kasepuhan patih negara.
1: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Gentem sorana ibu dakte.
2: Wah, simaan ibu dakte.
0: Kali nanti eta tansah diajeng-ajeng ayah pikir saya naon purudampa gusti kersah nimbala. Tansah diajeng-ajeng.
1: Mangga atuh naon.
0: Iye, pemen. Purwa dihaturanan linggih. Saperkawis kaula teh sono.
1: Laras.
0: Kadua nanti eta kaula teh kengeng kareuwas pemen.
1: Rewas naon anaking
0: beja tidu menang dipersaya yen telakeun gening Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku Waladyabala tamtama oge ku Kang Raka Adipati Karna Eyang Bisma kasepuhan Resi Durna yen Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup. 12 tahun Pandawa dihukum, 1 tahun nyamur, nyamurna teh di nagara Astina, oh di nagara Wirata. Ayeuna sasat parantos tutas nyamurna, yakin daek teh daek Pandawa bakal nagih janji mentan nagara Amarta. Anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh. Kumaha cara sareng katangtosanana teu weleh jadi hileud kana hate kaula paman. Tak kuasa kitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal weleh kieu. Keung asa eueuh pibaturan hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha pamalanalah
3: anak ieu

0: Sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup. Kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di nagara Wirata. Ceng kumaha? Sang Nalendra nuju Lara Tunggara.
1: Sumuhun Laras.
0: Sri Paduka Gusti. Kumaha Kang Rayi? Bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada. Paripaosna. Dala dewa, dala sang hiang anu aya di sawarga maning loka ngaganggu ka tentrema Sang Nalendra, kaula sangem pikeun ngabasmina. Paduka. Percaya.
1: Gagal eta mangistrenan teh kula.
0: Cing persanten paduka, cing persanten. Regreg pageuh ulah bari unggut kalinduan ulah bedeg gedeg kangina. Sapanjang kaula di persanten, sapanjang kaula aya di nagara Astina, Astina bakal aman, tidak gangguan. Ujung hingga jama manusia nu aya di alam dunya uka-uka kolorijo sadayana di basmi ku kaula. Bilih ayah, iya mbak bilih ayah. Gentayangan. Panie anu kasebat pemburu hantu. King bersantan.
1: Dibarengan ditanggung jawab.
0: Ujung hingga manusia hantu diburu ku kaula. King bersantan. Tubat nuhun atuh Kang Rayi. Lir pendra.
2: Iya inge.
0: Barang nuju raos impawat sana sapraptanipun Raden Bima.
2: Iya ge.
0: Bima angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 taun. Nya tanpa badan teu heula sareng para saderekna.
2: Leres.
0: Lumampah ngagidig ngajugjug nagara Astina. Sora kena halata.
3: Hadadayo.
0: Oh, ayo dong.

0: kaburu ku asih ieu Bima luntati wirata nyalira ka ieu Astina.
1: Niraha ngandika Bima? Bagea Bima,
0: bagea Bima.
1: Nuhun. Iyo Bima teh iyo. Pantes awak nasanegul kieu ieu.
2: Kenan atuh.
1: Bagi awamu aku terima. Jeung saha Bima? Sorangan. Kumaha dulur-dulur nu sejena salamet-salamet? Aya naon Bima? Naon aya naon? Naon aya naon? Duh. Paman
0: tenang.
2: Ah, ulah gempeur kulah.
0: Ulah gila komak, tenang anak king, anak king. Ngagos.
2: Ulah harima.
1: Coba gera pedar bejer beas ulah di dingding kelir genang siloka ulah gera pedar sacara basna.
0: Naon Bima?
1: Nyaritakeun naon?
2: Wah.
1: Eling teu.
0: Tenang, tenang, tenang.
1: 13 taun anu geus kaliwat janji naon?
2: Dina perjanjian teh kumaha harita?
1: Janji naon? Duh. Wah. Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana maen dadu.
2: Tageuleuy.
1: Bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 taun.
2: Allah.
1: Bener.
0: Ya.
1: Malahan ditambahan sataun nyamur ulah kapangi. Aing sadudulur nyamur teu kapangi. Janji anjeun bakal dipasrahkeun di nagara Amarta. Coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa, Amarta balikeun deui.
0: Ulah, ulah kasep, ulah, ulah, ulah, ulah. Omat, ulah menang digos, tong dibikeun.
1: Bima anda apa? Dengek ku anjeun, iya. Jeung tibatan kaula mikeun nagara Amarta anu kaula hasil tina maen dadu. Leuwih hade ansur-ansuran kaula. Bis.
0: Geram-geram oge da geus ompong ayeuna mah. Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna, raja ukur kari ngaranna, Narpati ukur sasebutan. Dek menta bantuan ka saha, dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan. Dari tabatur teh kudu diburuhan atuh. Kudu diburuhan, tong dipasihkeun nger anaki.
1: Moa bisa dipasrahkeun nagara Amarta, janji mah. Baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok. Coba aya raja mabuk ngedan.
2: Pantes
1: janji teh teu. Coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di nagara. Menta supaya aing jogo jeung Sisiudana. Turun. Turun. Usajen ulah pipiluun urang okopi kalam pati jeung aing. Samodarna jeung aing.
2: Bener lah.
0: Paman, hey, ke Senopati.
1: Punten Sri Paduka. Cik Rayi Tulungan, tenang, tenang.
2: Pembunuh bayaran nih bela.
1: Hey. Sahaja. Anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula Jara Sabda. Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula. Lamun nagara Astina aya bancang pakewuh. Naon bae?
2: Mau ngamuk ka Jakarta teh.
1: bagian nana tak iya banteng astina dengan waktu ayana. Edan syah
2: nyelak nyelak
3: nyelak saya mau ngamuk ke jaman sate saya
1: nonyoknya bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana sama orang patut tunggalan jekai. Di luar sia kuil ngajar. Ayo sana panuk pindah.
4: Ayo masuk.
1: Ya oke, tenang, tenang, tenang, tenang. Para Kurawa pada disiapkan, hei. Citraksa-citraksa Dumaraksa Parto Maro Biru Paksa Daruk Citra-Citra Luk Citra Sumat Citra Yuda Bomawi Kata Wikata Bomawi Kata Jaya Jaya Bekata Inge Inge Inge
2: Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula Gula G

0: Raka
1: Den Bima.
2: Yenge.
1: Nyanak gada di Karaton Astina bari lompat kaluar ngarawe gada. Ayo.
2: Duh.
1: Lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mah ngejat satunya beas. Hancur lebur papan kari tulis demi nangtungna adil jeung bener. Ayo.

kurang ajar siah. Geus eueuh sihungan anu gede hulu ge kurang ajar. Raja Amarta geus eueuh naon-naon. Geus eueuh simaan. Hayo. Edan.

0: ge mawa gada moasieun aing mah. Eueuh turunan ti dituna aing kudu ngejat kudu kitu. Tah, kurang ngejat.
1: Eueuh turunan. Eueuh. Eueuh teh sieun ku gada.
0: Sori euy, lieur.

Hei, galandangan, jor-jor ka negara Astina, siap kurajar. Uwe kagablek, ayo nama dulu. Bangsat.

0: sia jadi jago astina dek melaan anu salah. Sigeun nyai.
1: Bener?
0: Iya.

0: Hebat, woi. Hebat, woi.
1: Rada cukup ya pengertian nama.
0: Ayo. Hui. Percaya, percaya, percaya Iglut mah.
2: Percaya.
0: Percaya.
2: Ari usik
0: mah. Ai soal usik mah. Sok sia.
1: 12 tahun dia itu diajarnya
0: ku. Kuat.
1: Apa kira ya?
0: Ayangnya. Percaya, percaya.
1: Percaya ini ku babaturan
0: mah. Ai nyiku mah. Wek, wek.
1: Alah.
0: Tok.
1: Tek Raden.
0: Edan sia. Ayo, woi, woi. Ayo. Sok, teh ku mah woi.

0: Bochecha.
1: Ah, ya?
0: Mas mulai. Mana nih tangan kanan Astina, tangan kanan Astina, biye?
1: Kesemut Pak Herder, Astina.
2: Mana Herder nanti gitu ya? Astina,
0: Bim. Hebat. Memang hebat Bimane Hoge. Memang hebat. Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikeun serapati ingalaga jara sabda. Bima. Tega, pati, tega. Penasti kersayang tomampar.
3: Ya ini.
0: Iya Bima dicabak ku iya Senopati Astina jara sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca iya Bima Pandawa kadua. Oh.

0: Anak Prabu pementing ngali tadur pikasian teh tutung.
1: Sipi mana bro?
0: Tutung.
1: Sipi mana tutung?
0: Wayahna para Kurawa meuli semen. Neangan batu jeung arsa tangtungkeun di alun-alun tembok. Gusur. Gusur, bangga.
1: Gusur, lantungkan. Cenakan tinggali ku rakyat astina.
0: Kenyang digusur, dipanggul, jelma kia ma. Tinggalikun, Citra Yuda, tinggalikun. Aduh,
1: mesti kena kena aku, atuh. Citra Yuda mempedas.
2: Yuk,
1: bahu lagi. Bahu lagi, manggu.
0: Tinggalin tampang dia mana?
1: Wah, bang lagi manggul oplet
3: kok. Tengah bodor atau
0: kertinas? Suka nai nusuri. Persanten,
3: persaya.
1: Ditarikkan deh gaji tema.
3: Opatan deh.
0: Kumaha?
3: Opatan deui. Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa.
4: Mereng
3: amah deui
0: saha
3: Gatotkaca, Abimanyu. Eta we beunang eta we geus moal aya penyakit.
4: Moal aya pipanyakiteun deui moal.
0: Di mana eta?
3: Nya eta di Nagara Wirata.
0: Sae, mangga.
3: Bilih peryogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan.
0: Mamawa nu bararaye. Kabeh urang Kurawa mah ngan ukur kalakahuntu. Uras genggerong tah kaula boga balad.
1: Boga pasukan.
0: Boga pasukan.
3: Ya upami kitu mah mangga.
0: Dek nyampurane barat balad siluman di jalan.
3: Mangga nuhun.
0: Dek ngonang uka-uka.
3: Mangga. Bade uka-uka, bade aki-aki. Bade naon-naon oge mangga.
0: Wilujeng. Saur keneh ka Gusti Prabu. Sing persanten. Opat jelema dewe.
3: Genep. Si Gatotkaca, si Abimanyu.
0: Genep.
3: Tujuh.
0: Saha
3: Kresna.
0: Kresna.
3: Dalapan.
0: Saha Semar. Salapannya.
3: Dalapan.
0: Saha
3: Cepot. 10 kasih dawala.
1: Pameng
3: si Gareng.
0: Ya tenang naon.
3: Haji Doglet weh. Urang Jatiwangi.
1: Haji Sirik mah ulah.
0: Tewak paehan.
3: Untuk di paehan tama.
0: Naon
3: pentak kenteng.
0: Urang Wirata sampurasun kaula rek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa. Sampurasun.

Tenho uma piada aí. Queria me chamar.

Thank you.

0: cepot. Dawalah abdi urang reureuh lajangna juragan Bima teh cunyar yar pika melangeun ujang.
1: Allah nakaman
0: mamalana sagala rupa pasualan oge kudu gempungan heula cuy sawala heula hirup teh ulah getas harupateun. Ari budaya urang mah da kudu nete taraje ngincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lair aisan abeh kaditungna supaya ulah melengkung bekas nyalahannya ujung
1: kan tenang wah ulang
0: ipis lapis kanel tapel tuh
1: harapah gedang segala rupi ge kena musawarah

0: teh tuang raka salamet di astinana. Mudah-mudahan dawalah semua. Ngan palang siang pak, abdi teh ngimpi peting tadi. Naon ya? Ngimpi juragan Bima.
1: Naon?
0: Digebrus ka sumur.
1: Liwat.
0: Sumur teh nol.
1: Sumur teh nol. Nah, sumur teh.
0: Aya ka taliti mah teh ku dua leungeun 55550. Bisa jadi euy. Sabaraha? Mudah-mudahan biji dua hiji.
1: Aduh.
0: Teu nyambung. Ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tonggong bapak kudu dikerok. Bangkong.
1: Bangkong. Lain bapak dikerok.
0: Sararang ke teh awak
1: pasti atuh ah, kaanginan wae
0: puguh daing teh pamidangan cinci teh kana geuleuh teh kabida-bida tinggi ieu nu kasidat sangkel mah leungeun belah kene aduh coba eta ka lanjut
1: eta kana mastaka jaru tos kana kolodo
0: ge ieu teureuy kieu teh geus dibaheula aing teh tapi sugan ge payu kene
1: <tuh-tuh>

0: Masak naon lamun ngajar dong?
1: Jedok. Kudu ngadagoan amek wae.
0: Ngadagoan amek aing.
1: Erakeun ka kolota. Geus amek kitu mah tinggalkeun. Sok omong.
0: Kabina-bina teh insya teh. Aing teh geus sarat di bawah ladang dalem.
2: Oi
0: ngesek kan. Hei, lu.
1: Lu. Bapak sekalian.
0: Nah, siapa tu tu ya?
3: Cuma, itu.
1: Bagaimana aku di pelototan? Oh, nasi eta, wah, pamawana teh.

0: Kapangi
1: era bawa. Ya teuis ya.
0: Sarwana.
2: Bener.
1: Karek geerek abdi mah.
0: Wah, sawulweuh.

0: 당겼죠.
1: 휴가 때 되겠나냐?
2: 나 빅사사로 안 할게.
3: 아,
1: 나
3: 빅사사로 안
1: 할게. 이보다 내가 좋아.

0: perjuangan sajati.
1: Dan naon moal kaul? Kepret siapa ini?

0: Kang Semar. Iya, Nun. Astra jiga. Dawala abdi. Iya. Ini loba pisan pamola hirupna teh. Beuki kolot teh kalah beuki maceuh. Rek elekeun budak wora deuleuh. Lain ya beuki kolot teh hirup teh kudu beuki ampuh. Beuki lungu. Beuki turutaneun budak ngora ieu mah kalah.
1: Lungu somea.
0: Teh mongkeun ka kolotan teh. Lain boboloneun. Cing-cing kumaha ari dewek nya euy. Jadi itu geus sakapung mikiran sorangan ai dewek.
1: Boro batur sorangan eta lieun.
0: Dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha kitu. Gerepek pikir geus lain. Aduh, dewek teh sok mikir. Aduh, ampun. Dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi nu di Sumatera, nu di Kalimantan, nu di Sulawesi, anu di Irian, Manado. Nepungan kepala